0: tahun hingga 20-an bagi membantu siasatan berhubung kes kehilangan dua remaja perempuan berusia 15 dan 16 tahun yang berjaya diselamatkan dalam satu operasi di Maca. Susulan penahanan itu, polis memperoleh perintah reman terhadap semua suspek yang ditahan di Macang di Mahkamah Majistret Macang. Dua suspek utama direman selama 5 hari, manakala 3 lagi suspek direman 2 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan berkaitan, dua sepupu yang dilaporkan hilang sejak malam Khamis ditemui selamat di Macang kira-kira 32 jam selepas keluarga mereka membuat dua laporan polis berasingan pada pagi Jumaat. Remaja terbabit ditemui di sebuah inap desa di Macang kira-kira 25 km dari kediaman mereka di Kampung Baloh dekat Kut Lanas. Kedua-dua remaja itu kini berada di bawah pemerhatian di Hospital Kuala Krai. Sementara itu, dua sepupu yang ditemui selamat di Macang petang kemarin diperiksa oleh pasukan pakar perubatan Hospital Sultan Ismail Petra HSIP Kuala Krai. Dua pesakit itu diberikan rawatan sewajarnya oleh pasukan perubatan yang mengendalikan kes Pusat Krisis Bersepadu OSCC. Dua remaja itu juga diberikan rawatan psikologi untuk memulihkan kembali semangat mereka. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

bunga mai pula. Gitu pun saya lepas ni ni. Ay, ajak pergi bergerak seumur saya-saya ni kak. Mata nak jalan kok ni, mata nak jalan kok ni. Kita ni kalau dia suka bersaing gitulah deh. Orang pun suka saingan kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, acik tak kena juga. Anak kak kau baru kena hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar kak kita ni kena dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Kita ikut. Narak kau baru kena hari ni nak tubik selalu. Eh, bahaya lah ni. Mak bunga bukannya kapok. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mak bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita yang menakut ke ni. Ay, jadinya kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Yang mana ada anak Tina ni. Ah, duduk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu. Jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duduk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadikan pegang-pegang kita juga. Rusin kita juga.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mampu.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Meriksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
4: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka. Untuk anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita lah, mendengar Gu Pagi Gu kita belaka untuk edisi hari ini Selasa 23 Jun 2020 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijriah.
5: Dan untuk jam-jam yang macam biasalah hari ni ke. Kalau jam ni kita ada satu segmen yang menarik.
4: Okey, kita macam panggil. Biasa. Seperti biasalah kita akan bersama menerusi rancangan. Yeah.

0: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.
1: Orang baru Intan tahu. Tujuan abang balik ke kampung bukan untuk kenalkan Intan. Sebaliknya abang cari orang baru.
2: Kau jangan salah sangka Intan. Kan dah abang katakan, abang tak ada pulang langsung.
1: Bohong. Duduk berminggu-minggu di kampung tak ada pulang juga.
3: Ah, tu dia. Intan Payung.
4: Bohong.
3: Okey, jadi kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita, boleh datang telefon kita 7433888 7488030. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian kita ni. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Wei, kita dari Tanah Merah, Kelate.
5: Ya.
3: Okey, Kak Wei, sehat ke?
5: Alhamdulillah.
3: Beres hari ni dah?
5: Beres.
3: Okey, semalam tidur ke tengok bola?
5: Tak tengok bola ni.
4: Oh, Kak Wei tak minat ke?
5: Tak berminat bola.
4: Oh, tak berminat.
3: Tapi tak apa, info mengenai dengan bola sempena dengan Piala Dunia 2026 ni kita kongsi sok-sok lah
4: pada pendengar kita.
5: Dengar, hok diri dok yak dengar, tapi tengok sedak lembu pagi-pagi mengatuk mata orang tunggu dia.
4: Sungguh yeah. Kak Wei tak usah dengar, tak usah tengok pun tak apa, tapi dengar di Kelat FM je info.
3: Tapi Kak Wei nak tanya dengan Kak Wei, antara pasukan yang menjadi kegemaran pasukan Kak Wei lah. Tak tahu juga.
5: Tak tahu lah.
4: Orang royak ada tak tengok abang Syah.
5: Tak tengok.
4: Alah dia ke tanya pula dah kumpul di mana. Kak Wei deh.
5: Sweden ke Turki ke tahu lah.
4: Sweden Turki. Tu memang dah.
3: Okey, tapi tak apalah Kak Wei, biarlah hak tu. Cumanya hak saat ni kreatif hak kita main saat ni tu lah. Gimana Kak Wei?
5: Saat ni tu suara tu nanti bahin hak jatuh tu.
3: Okey.
5: Nanti bahin rasa hak Tina tu nak kata kata Maria Arsak kau siapa tu tak boleh nak baca teka tak impak rasa mana
4: dia tak siapa tak siapa lagi siapa dia
5: tak siapa kan masa itu kau kata tu Latif Ibrahim jatuh kalau Tina kata Maria Arsak kau ataupun Raja Emma kau tak tahu tak ya Raja Emma bukan seorang besar gitu
4: bukan
5: seorang lagi tu nama Allah na, tak ingat doh
4: nama apa tu
5: ada bini dan dari rak kau tu apa dia Rus Iskandar kau siapa tak nak royak tu
4: dia bagi kata tak boleh nak royak dia tekak kita pula abis Syah
5: betul kau tak tahu tapi jatuh tu saya tak yakin Yatik Ibrahim
4: peminat sekali peminat Latif Ibrahim
5: peminat tapi masih ingat nak kata usia bahasa
3: buke. Ya.
4: Film pun tak tahu jugalah ni.
5: Film tak tahu. Dengar suara. Tak ingat film tu. Tak ingat kata suara tu memang ingat.
4: Okay. Tak apalah Kak Wei.
3: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Kak Wei kata suara jatuh tu Latif Ibrahim. Tapi suara Tina tu dia tak buat pencerak lah mana.
4: Dia tak tahu Emma kau siapa dia. Kau dia tekak kita pula.
3: Okey. Baik. Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Pemak kita dari Besut Terengganu.
6: Ya, Pemak Besut Terengganu.
3: Alright, Pemak.
6: Yo.
3: Cerita gapo sani Pemak?
6: Kita sani kita tak tahu kita gapo inti kan cerita gapo tapi suara tu suara Tati Ibrahim.
3: Hajatnya.
6: Tu apa yang tu satu kita silap lah. Kita kena mak lah. Maria Arsyad.
3: Maria Arsyad. Okay. Cerita tak tahu cerita gapo.
6: Tak tahu cerita gapo.
4: Yakin kau tu? Yakin kau tu Pak Mak?
6: Yakin.
4: Aduh, yakinnya dia.
3: Okey.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai hok teko kata hok jatuh aja.
4: Hok jatuh jadi orang yakin.
3: Hok yakin. Hok Tina tu tak berapa ceraklah mana.
4: Berkali gak ramai suara super berkali dia dulu-dulu.
3: Berkali lah ramainya. Kita tanya lagi seorang pemanggil kita ni. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Syah.
3: Bersama dengan Pak Deng kita lah.
7: Ya.
3: Sekala Pak Deng kalau bab teko ni dia bisa sangat.
7: Dah bisa dah kaulah dah.
4: Bisa dah kaulah. Pak Odin tak ada bisa dah.
7: Dah.
4: Oh, alo Pak Odin enggak. Bisa tak bisa pun Pak Odin cerita ke Pak Odin suara siapa?
7: Suara Latif Ibrahim dengan Haji Ahmad Daud, Haji Ahmad Daud tu.
4: Okey.
3: Nak tanya yakin ke tak tu?
7: Yakin pilih asal untuk siapa tu?
3: Bisa. Pak
4: Odin ni memang
7: Tarikh dia 23/9 tahun 1982.
4: Allah, ngah tarikh dia buat apa sah?
7: Pengaruh dia anjing Samsudin.
4: Allah, ngah pengaruh dia buat apa sah? Takkan video je lah. Pak Deng ni memang dulu memang berhi. Kau tengok cerita filem semua ni Pak Deng. Kau Pak Deng pelakon juga dulu.
7: Tak ada kaki-kaki.
3: Tapi bisa lah Pak Din bak tilik ni dia.
7: Ayolah, tilik dekat enggak AI ada. Kan kita boleh tanya dia.
4: Bijak. Dia guna bisa. Kat
3: tu pula. Dia menggunakan AI.
4: Dia untuk mengenakan kita pula dia macam.
3: Okey, terima kasih Pak Din.
7: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Abang siapa tu Pak Din ni setiap kali dia telefon untuk apa ni segmen kita ni sama betul jawapan dia.
3: Maksudnya dia ni dia mengguna pakai teknologi
4: walaupun usianya dah lanjut orang kata ni.
3: Orang lama. Okey, baik. Halo, assalamualaikum.
8: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Siapa ni? Kak Ya.
8: Kak Ya.
3: Kak Ya, cerita gapo sana Kak Ya?
8: Latih Ibrahim dengan apa yang kau daud tu.
3: Ceritanya.
8: Cerita. Aku dah tak ingat lah.
3: Astaghfirullahalazim.
4: Peminat Fauzi Ahmad Daud ke lagu mana ni Kak Ya?
8: Ingat peminat belakang Fauzi Ahmad Daud, Latih Ibrahim. Kau tak ingat lah cerita. Kau lama-lama dah.

0: Tuh, sana sihlah tu.
1: Alhamdulillah, sihat segar seandainya.
2: Terima kasih Kak Yadem.
0: Sama-sama.
2: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Ayah Jabi, sebelum tu bersama dengan Pak Mak Besuk dan juga Pak Deng kita. Selain daripada Kak Weh kita. Kita nak beribu dulu seketika, lepas ni kita nak mari lagi lah teka-teka untuk siapa tu ni. Jadi dengar ke dulu dari persembahan Defend.
1: Supergirls.
2: Terus dengar kami di Good Pagi.
1: Good Kita Belakang.

0: keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tau, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Kita masih lagi bersama menerusi siapa tu karakternya dah pun kita main ke. Kalau ada berapa nak cerak, kita main sekali lagi dengan Molek-Molek deh.
3: Sekarang baru Intan tahu tujuan abang balik ke kampung bukan untuk kenalkan Intan. Sebaliknya abang cari orang baru.
4: Kau jangan salah sangka Intan. Kan abang katakan abang tak ada pulang langsung.
3: Bohong. Duduk berminggu-minggu di kampung tak ada pulang juga.
2: Okey, tu dia. Duduk kapung minggu-minggu tu, tak ada peluang juga.
5: Itulah, bohong. Itu je lah, Hak Syirah pandai. Habis Syah, ada juga daripada WhatsApp ni.
2: Okey.
5: Daripada Kak Halimatun, dia kata, dia teka pelakon tu Latif Ibrahim yang lelaki dengan Maria Arsyad dalam filem Senja Merah katanya.
2: Senja Merah.
5: Betul okay. Ke tidak?
2: Alright, siapa lagi yang nak cuba untuk teka, boleh telefon kita 743-3888, 7488-030. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Yes, selamat pagi. Siapa tu, tak apa cakap ni?
6: Umi Habibah.
5: Oh, Umi Habibah daripada Gunung.
2: Baca Kelantan deh.
5: Okay, Umi. Baik. Umi.
6: Umi
5: tak balik lagi.
6: Tak balik
5: 20 ni. Oh, lama Umi ni. Duduk mana Umi?
6: Duduk jawab ni.
5: Duduk mana?
6: Duduk Putrajaya.
5: Duduk Putrajaya.
2: Jauh dia. Pas ke Putrajaya.
5: Tapi tetap setia dengan Kelantan FM.
2: Tapi keceknya tak bunyi KL lah.
5: Umi kena tukar dah Umi.
6: Tak bunyi, tak panah nak kecek.
2: Tapi Mi, karakter kita main saat ni tu cerita ke apa Mi?
5: Hello?
6: Hello?
2: Tak ingat cerita ke apa ni?
5: Tapi suaranya, suara siapa Mi?
6: Suara tu Latif Ibrahim dengan Fauzi Ahmad Daud.
2: Okey.
5: Umi ayat Fauzi Ahmad Daud deh. Cuma filem Umi tak ingat lah tu. Memang tak boleh nak teka dah tu.
6: Oh, tahun 82 tu ingat.
2: Okay, terima kasih Umi.
5: Terima kasih Umi.
2: Alright, itu dia bersama dengan Umi kita dari Putrajaya. Halo, assalamualaikum. Cuba lagi 743-3888 7488-030. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gerangan siapakah tu?
7: Ipah.
2: Tanjung Kala.
7: Ya.
5: Ipah Tanjung Kala. Ha, Kak Ipah nak teka suara siapa tu kalau dalam filem yang kita dengarkan tadi?
7: Suara tu Latif Ibrahim, Fauzi Ahmad Daud. Lepas tu Datuk Di Samsudin, Nur Kumar Tazi.
5: Habis.
2: Okay.
5: Banyak suara tu dia bui.
7: Ingatlah.
5: Filem-filem. Filem ke apa?
7: Masih ada. Rasanya kalau tak silap.
5: Esok masih ada pula dah filem dia. Tapi tak apalah teka. Baguslah teka tu.
7: Kalau tak ada. Kalau bukan esok masih ada. Tak ada esok bagimu.
5: Dia tukar. Dia tukar sendiri pula dah. Tajuk filem.
2: Okey. Baik. Tak apa, kita tengok kesudahan dia. Penghujungnya kita akan cerita. Cerita gapo. Siapa pelakon dia.
5: Kapan nanti dengar deh.
2: Alright.
7: Okay, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Pah kita dari Tanjung Kala. Halo. Assalamualaikum.
8: Yo, Waalaikumsalam.
2: Bejo, Tanah Merah.
8: Yo, Syahir.
2: Okey, Bejo, minat kau filem-filem lama ni?
8: Minat tu, minat je. Kau kadang-kadang duduk berbuk channel dengan budak-budak tak tengok ke tu.
5: Patut benar, kau duduk berbuk dengan budak tu, Bejo?
8: Berbuk dengan budak tak apa nak benar, tak apa. Nak balon dengan cucu kan.
2: Tapi tak apa lah ni, mungkin boleh tengok belakang. Kau telefon boleh tengok dah.
8: boleh. Kalau pun tak puas hati, buat tu barang lama ni mengayar.
9: Yalah, jadi
8: kita kata di.
9: Ya, yalah dah. Habis tu boleh teka kan, Abis tu?
8: Nak makan bola ni, kau corona ni.
2: Dan Abis tu boleh teka, kau cerita apa tu?
8: Kita cuba-cuba lah. Kalau salah tahu, takut tokai ke weng ke wujud tak tahu.
9: Tak apa, teka dulu. Acu habis je teka. Suara siapa?
8: Rasanya penyanyi kita tu Latif Ibrahim tu.
9: Okey.
2: Hak jatuhnya?
8: Hak jatuh.
2: Hak tenornya?
8: Hak tenor tu Fauzi Ahmad Daud rasanya.
9: Filmnya habis je?
8: Filmnya sudah hijau lah
9: filmnya. Sudah habis je ni. Mana tak ada filem ni?
8: Tak ingat.
2: Tak ingat filem dah?
8: Oh, tak ingat je. Ni ingat pasal nak lepas tu lagi channel gitu.
9: Kenalin kau Abiju? Kau masuk umur telefon dah?
8: Dia dah channel kata-kata ingat. Tak ingat kata-kata dia tangan kita cari ke dalam.
2: Spek mata kau pakai dah pun duk cari juga tak?
8: Oh, duk cari. Mepek-mepek dia kata aku kelih kau. Aku petak mata.
9: Rupanya dia mata dah.
2: Tapi Abiju nak tanya Abiju. Abiju tengok kau balanya.
8: Tengok pun tidak sepenuh sah.
2: Ya.
8: Habis dua pergi nak Perancis lah.
2: Perancis.
9: Lah ingat Argentina ni.
2: Tapi le ni ya, tengah berlangsung le ni, kita berdua tengah tengok live kita juga di apa ni saluran suka kita ni. Pertemuan di antara Norway dan juga Senegal.
8: Oh, Senegal was dark juga tu.
2: Tapi kedudukan le ni untuk tempoh masa 37 minit ni masih lagi terikat kosong-kosong lah.
8: Kosong-kosong lagi.
2: Kosong-kosong lagi. Kalau Abiju nak tengok, gilah ke saluran Suke RTM.
8: Ya, jangan ke mana-mana. Tutupkan anda berada di depan kaca TV anda. Remak tutupkan berada di tangan anda.
9: Jangan berebut dengan cucu anda. Sambah saja.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Abiju kita. Kita menganggap Abiju ni adalah merupakan pemanggitan akhir kita lah untuk teka siapa tu. Lepas ni kita akan memperjelaskan kepada anda.
9: Siapakah pemilik suaranya dan apakah filemnya.
2: Alright. Terus dengan kami di Gu Pagi.
9: Go Kita Belakang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi.

0: kecil kembali lagi.
1: Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Trivia Piala Dunia.
3: Miroslav Klose memegang rekod jaring

0: jaringan.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Dari pukul 8.43 minit pagi, bertemu ke Syah dan juga Syira menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada lah. Jadi tadi kita dah main ke karakter di Syira.
2: Betul.
1: Jadi lah ni kita nak memperjelas ke kepada pendengar-pendengar kita lah karakter yang kita main ke tadi tu.
2: Suaranya milik siapa? Filemnya filem apa? Okey, ramai bagi jawapan. Hak lakinya adalah siapa tadi? Latif Ibrahim.
1: Okey, kita boleh bagi jawapannya 100% jawapan untuk lelaki itu betul.
2: Ah, betul. Tapi hak orangtinanya macam-macam jawapan kita terima deh.
1: Okey.
2: Tetapi suara yang sebenar adalah milik Oji Ahmad Daud ataupun Fauziah Ahmad Daud. Dan filemnya tadi sore aja betul. Habis recording deh rasanya deh.
1: Yeah.
2: Filemnya adalah Esok Untuk Siapa. Filem lama ni Abis Syah.
1: Ya, ini adalah merupakan sebuah filem bahasa Melayu yang merupakan filem Malaysia tahun 1982 yang diterbitkan oleh ISE Film Production. Filem ini mula ditayangkan pada 23 September 1982.
2: Betul, dan pengarahnya adalah Jin Samsudin, yang mana dia sendiri pun berlakon yang juga turut melakukan watak bersama Nur Kumalasari, Fauziah Ahmad Daud dan juga Latif Ibrahim lah.
1: Jadi tahniah kita nak ucapkan kepada Pak Deng yang memberi teka memberi jawapan yang tepat, yang tak perlu disangka-sangka lagi.
2: Ha, dengan tahun-tahun pun betul. Tapi tadi dia kata apa, dia guna AI. Janganlah buat dengan kita.
1: Itu salah satu kemudahan untuk kita semua menggunakan teknologi kecergasan.
2: Betul.
1: Mudahlah.
2: Maksudnya dia menggunakanlah benda yang ada ni. Baguslah untuk mencari jawapan dan akhirnya dapat memberi jawapan yang tepat.
1: Ya, dia menggunakan ke arah kebaikan lah.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih buat Din. Tahniah sekali lagi. Dan juga terima kasih jugalah kepada anda semua yang membuat teka air walaupun tak berapa tepat tapi sekuih-kuihnya mencuba.
2: Betul, usaha untuk telefon kita, untuk dengar, untuk nak terang. Okey, terima kasih belakang.
1: Alright, jadi selepas ni jangan pergi ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu hiburan yang bakal menanti anda. Semuanya untuk anda yang mendengar kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Nama-nama Humrata Pucukian bernilai RM8,888. Ini peluang anda sertai kempen kemarin mas sahabat Arahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Arahno berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahno, nilai tinggi untuk mas anda.
2: Radio Malaysia, Kelantan FM.
3: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita belakang. Macam biasalah pagi ni dengan Syirah dan juga Abis Syah.
4: Okey, ada sedikit masa sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak memberi sedikit ulasan untuk separuh masa pertama. Pertemuan antara Norway dan juga Senegal ni. Yang mana bagi pelawan ni kumpulan air ni yang berlangsung dengan tempo yang tinggi dan juga seimbang. Norway bermula dengan lebih agresif menguasai bahagian tengah. Menerusi kreativiti daripada Martin. Manakala Erling Haaland sentiasa menjadi ancaman utama di hadapan. Jadi Norway hampir membuka jaringan lebih awal menerusi tandukan daripada Christopher Ajer, namun berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Senegal lah. Dan Senegal mula mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan rentak permainan sebelum dia mula memberikan tekanan melalui serangan di bahagian sayap yang diketuai oleh Ismail Assar dan juga Deita. Namun mereka masih gagal untuk menghasilkan peluang benar-benar berbahaya di hadapan gol Norway. Jadi kedudukan setakat ini, pertemuan antara Norway dan juga Senegal, Norway telah pun mengutip satu gol untuk separuh masa yang pertama perlawanan yang berlangsung ketika ini. Walau bagaimanapun, tempoh separuh masa pertama telah pun tamat. Waktu ini kedua-dua pasukan berehat untuk seketika sebelum beraksi untuk separuh masa yang kedua nanti. Apa-apa pun, jangan ke mana-mana. Kami akan sentiasa berkongsi perkembangan semasa perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Terus dengar kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: R-A-N-G.
1: Hello, siap-siap awak tahu dok. Kita loan ni makin mudah dia pantas melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak sah dah edarai surat atau memo fizikal kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pula semua melalui dalil talian. Mesej fax dan telegram pula lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.
2: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengarkan kami di Good Pagi Good Kita Belakang. Lagi pukul 9.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang terakhir dah kita ni.
3: Ya, betul.
2: Menerusi pertemuan kita di Good Pagi lah.
3: Daripada pukul 9 tadi lagi lah.
2: Okey.
3: Sampailah pukul 10.
2: Okey, cuma kita nak berkongsi kepada anda kedudukan terkini pertemuan di antara Norway dan juga Senegal dalam kumpulan A ini yang bermula pada pukul 9 pagi tadi. Yang mana kedudukan terkini yang boleh kami kongsikan kepada anda semua, Norway terus menambah jaringan
3: kedua
2: untuk waktu ini dengan 2 gol, manakala Senegal telah pun mengutip 1 jaringan gol setakat ini. Jadi itu perkembangan semasa yang dapat kami kongsikan kepada anda menerusi pertemuan untuk jam ini. Okay. Yang mana kami sambil-sambil kita berkontini, Syira, kita juga turut menyaksikan perlawanan ini secara langsung menerusi saluran sukan RTM. Okay. Satu lagi yang dapat kita kongsikan kepada anda dalam seminit baru saja berlalu, satu lagi jaringan berjaya dilakukan oleh pasukan Norway. Menjadikan 3-1 kedudukannya
3: sekarang
2: ini. Alright, jadi itu perkembangan semasa lah untuk FIFA World Cup 2026 bagi kumpulan I, pertemuan antara Norway dan juga Senegal. Alright, apapun terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan hak kita sebagai pengguna.
3: Ya. Ini hak berkenaan dengan pemulangan wang jika berlaku kesilapan ketika imbasan harga, Bishah.
2: Okey, jadi kita tak boleh nak teragak-agak lah untuk menuntut hak kita. Yang mana tahukah anda sebagai pengguna, hak kita ni sentiasa dilindungi jika berlaku kesilapan imbasan harga di kaunter pembayaran. Anda berhak untuk membuat aduan dan juga menuntut pemulangan wang mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan.
3: Betul, kita kena peka, jangan takut-takut lah sebab pengguna disarankan supaya sentiasa semok harga barang kita beli tu, semok harga barang di rak dan membandingkannya dengan harga yang dipaparkan pada resit selepas membuat pembayaran.
2: Okey, jadi sekiranya terdapat perbezaan harga ataupun kesilapan imbasan yang menyebabkan pengguna ni membayar lebih daripada harga sebenar, jadi perkara ni perlu dimaklumkan segera kepada pihak premis untuk tindakan perbetulan lah.
3: Ha, betul tu, dan jangan abaikan hak kita lah sebagai pengguna ni, Abisha.
2: Betul.
3: Sipir resit pembelian sebagai bukti dan buat tuntutan sekiranya berlaku sebarang kesilapan harga.
2: Alright, jadi pengguna yang peka bukan saja dapat melindungi hak sendiri tapi membantu memastikan amalan perniagaan yang lebih telus dan juga adil.
3: Ingat, kena semak harga, sipir resit tu, dan jangan tak agak-agak untuk menuntut hak kita. Pengguna bijak, pengguna berkuasa. Kena ingat tu.
2: Jadi hak pengguna terjamin asalkan kita mengetahui dan juga menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya.
3: Sebab ada setengah Habisya bila dia tengok, dia macam tahu dah harga daripada kita tengok di rak tak adalah, tapi dalam resit lain, tapi dia takut untuk orang kata nak pergi royak korek
2: kaunter. Tak boleh takut sebab tu hak kita.
3: Tu hak kita. Kalau ada kesilapan, tanya buat apa benda ni boleh jadi.
2: Depan-depan tu selalu lah tanya.
3: Tanya masa selalu.
2: Kaunter pembayaran tu. Buat apa saat ni kita tengok harga di rak tu lah.
3: Dua ya setengah. Tiba-tiba kita kena bayar 3 ya. Banyak tu.
2: Ya, walaupun dalam kuantiti yang tak banyak, tapi kalau 50 sen pun.
3: Kita kena royak juga. Kita kena tanya buat apa jadi gitu deh.
2: Alright. Apa-apa pun teruskan bersama dengan kami menerusi Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Terima kasih kerana terus bersama dengan Abis Shah dan juga Shira di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Kita dah berada di jam terakhir ni Abis Shah.
1: Okey, 9.29 minit pagi. Masih lagi terus berteman bersama waktu learningnya. Dia agak-agaknya semoga anda terus berada kekal setia mendengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada waktu learning dah. Okey, jadi kita nak maklumkan juga kepada anda lah. Jangan terpedaya dengan berita-berita palsu ni.
0: Jangan mudah nak percaya.
1: Yang mana kita kena semak fakta dan juga pastikan maklumat yang diterima tu sahih sebelum kita nak berkongsi kepada orang lain lah. Jadi dalam era digital hari ni, berita palsu ni dia boleh tersebar dengan cepat hanya melalui satu klik sahaja.
0: Okay.
1: Jadi sebagai pengguna media yang bijak, kita perlu sentiasa berhati-hati sebelum kita mempercayai ataupun kita berkongsi sesuatu maklumat tu.
0: Ya, betul Abis Shah. Dan jangan mudah terpedaya juga dengan tajuk sensasi. Jangan baca tajuk sahaja.
1: Ya.
0: Atau maklumat yang belum disahkan.
1: Okay.
0: Kita kena luangkanlah sedikit masa, kena rajin-rajin untuk semak sumber dan kesahihan berita terlebih dahulu.
1: Okay, jadi antara langkah yang perlu kita ambil ialah menyemak maklumat melalui portal rasmi agensi berita yang dipercayai serta platform yang disediakan, iaitu semak fakta seperti sebenarnya.my.
0: Kita ada ni untuk kita semak deh. Tapi kita kena ingat juga setiap perkongsian kita di media sosial ni membawa tanggungjawab, Abis Shah.
1: Betul.
0: Menyebarkan maklumat hak tak sahih ni boleh menimbulkan kekeliruan, timbulkan kebimbangan dan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat.
1: Okey, jadinya sebelum kita klik butir kongsi tu, pastikan dulu fakta telah pun disemak dan juga sumbernya boleh dipercayai.
0: Betul. Semak fakta, sahkan dulu maklumat dan hentikan penyebaran berita palsu. Bersama-samalah kita wujudkan persekitaran digital yang lebih bertanggungjawab dan berinformasi.
1: Okey, tak pasti jangan kongsi. Semak dulu, barulah kita sebar.
0: Ya, benar sekali.
1: Alright, jadi apapun di jam ini ada lagi lagu-lagu yang telah pun kami sediakan untuk menghiburkan anda semua. Antaranya kita ada Manisnya Senyumanmu.
0: Daripada Ellie.
1: Okey, terus dengar kami di Gu Pagi
0: Gu Kita Belaka.
2: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorot.

Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Alai, laju teh bawa kereta. Beringat hujan-hujan ni, pandu tembak, baru semua selamat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
1: Okey, pesanan ikhlas daripada kami di Kelantan FM kepada anda semua yang tengah bawa kereta tu, hati-hati memandu. Semoga perjalanan anda selamat sampailah ke mana saja hala tuju dan juga destinasi anda. Jadinya, destinasi kita pun nak sampai ngujung dah ni.
2: Kita nak sampai dah ni.
1: Kita nak sampai di henti air kita.
2: Di henti yang terakhir.
1: Sebelum kita tukar reba.
2: Betul. Kita tukar reba kepada siapa, Abis Syahjah
1: lagi? Lepas ni bersama dengan Nuha dan juga Aina lah.
2: Ya, reba perempuan tu dua-dua tu.
1: Jadi, destinasi dia jauh lagi. Jauh dia sampai ke pukul 2 petang ke air.
2: Biarlah dia lah. Kita daripada pukul 9 tak di lagi.
1: Jadi, apapun kita nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kita mendengar Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Dan juga mungkin ada yang masih lagi memberikan tupu untuk menyaksikan perlawanan yang sekarang ni tinggal beberapa minit saja lagi untuk whistle panjang dibunyikan sebagai menandakan tamatnya perlawanan pertemuan di antara Norway dan juga Senegal, yang mana kedudukannya setakat ini 3 Norway dan juga 1 Senegal. Apakah aksi kesudahan ini akan ditamatkan dengan ada tambahan-tambahan jaringan ataupun mungkin juga kekal dengan kedudukan 3-1. Sama-sama kita saksikan hanya di RTM yang merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, anda yang menonton sekarang ini boleh menonton di saluran sukan RTM aksi-aksi menantikan debaran untuk whistle panjang dibunyikan setakat ini. Jadi apakah kesudahannya? Mungkin dalam beberapa detik sebelum whistle panjang dibunyikan akan ada pertambahan jaringan. Kita tak tahu
2: perubahan kedudukan.
1: Okey, jadi apapun kami mengharapkan anda akan tetap setia untuk terus bersamalah walau di mana-mana saja anda berada. Dan yang baik itu datangnya daripada kami, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Dan yang mana kekurangan itu adalah daripada kekurangan kami sendirilah.
1: Okey, jadi jaga diri baik-baik, jaga makan, jaga pakai anda. InsyaAllah hari Khamis nanti kita jumpa lagi.
2: Okey.
1: Jadi jomlah Syirah kita balik.
2: Jom, kita nak pergi makan dulu deh. Okay. Bye.

0: cita-rasa anda.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
3: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Selat Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Muhammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu Lebanon, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz. Ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Osman Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City, Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu.
Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Hari ini hari Selasa 23 hari bulan 6 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa bersama dengan Nuha dan Aina dalam segmen Gugalik temani anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Baik, terima kasih yang dengarkan kami menerusi radio ataupun RTM Klik. Kalau nak lebih senang, muat turun je aplikasi RTM Klik. Segalanya percuma, boleh dengar bila-bila masa di mana sahaja anda berada. Okey, Aina.
1: Ya. Yeah.
0: Sambil-sambil tu, kita nak royak ke semua pendengar yang Loni ada ganggu weh sikit.
1: Ganggu weh ke apa tu? Takut kita dengar ganggu weh.
0: Ganggu weh siaran dan juga liputan radio.
1: Oh, ingat kau ganggu weh.
0: Bukan luar.
1: Okey. Okey, ada gangguan siaran. Yeah. Baik, ini makluman untuk pendengar-pendengar kita lah yang mana tengah dengar lawan ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Walaupun kadang-kadang kan kita ada gangguan siaran, tapi set dia ni, hey, setia tu ha.
0: Itulah kata, terima kasih lah.
1: Okey, yang mananya kita sekarang ni ada buat kerja-kerja menaik taraf di sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macet. Yang mana akan dilaksanakan bermula hari Rabu, iaitu pada hari esok lah, 24 Jun, 14 Julai 2020 ni hari Selasa. Selasa bila ni? Dua minggu juga ni kiranya.
0: Lebih kurang dua minggu jugalah.
1: Ya, sepanjang tempoh tersebut kita nak ayat marilah yang mana pendengar ada di beberapa kawasan mungkin akan mengalami gangguan siaran dan juga perubahan liputan siaran. Jadi, untuk anda terus mengikuti siaran Kelantan FM, anda boleh dengarkan di platform digital kita. Di RTM Klik utamanya. Dan juga di Facebook Kelate FM dan TikTok Kelate FM.
0: Sebab terganggulah sikit sebabnya kita nak pastikan kualiti siaran ni lebih baik dalam masa kedepan hari dan juga daripada segi penyampaian perkhidmatan yang lebih berkualiti pada masa akhir datang. Tapi jangan risau, anda masih lagi boleh terus bersama Kelate FM menerusi RTM Klik.
1: Betul. Dan ini antara kawasan yang dijangka akan mengalami gangguan siaran. Lalu di Kuala Kerai ni, di kawasan Mukim Gajah, Mukim Kandik, Kuala Gerih, Kuala Pahi, Kuala Pergau, Kuala Stong, Madi Uram, Manjo.
0: Dan kalau di Gua Musai pula, iaitu daerah Mukim Kuala Sungai, Limai, Limau Kasturi, Relai, Renok dan Ulu Nenggiri.
1: Lepas tu kawasan Jeli pun ada juga. Di kawasan Mukim Belimbing, di Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, di Kuala Balah dan juga Lubuk Bong.
0: Kuala Balah ke apa ambo tu?
1: Ada kau yang Kuala Balah tu? Ni ni kita ni bersiaran bersama-sama dengan anda. Tanah Merah pula di mana ni? Yang mana kemungkinan akan mengalami gangguan siaran di kawasan Jedok, di kawasan Lawe dan juga di Nibong.
0: Dan kalau di Pasir Mah pula, di Lubuk Stok ataupun Ratau Panjang, manakala Pasir Putih mungkin ada gangguan lain di Curang Ruku Semerok.
1: Tu dia antara tempat-tempat tu lah kita rayak awal dah ni. Jangan dimurih kita lah. Moga kita rayak siap-siap dah ni. Padah tak dengar pun seorang hamba. Rupanya mic balik.
0: Adalah. Tak makan lagi kali pagi ni.
1: Yalah dah.
0: Yang main gitu lah tu.
1: Ya, adik kakak kita jangan lupa lah tu. Makan pagi deh. Takut-takut gastrik pagi hari tak boleh nak buat kerja. Yang mana bekerja pagi ni sama bekerja. Dan yang mana bercuti hari ni Nuha, selamat bercuti lah. Berkali ada yang ambil cuti ke. Setelah sekian lama bekerja, jarang-jarang ambil cuti, hari ni dia cuti lah. Nak berehatkan minda dan sebagainya.
0: Ya, baik. Untuk jam yang pertama ni, pelbagai info-info semasa, info tentang Piala Dunia FIFA 2020 ni dan juga lagu-lagu terbaik yang kita akan perdengarkan kepada anda semua. Terus layan Gugalik Ado Sokmo.
2: Lah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
3: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
2: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
3: Oh, ya ke? Kalau begitu, Cik, tak apalah, Cik. Terima kasih, ya.
2: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan Budi Bahasa di mana jua.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
5: Kelantan FM.
6: Ibnu Sina telah berkata,
4: ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengek teko.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Uruguay akan

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia, mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ini. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ini. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: bersama dengan Abedeng untuk ulasan. Okey, baik, kita bersama dengan Abedeng untuk ulasan bola Piala Dunia 2026.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih, terkejut eh. Terima kasih Nuha untuk pagi ini. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam sembang kopi bola pada pagi ini untuk kita bercakap lagi berkenaan dengan saingan yang berlaku pada hari yang ke-13 pada hari ini, di mana kita akan analisis beberapa perlawanan terutamanya yang membabitkan Argentina dan juga France, begitu juga dengan Norway. Dan untuk itu di talian ketika ini sudah pun bersedia rakan saya Encik Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad selaku pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum Wan.
2: Waalaikumsalam Din.
1: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Hari ke-13 hari ini mempertemukan Argentina dan Australia pukul 1 pagi tadi, France

0: dan juga Irak di Stadium Philadelphia. Norway pukul 8 pagi tadi dan saya rasa dah habis ya. Dan begitu juga dengan Jordan pada pukul 11 pagi nanti. Jadi dua perlawanan yang saya kira dinanti-nantikan oleh ramai peminat di Malaysia. Argentina yang mengalahkan Australia 2-0, dua-dua jaringan Messi, dan ada rekod di situ sebenarnya sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia, dan juga France bertemu dengan Iraq. Okey, terlebih dahulu Wan, kita analisis sedikit berkenaan dengan Argentina ni yang Messi miss penalty. Wan.
1: Ya, Len.
0: Ya.
1: Sebenarnya kalau nak bercakap mengenai rekod, ada banyak rekod hari ini.
0: Okay.
1: Pertama, ini adalah edisi ketiga berturut-turut Lionel Messi tak dapat menjaringkan gol melalui penalti
0: dalam
1: dunia. Dan sebab itu beliau telah berjaya menjaringkan dua gol untuk terus mendahului senarai penjaring terbanyak Piala Dunia dengan 18 gol. Itu juga satu rekod baru kejohanan. Satu rekod setakat inilah ya, kerana perjalanan masih panjang. Mbappe sedang mengekori untuk memintas Messi. Apapun perjalanan perlawanan yang berlangsung di antara Argentina dan Austria, sebenarnya perlawanan tumpuan yang cukup menarik, aksi yang cukup menarik berbanding dengan perlawanan yang pertama, kerana kedua-dua pasukan bermain secara ofensif, menyerang. Namun pengalaman yang dimiliki oleh Lionel Messi dan Argentina membolehkan mereka memenangi perlawanan ini dengan dua gol. Dan apa yang menarik adalah kalau kita lihat dalam usia 39 tahun, esok birthday Lionel Messi sebenarnya, hari jadi beliau ke-39, bagaimana beliau dilihat banyak berjalan, tapi berjalan sambil berfikir untuk mencari space, mencari ruang. Dan itulah yang digunakan oleh Lionel Messi. Dia mendapat sokongan daripada rakan-rakan sepasukannya, melakukan lorongan yang tepat. Dan Lionel Messi sebenarnya biasa adalah pemain yang mempunyai kemahiran dalam apa jua situasi untuk melakukan larian ataupun rembatan. Jadi hasilnya beliau telah berjaya menjaringkan dua gol untuk mengatasi pasukan Austria.
0: Untuk kumpulan ini Argentina sudah pastilah layak secara boleh dikatakan automatik lah untuk ke peringkat seterusnya.
1: Sudah layak
0: untuk ke peringkat seterusnya. Cuma
1: 32
0: ni. Ya?
1: Ke peringkat 32
0: kalah mati. Baik, untuk France pula, Wan, dengan Iraq 3-0. Ini memang sudah dijangka.
1: Baik, Perancis sudah pastinya perlawanan yang mencuri tumpuan juga. Mereka dikatakan pasukan Serba lengkap untuk edisi kali ini. Dan ini juga, kalau saya bercerita mengenai sejarah, satu lagi sejarah tercatat hari ini apabila perlawanan yang paling panjang dalam sejarah Piala Dunia berlangsung di antara Perancis dan Iraq hari ini. Mereka sepak mula pukul 5 pagi waktu kita, waktu Malaysia, berakhir pukul 8 lebih. Ini kerana hujan lebat di sana dan tidak dapat berlangsung, dilangsungkan perlawanan disusuli dengan ribut petir, angin kencang dan sebagainya. Dan ini adalah kali pertama dalam sejarah Piala Dunia situasi ini berlaku. Cabaran untuk pihak FIFA sendiri, mereka tidak boleh menangguhkan ataupun mengadakan perlawanan ini pada tarikh lain. Perlu menyempurnakan juga apapun setelah berehat lebih kurang sejam, saya kira sejam lebih kot. Akhirnya perlawanan ini dapat diteruskan sekaligus catatan rekod barulah. Bagaimana saya katakan tadi, perlawanan paling panjang. Dan akhirnya apa yang dapat kita saksikan, bagaimana Mbappe begitu inginkan jaringan sebenarnya. Beliau telah berjaya menjaringkan dua gol, hampir-hampir saja menjaringkan hat-trick sebenarnya. Disusuli dengan Dembele satu gol untuk menewaskan Iraq. Dan Perancis sebenarnya mempunyai lambakan pemain di bangku simpanan yang boleh masuk bila-bila masa sahaja. Kalau kita lihat Didier Deschamps merehatkan Olise, memasukkan Ryan Cherki, merehatkan Dembele, memasukkan Didier Doué. Jadi banyak lagi pemain
0: pilihan yang
1: boleh beraksi dalam kesempatan utama pasukan Perancis.
0: Ya. Yang nyatanya penangguhan satu jam lebih ini tidak mengganggu momentum pasukan France. Betul. Kerana tiga jaringan yang terakhir boleh dikatakan selesa ya.
1: Betul.
0: Okay. Norway yang juga ada bersakup paut dengan Helen untuk kemenangan 3-1 ini.
1: Baru berakhir. Lawanan yang baru berakhir, kemenangan untuk Norway 3-2 dalam aksi yang nampak pada awalnya mudah untuk Norway, tapi tidak. Bagi Senegal, mereka tidak mengalah kerana dua jaringan daripada Ismail Sarr pada minit ke-53 dan pada minit akhir perlawanan hampir-hampir saja mereka dapat menyamakan kedudukan, tapi Norway lebih selesa mendahului 2-0 pada jaringan minit ke-43 daripada Patterson dan Haaland. Membuktikan beliau adalah antara yang bakal muncul selaku penjaring terbanyak edisi kali ini. Sudah 3 gol daripada 2 game. Minit ke-48 dan minit ke-58. Jadi beliau sebenarnya sedang 4 gol sebenarnya. Beliau sedang berkongsi jaringan dengan Bape. Namun sedang mengekori kedudukan Lionel Messi untuk mencari atau muncul selaku penjaring terbanyak. Dan inilah sebenarnya yang kita ingin saksikan untuk edisi kali ini, kerana jaringan-jaringan lebih banyak terhasil kerana ini adalah penyertaan 48 pasukan. Game pun semakin bertambah. Jadi kita jangkakan akan ada pertambahan jaringan yang berlaku.
0: Baik. Satu lagi game perlawanan yang akan berlangsung, Jordan dan juga Algeria, yang di Francisco Bay Area Stadium Santa Clara pukul 11 pagi nanti. Dan untuk pagi besok, Portugal akan bertemu Uzbekistan, England akan bertemu Ghana, Panama, Korea dan Colombia akan bertemu Kongo pada pukul 10 pagi esok harinya lah. Persaingan semakin menarik dan banyak perkara-perkara, faktor-faktor yang menarik juga, seperti sesuatu yang persaingan contohnya untuk penjaring terbanyak dan rekod-rekod yang akan dicipta oleh pemain-pemain yang bersaing dalam Piala Dunia pada kali ini. Apapun Wan, untuk seketika ini terima kasih atas analisis beberapa perlawanan yang berlangsung pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.
1: Baik-baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu saja untuk pagi ini. Kita analisis beberapa perlawanan yang berlangsung hari Selasa 23 bulan 6 2026, hari ke-13 Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Nuha.
2: Baik, sama-sama. Terima kasih Cik Din dan juga Encik Muhammad atas ulasan bola dunia sebentar sahaja lagi. Baik, kita semarakkan lagi Piala Dunia FIFA dengan lagu Dreamers.

0: Okey, itu dia pematah hati pagi hari lagi.
1: Pagi hari lagi patah hati dah warna kak. Alah, ha. Yang ada patah hati pagi-pagi ni ada kakak. Kalau berasa sedih kau, berasa apa ni tak sedap duduk kau ni. Kena dengar, Kelantan FM kena dengar. DJ Nuha dan dengan DJ Nah. Gurali anda yang ketemankan anda pagi ini di hari Selasa.
0: Jangan, betul. Jangan bersedih-sedih sebab kita ada berita gembira kepada rakyat Malaysia terutamanya.
1: Oh, itu dia. Yang mana berita gembira.
0: Ya, kita ada pembaharuan subsidi diesel 2020 ni demi bersasar lebih adil untuk rakyat. Bermula pada 1 Julai 2020 ni. Jadi, gapo dia hok berubah daripada sebelum ni, harga diesel pam diseragamkan dengan harga tanpa subsidi di seluruh negara dan juga warga negara layak beli diesel bersubsidi dengan MyCard dan juga harga diesel bersubsidi untuk individu layak dapat sebanyak RM2.10 untuk seliter.
1: Ya, dan siapa hok layak semestinya warga negara Malaysia lah.
0: Ya.
1: Yang mana pemilik kenderaan diesel persendirian dan juga dia kena menjadi penerima budi 95 ataupun dia adalah pemilik pickup dan jeep yang mana dia boleh memohon subsidi. Dan kuota bulanannya adalah 200 liter untuk kuota budi 95 dan 100 liter untuk pickup and jeep. Jadinya jumlah maksimumnya adalah 300 liter sebulan.
0: Dan juga antara kelebihan kepada rakyat, subsidi ni dia lebih tepat kepada rakyat dan juga dapat kurangkan ketirisan subsidi diesel. Dan juga menjamin bekalan diesel negara. Selain itu juga boleh kekalkan subsidi kepada rakyat yang perlu ke.
1: Ya, pastinya ramailah yang tertanya-tanya deh. Apa kajak kita buat pembaharuan pula ni? Yang mana seperti yang kita tahulah, kita ni ada krisis Asia Barat yang menyebabkan harga minyak tinggi dan juga penggunaan diesel bersubsidi ni semakin meningkat. Oh, yo ramai lah ni orang nak guna diesel. Jadi, subsidi ini juga dinikmati oleh pihak yang tidak layak. Sebab itulah, apa ni, yang layaknya kena ada IC. Kan? Maksudnya warga negara Malaysia lah. Kalau bukan warga negara, tak ada IC. Dan untuk pengetahuan anda juga, penjimatan kerajaan ni mencecah sehingga RM2 bilion ringgit Malaysia setahun.
0: Wow. Banyak jugalah boleh jimatnya yang kata.
1: Betul. Kalau anda nak semak kelayakan anda untuk Budi Madani ni, anda boleh layari www.budimadani.gov.my ataupun boleh hubungi teruslah ke pusat khidmat pelanggan Budi Madani. Nak email ke, nak WhatsApp ke pun ada juga, nak telefon pun ada juga.
0: Ataupun nak layari portal pun boleh juga melalui www.budimadani.gov.my. Ataupun nak lebih senegi je dekat kaunter Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hok paling dekat sekali dengan rumah
1: betul,
0: kita.
1: Betul, itu untuk permohonan lah. Kalau anda nak memohon kelayakan tambahan, boleh juga di portal tu dan juga di kaunter LHDNM yang berdekatan lah. Okey. Baik. Selepas ini kita nak ke jam seterusnya dah pun. Sementara jam masuk pejah celik dia. Harapnya anda tak ke mana-mana lah . Di jam yang kedua lepas ini ada berita Kelantan FM.
0: Berita Kelantan FM. Dan juga untuk hari ni buat pertama kalinya Nuha nak terang baca berita Kelantan FM ni.
1: Itu dia. Adik kakak. Kita bagilah. Kita dengarkan lepas ini.
0: Ya, sebabnya cikgu kita tak lama lagi nak tinggal ke kita dah. Kena berlatih-latih
1: lah. Ramam nak lah nanya-nya. DJ Nah bila nak meletuknya. Jangan tanya saya. Kena tanya adik baby. Tapi itulah. Kita nak minta lah kan doa-doa daripada pendengar-pendengar kita ni. Manalah tahu ada di antara kita ni doa-doanya termakbul. Lagi makbul daripada kita. Tuhai akak doa dia.
0: Kadang-kadang doa yang lagi makbul orang sekeliling kita yang mendoa ke.
1: Ya, betul. Sebab itulah kita ni kena doa molek-molek Nuha.
0: Betul.
1: Sebabnya doa tu akan berbalik semula ke kita. Ada kita. Baik, jom kita berehat dulu dengan lagu-lagu yang akan hiburkan anda. Hanya di Kelantan FM.
0: Gurali ada semua.
2: Sarah, ya ke awak nak naik tangga pejabat sampai 3 tingkat? Biar betul.
3: Apa pula mustahilnya? Saya buat setiap pagi. Awak patut buat macam tu. Jomlah, tunggu apa lagi? Jom, okey ke tak? Macam nak pingsan je.
2: Sarah,
4: Airan bin ajaib betul. Awak boleh naik tangga hari-hari. Saya naik sekali dah semput. Guna lift taklah macam ni.
3: Itulah Joe. Alah bisa tegak biasa. Esok-esok 8 tingkat pun relax je.
2: Amalkan aktiviti fizikal untuk sentiasa cergas dan sehat. Mulakan sekarang. Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
6: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
5: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
7: Periksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
5: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Kita juga

0: looking like a suspect.
1: Mama! Tengku remanis satu.
2: Tengku remanis siap.
1: Ence, tambe. Biasa pesan kau-kau punya. Apa pasal hari ni mau kurang manis pula?
3: Haa, saya bukan apa, Mak. Azam saya nak kurang kepengaman gula dan makanan. Kesihatan.
2: Wah, banyak bagus lah, Encik. Selain daripada dapat jaga kesihatan, kita juga dapat berjimat cermat.
3: Tahu tak apa.
4: Pesanan ikhlas. Kelantan.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadikan kerja kita hebat adalah dengan mencintai gapo yang kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesanan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar setia Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Itu dia lagu Rencong, lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami, temani anda di mana saja anda berada.
0: Ya, masih lagi anda bersama dengan DJ Nuha dan juga DJ Na pagi ini. Yang mana sedang dengarkan Kelantan FM, jangan main telefon dalam kereta deh. Bagi ingat mari hot tu lah kadang-kadang deh. Demo nak masukkan ni, nak masuk ke gitu. Tak buis kena.
1: Itulah yang mari belakang pengapung, belaga, pecoh habis.
0: Hot tu lah kita toksik. Kalau tak melibatkan nyawa tak apa Nuha. Tapi bila melibatkan nyawa ni lah hot kita rusing sama-sama pun. Tiap-tiap tahun kalau kita dengar deh, macam-macam lah kes kemalangan yang berlaku deh, dan ada yang sampai melibatkan nyawa. Itulah yang menyayat hati sebenarnya.
1: Walaupun semua pengguna jalan raya ni ada lesen, tapi mereka tidak mempretik ke.
0: Betul.
1: Macam nak masuk cabai, macam mungkin bagi dia rumit lah. No, okay. Tekan signal ni.
0: Mungkin bagi dia signal tu perhiasan sahaja dalam kereta.
1: Untuk lekat ke sebuah kereta dah. Tak guna-guna pun.
0: Cukup syarat.
1: Jadi baik, kita nak kongsi ke apa ni kita kata arahan ataupun panduan etika sebagai pengguna jalan raya yang berhemah.
0: Ya, kena wi isyarat lah semasa memandu.
1: Betul.
0: Yang mana kita tak boleh abaikan lah penggunaan lampu isyarat kiri kanan tu ke. Kiri kanan. Kalau tak boleh nak beza tu ha. Tak boleh nak beza kiri kanan, letak stiker.
1: Senang deh.
0: Letak stiker di cermin tu, ni kiri, ni kanan.
1: Kadang-kadang hok gerenyo lampu signalnya rosak lama masa tapi tak gi atas kedah.
0: Waktulah kita rusin juga nya lapu segena ko, lapu apa ni, lapu brek ko. Kalau boleh biarlah berfungsi dengan molek, sebab lampu tu pun tidak dibuat untuk menyuluh sahaja.
1: Betul, jangan pandai remeh. Kalau rosak tak apa ni, boleh asal keke tu boleh gerak lagi, jangan gitu. Nyanya ko orang-orang ataupun orang lain pengguna jalan raya ni terutamanya.
0: Kita kena ingatlah isyarat kecil tu memberikan kesan yang besar, dan kita kena pastikanlah isyarat kiri kanan kita tu berfungsi dengan baik, dan kena gunakan isyarat dengan tepat dan tidak berlebihan. Okey, dan jangan tukar arah secara mengejut tanpa isyarat.
1: Dan kita kena bui isyarat sebelum kita nak motong dan juga kembali ke lorong asal, supaya orang belakang kita, depan kita tak pening manusia kita nak pergi ni.
0: Betul, nak tukar lorong kau, nak belok kanan, nak belok kiri. Ada juga hak jenis gini tu. Lepas tu lah DJ Naroyak tu, kalau tak kena kiri kanan letak stiker. Ya nak pergi kanan habis kena kiri, lagu mana tu?
1: Hak tu orang kata betul-betul menguji kesabaran tu. So main teka-teki lah tu atas jalan raya tu.
0: Jangan duk main teka-teki lagu tu lah. Nak memotong pun kena juga wis kena.
1: Sama juga kalau nak bergerak keluar dari tepi-tepi jalan raya tu, wi juga isyarat. Sebelum nak keluar dari tempat letak ataupun tepi jalan raya.
0: Ya, lepas tu kalau lah katakan tiba-tiba kereta punuh kode, pun kena bagi isyarat juga, dabas kena.
1: Dabas signal. So, lepas tu kena cede lah orang kata kong keselamatan tu.
0: Itu antaranya lah yang perlu kita ambil cana. Yang mana sekecil-kecil benda segena je pong. Segena je pong kalau orang dia. Nak murih tu kan. Segena je pong orangnya kata gitu.
1: Sebabnya sedikit saja kesilapan sambil lewat kita atas jalan raya, boleh bagi kesel kepada orang-orang lain juga. Mana tahu rumah tu anak dia tengah bertepuk tapa tunggu ketibuk ayah dia. Betul? Tapi tak siapa rumah.
0: Khabar-khabar dapat berita yang menyayat hati, berita sedih. Itulah kita tak sedih.
1: Kalau boleh dielokkan lah benda-benda gitu.
0: Okey, baik. Ada komen daripada rakan kita ni, Pak Deng. Mena dengan siapa tu, Nuha ke? Alah, Pak Deng kita agak. Ejah lah, kulak-kulak tu.
1: Buat mari kau Nuha, etek.
0: Pak Deng kita ni antara pendengar setia Kelantan FM lah. Terima kasih, Pak Deng.
1: Terima kasih banyak, Pak Deng.
0: InsyaAllah, DJ Na akan bersiaran lagi selagi mana cekak. Selagi mana cekak ni, masihlah kedengaran suara ini di corong radio anda. Kalau tiba-tiba ada suara Nuha saja tu, yolo dah tu. Yolo dah tu, siapa masuk dia dah tu.
1: Yolo dah tu, tengah minta bantu.
0: Baik, kejap lagi kita ada rancangan tajaan untuk di jam yang kedua ni. Jadinya, kok ada lah deh, honok tukar tilek ko. Yang tilamnya dah tak ada rupa tilam, dah macam roti canai.
1: Ataupun tinggal spring saja ke. Tak apa ni yang sakit boleh tidur lagi ni.
0: Tinggal spring saja. Ya lah dengan toto.
1: Oh, dia juga jadi kita ni.
0: Berkira mana. Tak boleh lah berkira sangat dengan kesihatan kita ni.
1: Untuk diri sendiri, kita kenalah sediakan yang terbaik. Lagipun kesialah tubuh badai kita. Lama lagi kita nak pakai.
0: Betul. Buat kesihatan ni, biarlah. Biarlah kita beli, kata, obat mahal kau. Apa ni, makanan tambahan yang mahal sikit kau. Yang pentingnya, berkualiti dan bagus untuk pada kita.
1: Betul tu.
0: Biasalah. Yo gegar tu kenal dengan kualiti dia. Gitu.
1: Ya, gitu.
0: Ya. Lepas ni, kita ada lagu ke apa, Nuha?
1: Okey, lepas ni kita ada lagu Portrait. Dan juga kita ada lagu Zizi Kirana dan Andy Bernadi.
0: Ya, okay. Mana-mana layan
1: teruskan
0: kami.
1: Teruskan layan. Gurali ada sama.
2: Ya. Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
3: Anda sedang mendengar. Come on,
4: turn the radio on. Inilah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan.

0: tak salah pun nak nangis atau jerit masa tengah sedih dengan teka. Kita manusia biasa ada perasaan. Dan benda tu adalah normal. Sebab tangisan tu akan rangsai daya parasimpatetik yang akan bantu seseorang individu untuk bertenang dan mudah tidur. Cuma kalau nangis atau jerit hak terlampau kerek, air mata hak tubik tak lagi berkesan. Gapo hak perlu pergi jumpa dengan doktor untuk rawatan. Pesanan kasih saya, Kelate FM.
1: Tahukah anda?
2: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraf tangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Okey, baik. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Encik Saiful daripada Organic Mattress. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam.
3: Apa khabar Encik Saiful?
4: Alhamdulillah, sihat seadanya.
3: Okey, baik. Teruskan.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kelantan FM bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan yang sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar sekarang ini yang tengah bercadang nak menukar ya tilam yang lama kepada tilam yang baru. Mungkin tilam lama anda yang guna sekarang ini dah rasa terlalu keras ataupun terlalu lembut, tak mampu lagi nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, pada bahagian pinggang. Bila bangun pagi pun kerap kali rasa lenguh-lenguh, kan rasa tak selesa dekat bahagian bahu, dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang. Anda boleh dapatkan tilam keluaran Organic Mattress untuk dapatkan tilam yang mampu bagi lebih sokongan dan juga keselesaan. Mana untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana pertama kita ada tilam Anissa, kedua kita ada tilam manja organik. Tapi sebelum tu anda boleh ambil ataupun anda boleh catat dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, baik. Jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Nyamuk Aedes hanya memerlukan satu sudu teh air untuk membiak. Telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur dan sepanjang hayat nyamuk ini, ia mengeluarkan sehingga 1,000 biji telur. Kitaran hidup nyamuk Aedes yang bermula daripada telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa lebih kurang 1 minggu je. Kalau cuaca panas, hanya dalam tempoh 5 hari, nyamuk ini dah bertukar jadi dewasa. Hayat hidupnya pula sampai 1 bulan lamanya. Bila dah jadi nyamuk dewasa, ia datang menggigit tubuh kita. Apa yang penting, elakkan berada di luar rumah pada awal pagi iaitu 6 hingga 8 pagi atau senja pukul 6 petang hingga 8 malam kerana itu waktu puncak nyamuk Aedes menggigit.
2: Ingatan bersama Kelantan FM.
3: Terbaik hanya di Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.

0: Alah, tengah hari ni gitulah perbincangannya, banyak kalah makan ni. Deh, mari dengan topik budu kisah kita ni.
1: Ada tanya kita, pernah maki tak? Besok maki tak budu paye?
0: Itulah. Buat kali ada yang tak tahu. Deh, kita ni ada dua jenis budu. Tak tahulah ada lagi ke jenis-jenis lain.
1: Tapi yang kita kena sekala lah. Yang kita besok makinnya.
0: Ya, yeah, yang DJ nak tahunya ada budu budu merah tu. Dengan budu paye. Budu-budu warna kelabu gelap-gelap sikit tu, budu paye lah.
1: Kalau
0: tu
1: macam Nuha sendiri tak pernah makin budu paye tu. Jadi boleh nak royak gano rasa dia. Besok tak dengan budu hok botol kecil hok merah tu.
0: Dia kalau hok merah ni, tak tahulah lidah di jenal lah dia. Kalau dia hok lain tak tahu. Yelah. Kalau budu merah ni, dia serah manis-manis sikit. Tapi budu payah ni, dia alah kemasin. Lemak-lemak masin. Deh, perlu hasil lima pula kat Nuha. Ada ikan bekok pula kat.
1: Nasi panah-panah pula.
0: Yo,
1: ada singgah-singgah ikan pula.
0: Betul. Nyaku. Kalau di jenal, tak ada singgah ikan. Makan dengan telur dadar, nasi putih panah-panah pada. Tuh jeliga
1: tu pun kata lauk cukup mewah dah bagi kita.
0: Betul. Sama sekali. Tengah-tengah hari ni lapar pula berasa. Baik, kita nak ceritakan dengan anda ini mengenai satu apa ni, mungkin adalah di antara kita ni yang berasa sakit selama ni. Sakit ni pelik sikit nama dia ni. Nama dia Keda Equina.
1: Kira Equina.
0: Sakit ke apa nama pula dia jenah tu. Ni dia lebih kepada sakit belakang sebenarnya. Tapi ini bukan sakit belakang yang biasa ya. Sakit belakang ni dia memberikan tanda-tanda yang lain juga. Yang mana kok-kok lah sakit belakang ni disusuli dengan rasa kebah di celah poho ataupun di kawasan sulit tu lah. Dan juga menyebabkan kita susah nak membuang air kecil.
1: Lepas tu kadang-kadang you mari serau macam kaki ni lemuh, payu tak jalan. Yeah. Ataupun serau serbel gitu.
0: Betul. Jadi ini satu apa ni, satu kesan daripada sakit belakang yang memberi kesan kepada saraf tulang belakang. Sakit belakang 7 bulan akhirnya dikesan sebagai kecemasan saraf tulang belakang. Bahayalah. Ini cerita yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia, yang mana ada seorang lelaki ni dia mengalami sakit belakang berbulan-bulan dah lah. Sebelum keadaan dia berubah menjadi lebih serius. Mula-mula dia ingat kau sakit belakang biasa-biasa je, Nuha. Lepas tu, semakin lama keadaan dia semakin membimbangkan. Bila dia ni tiba-tiba rasa kebah kaki, rasa kebah di bahagian punggung dan juga celah paha. Lepas tu kalau nak buang air kecil pun susah. Dan dia tak dapat nak mengawal bila nak membuang air kecil tu. Dan dia pun nak membuang air besar pun susah. Susah pula dua-dua.
1: Dan bila dia pergi ke hospital, rupa-rupanya saraf dekat bahagian bawah tulang belakang dia tu sepit. Dan juga penyakit ni kita panggil sebagai Keda Equina syndrome. Ia bukan sakit pinggir yang biasa, Aina. Dia ni lebih kepada kata sekumpulan saraf kata hok peting jugalah di hujung tulang belakang dia sepit, jadi tekek gitu. Saraf ni dia mengawal pergerakan kaki, deria di kawasan sulit pun di kencing, usus dan juga fungsi-fungsi seksual lah.
0: Jadi bahayalah sebenarnya kalau apa-apa penyakit sekalipun, tak kira lah dia apa-apa penyakit, kalau kita biar lama memang dia akan memberikan kesan kepada benda-benda lain juga.
1: Kadang-kadang kita serah macam sakit orang ni, sakit orang biasa. Lepas tu ginguruk 2-3-4 kali. Tak hilang.
0: Jadi kena pergi jumpa doktor lah deh. Kalau berasa melarat, tak kira lah demik kau, sakit belakang kau. Tapi di topik kita pada tengah hari ni mengenai sakit belakang lah. Kalau berasa tak sia-sia juga, kena pergi jumpa doktor. Gilah x-ray tengok ada gapo sebenarnya. Gapo yang terjadi sebenarnya di tubuh pada kita.
1: Walaupun kita rasa macam terbiasa ataupun tak ada gapo ni, sakit orang biasa. Jangan. Kita kena jumpa doktor.
0: Betul, tak usah takut lah kena bayar lah apa lah. Tak usah pitih belakang tu.
1: Tak apa, tu kesihatan lagi penting kukuh mana pun.
0: Ya, okay. Baik, peringatan kepada kita semualah. Kesihatan ni adalah satu anugerah yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri selagi mana kita ni diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Ya, baik, pukul 12.14 minit tengah hari dah kita. Alhamdulillah, di jam yang ketiga ni masih lagi anda bersama-sama dengan DJ Nuha dan juga DJ Nuha. Yang akan temankan anda. Siapa sampailah ke pukul 2 petang
1: nanti.
0: Ya.
1: Okey, nanti pukul 12.30 dalam kecek kio kita, kita ada tetamu istimewa yang kita tampilkan.
0: Ya, ya, adalah kita nak kongsikan dengan anda ni, katanya ada program menarik.
1: Ya.
0: Ha, apa ceritanya kejap lagi. Jom kita dengarkan lagu yang akan menghiburkan anda di jam yang ketiga ini.
1: Okey, kita ada lagu seterusnya, Tak Jemu Ku Tatap Wajahmu.
0: Oh, lagu nyanyian daripada Azman Amzin. Wah, yeah. Iya, kau betul
1: kata. Teruskan layan gurali ado semua.
2: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: hancurkanku.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelantan. Pakat main berlakor deh.
2: Trivia Piala Dunia.
3: Uruguay akan menjadi negara

0: Piala Jepun dan melatih Chile pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan.
1: Nak, boleh tak tunjukkan makcik alamat ni?
2: Tuan, bagaimana dengan prestasi kerja saya?
3: Ha, jangan segan untuk bertanya. Bertanyalah setiap masa. Ketahuilah bahawa kehidupan ini penuh dengan persoalan. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan.

0: tu lah pun kuning nak merah lah tu. Selolah selo buat kata berhenti.
1: Alah, nyodeh.
0: Hei, tak ada. Tak ada abang muih, tak ada. Berhenti.
2: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Jom, pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Okey, hari ini kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa yang kita tampilkan khas, iaitu Puan Rohaniza binti Abdullah, iaitu pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kelantan. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ.
2: Sama. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Kelantan FM pada hari ini dan tahniah juga atas usaha dan komitmen Puan dalam terus memperkasakan seni dan juga budaya negeri Kelantan. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026 ni atau ringkasnya FKRK sebagaimana kita tahu akan berlangsung pada 1 hingga 4 Julai 2026 dan bertempat di JT Tok Bali, Pasir Putih. Jadi boleh Puan jelaskan antara aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang festival ini berlangsung?
3: Okay, baik. Suka saya maklumkan bahawa Festival Kesenian Rakyat Kelantan ni ataupun FKRK secara ringkasnya, tahun ni kita gunakan slogan Pakat Mari Belakor, Tengok Mana Kita. Jadi kan bunyi dia tu kan? Jadi kenapa kita kami memilih slogan ni adalah untuk memfokuskan kepada permainan ataupun dalam lorak Kelantan ni disebut mainan. Jadi Kelantan ni dia banyak mainan kan?
2: Betul.
3: Dia ada mainan sukan rakyat, mainan apa warisan tradisi, lepas tu kita ada mainan bentuk kesenian. Jadi kalau sukan rakyat ni kita ada decok. Zaman kecil-kecil dulu kita main decok kan. Jadi kita bawakan juga di FKRK ni dan kita ada sepak raga bakor. Kalau di luar sana tu mungkin sepak raga saja, tetapi kenapa dalam FKRK ni kita nak bawa semula sepak raga bakor? Dia kalau secara tradisinya di Kelantan dulu-dulu katanya sepak raga yang bawa bakor. Jadi kalau nak tahu macam mana permainan tu, kena datang tengoklah. Jadi kita ada congkak, bidah, balintin, bowling kelapa dan banyak lagi lah. Selain itu kita ada juga permainan gasi uri ataupun permainan wow. Dia sebenarnya special lah, kena tengok gasi uri ni. Mungkin di Kelantan ni tak banyak persatuan yang dah ada. Jadi kena mengambil apa kesempatan nak tengok macam mana main gasi uri ni. Mungkin anak-anak sekarang dia tak kenal. Jadi kita bawakan juga supaya generasi sekarang ni dia boleh merasai permainan tu. Okay? Jadi selain itu kita ada juga kesenian yang berbentuk persembahan lah, seperti wayang kulit. Kita ada rebana ubi, rebana mangkuk. Ini semua kesenian-kesenian yang tradisional yang mungkin jarang-jarang lah orang sekarang tengok. Jadi kita memang bawa nak fokus supaya semua orang boleh merasai kesenian tu. Dan selain itu kita ada juga aktiviti lain seperti pertandingan masak. Kita ada pertandingan gubahan pulut kuning dan siri junjung. Ni kena tengok juga ni apa yang menariknya gubah-gubahan yang dibuat. Dan kita ada pertandingan tarian untuk kanak-kanak, pertandingan ayam serama. So nak tengok ragam-ragam ayam serama ni macam mana, kena datang tengok. Dan kita ada pertandingan Mek Dan Awai Comel. Apa Mek Dan Awai Comel ni? Ni sebenarnya peragaan busana kanak-kanak. Kita buat nama apa kelainan lah.
2: Menarik.
3: Kita bagi Mek Dan Awai Comel. Jadi orang tahu apa tu Mek Dan Awai Comel tu. Kena datang tengok Mek Dan Awai Comel. Dan kita ada juga kemah pemeran agensi produk kraft tangan.

0: dan ITS, geram makan Melayu klasik dan juga jualan makanan viral ataupun food lah. Dan selain itu, sepanjang musim, sekarang dah musim buah durian kan? Jadi nak rasa, boleh rasa, boleh beli, kita pun ada pesta buah.
1: Oh, dia ada sendiri tester juga ya?
0: Ya. Yang ini dibawa khas oleh Farma lah. Okay. Dan selain itu, kita banyak juga persembahan yang padat dengan elemen seni budaya yang beridentitikan negeri Kelantan. Memang kita nak angkat identiti negeri Kelantan sepanjang program ni.
1: Baik. Okay, jadi selain daripada apa yang Puan nyatakan tadi, mungkin ada sesuatu yang baru kiranya JKN cuba nak tampilkan untuk FKRK edisi ke-9 kali ini.
0: Untuk kali ini kita bawa juga beberapa aktiviti yang tak pernah dibawa sebelum ni. Penganjuran ni dah kali ke-9. Jadi yang tahun ke-9 ni ada specialnya lah. Jadi tahun ni kita akan bawa pameran dan perarakan perahu kolek berhias. Saya rasa DJ tu pernah tengok ke? Perahu kolek berhias ni.
1: Tak silap saya, perahu kolek ni dia macam tradisional yang macam orang hiah-hiah warna-warni ada lapu-lapu.
0: Ya, betul. Itu yang menarik. Jadi, mungkin saya boleh gambarkan sikit lah macam DJ cakap tadi tu. Perahu kolek ni dia salah satu produk ikonik negeri Kelantan.
1: Ya,
0: dia akan dihiasi dengan ukiran motif awal larat yang sangat cantik dan menarik lah. Dan dia akan dihiasi dengan lampu-lampu warna-warni. Jadi itu adalah tarikan utamanya. Dan untuk FKRK ni kita akan bawa sebanyak 10 buah perahu kolek yang akan berarak lah pada hari bulan tu, malam tu. Dan sebenarnya perarakan ni pun dia dah bermula pada sebelah pagi tu, 6.30 pagi dari Kampung Gajah tu. Dia akan bergerak menuju ke jeti Tok Bali. Jadi mungkin di sepanjang laluan tu, kalau ada penduduk-penduduk kapur yang boleh melihat bagaimana perahu kolek tu berarak.
1: Ya, cantik sebab dia warna-warni. Lepas tu dengan suasana air apa semua tu kan. Dia menaikkan suasana lagi sebenarnya.
0: Itulah dari tarikannya. Jadi, sampai kita jangkakan sampai di JT Tok Bali tu pada jam 10 pagi. So, pengunjung dah boleh tengok dah macam mana kapal tu sampai. Kita tengok. Boleh mengambil kesempatan di situ untuk bergambar semualah. Mungkin ni jarang-jarang
1: sebab dibawa. Keadaan tu untuk julung kalinya. Jadi, boleh jadikan sebagai momen-momen indah lah.
0: Ya, betul. Dan kami pun rasa sebagai penganjur pun kita pun rasa tak sabar nak tengok suasana tu. Suasana parak kepada malam tu dengan keindahan lampu-lampu tu.
1: Bila Puan cakap macam tu, saya dah boleh imagine dah dengan 10 perahu kolek tu. Lepas tu dengan warna-warni, lepas tu dengan keadaan pengunjung lagi, nampak sangat-sangat meriah.
0: Betul.
1: Walaupun tak sampai lagi 1 Julai tu.
0: Kita nak bawa rasa keinginan untuk orang ramai datang tengok perahu kolek tu lah. Dan seterusnya, selain perahu kolek, kita juga wakaf seni budaya. Jadi wakaf seni budaya ni di JT tu memang dah sedia ada dan kita telah telah rancang pengisian seperti demonstrasi persenjataan Melayu dan manuskrip. Yang ini dibawakan oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah dari Yayasan Al-Amin. Kemudian kita ada pameran Rumah Tian 12. Kena datang tengok ni sebab Rumah Tian 12 antara banyak kesenian-kesenian yang dibawa. Yang ini akan dibawa oleh Cik Johan Arif dari Rumah Tian 12. Kemudian kita ada karya seni dan pemetaan warisan oleh Prof. Dr. Effendi Mak Rani dari UiTM Machang. Kita ada demonstrasi WOW dan Gasi Uri oleh Persatuan Pelayan Kelantan dan Kumpulan Gasi Uri Pasir Putih. Jadi yang demonstrasi WOW ni kita akan tengoklah macam mana nak sobek WOW tu. Selalu nampak WOW naik kan. So ni macam mana nak
1: kendalikan WOW tu daripada awal.
0: Corak-corak pada WOW tu. Kita akan tunjuk. Kita akan tunjuklah bagaimana cara. Jadi kemudian selain itu kita ada fragmen wayang kulit oleh Kepulan Hulu Balang Maharaja dan kita ada fragmen Makyo Menteri Menora oleh Puan Raja Fadilah dari Pusat Kebudayaan UMK dan satu lagi ini yang menariknya sebenarnya Bekwah kita 3 ekor lembu untuk pada hari 4 hari bulan hari Sabtu. Okay, bermula jam 12.30 hari sehingga habislah. Jadi inilah julung-julung kalinya kita bawakan konsep Bekwah ni dalam program FKRK tahun ini. Jadi orang ramai akan datang, makan secara percuma, Siapa cepat dia dapatlah. Okay. Kan kita bermula 12 tengah hari sampai habislah.
1: Bila sebut pasal lembu, lagi-lagi 3 ekor lembu ni, yeah, ada pengantin dah sekali.
0: Kita akan cari pengantin.
1: Okay Puan, ini antara soalan tambahan lah. Saya tertarik untuk tahu, jika kita lihat FKRK kali ni banyak mengetengahkan permainan tradisional terutamanya dan juga budaya warisan. Jadi Puan, pada pandangan Puan, sejauh mana sebenarnya festival seperti ini rasanya mampu tarik minat generasi muda untuk lebih kenali dengan lebih lagi identiti sebenar negeri kita di Kelantan ni. Okay.
0: Sebenarnya kami lah ya sebagai pentadbir seni budaya, memang kita menyedari bahawa Kelantan ni dia gedung seni budaya sebenarnya.
1: Betul.
0: Banyak kesenian-kesenian tradisional yang patut diwarisi, dipelihara. Jadi apa yang kami bawa dalam festival ini adalah salah satunya sebagai usaha memelihara supaya kesenian tu terus dipelihara, dikekalkan. Maksudnya generasi akan datang tu dapat tengok. Maksudnya apa yang kita usahakan ni supaya generasi sekarang dah mengenali, dia dah kembali mencintai seni budaya tu. Contoh kita bawa sukan rakyat, decok, bowling nyok, kan. Jadi mungkin anak-anak sekarang lebih kepada gadget, kan. Jadi bila kita bawa sesuatu yang mungkin jarang-jarang ditonjolkan, itu akan beri satu kata kelebihan lah kepada usaha-usaha untuk memelihara kesenian ni. Dan dia juga membagi satu peluang kepada satu keluarga lah sebenarnya untuk erat hubungan tu, bawa anak-anak. Jadi satu usaha membolehkan supaya semua pihak lah dapat meneruskan dan mengenali seni budaya ini.
1: Okey, baik Puan. Cukup menarik penjelasannya, betul. Sebab sekarang ni, budak-budak ni orang kata tak kenal dah kalau sebut pasal main cokok ko contohnya, ataupun permainan tradisional, ramai yang tak tahu. Jadi, bila FKRK dianjurkan kali ni, dia dapat ubah persepsi ataupun boleh tarik kanak-kanak ataupun mereka golongan remaja yang tak di-aware pasal permainan tradisional ni untuk tahu betapa seronoknya permainan-permainan tradisional ni. Okey baik Puan, kita berehat seketika dengan lagu Saya Kakku Cinta Kakku. Sekejap lagi kita akan sambung kembali.

0: Okey, baik. Kita sambung kembali bersama dengan Puan Rohaniza. Okey, untuk seterusnya, kita ada banyak lagi sebenarnya benda-benda yang kita nak bincangkan ni. Jadi, saya dengar semua yang Puan terangkan ni. Jadi, memang FKRK 2026 ni akan jadi acara yang sangat-sangat meriah. Jadi, macam mana orang gamak atau pendengar Kelantan FM boleh nak dapat ke maklumat-maklumat berkenaan program FKRK ini sebenarnya?
1: Ramai dan pendengar setia Kelantan FM boleh mendapatkan segala maklumat berkaitan dengan FKRK ini dengan melayari Facebook JKKN Kelantan, Instagram dan juga TikTok JKKN Kelantan. Jadi dari semasa ke semasa kita akan muat naik segala maklumat untuk maklumat semua orang lah. Jadi di samping itu boleh juga menghubungi kami di pejabat di talian 09-74-17-000. Jadi segala maklumat, pertanyaan pendengar ataupun pengunjung yang akan hadir, yang nak hadir, kita akan bagi tahulah. Kita akan melayani semua soalan-soalan yang ditanyakan.
0: Okey. Jadi saya pasti FKRK 2020 ni mungkin syarat dengan elemen seni budaya dan warisan padat dengan pengisian yang sangat menitik beratkan seni dan budaya sebenarnya. Jadi soalan saya seterusnya, kenapa festival sebegini penting dalam membantu menjaga seni warisan negeri, khususnya negeri Kelantan?
1: Baik. Seperti yang saya malum tadi lain, berbalik kepada misi dan visi jabatan kebudayaan dan kesenian negara, salah satu misi kami adalah untuk memantapkan usaha memelihara, mengekal dan mengembang serta menyemarakkan seni budaya warisan negara. Jadi apa yang jabatan lakukan ini adalah lebih kepada agar seni warisan tu dijaga, dipelihara serta dikembangkan. Jadi nak memelihara itu bukan sesuatu yang mudah lah. Perlu banyak usaha dari pelbagai pihak sebenarnya. Jadi macam saya malam tadi, memang Kelantan ni dia sangat kaya dengan seni budaya, ya, penuh dengan kesenian, kebudayaan.
0: Betul.
1: Dan menjadi tanggungjawab kami sebagai pentadbir seni budaya dan juga agensi-agensi yang lain yang bertanggungjawab untuk meneruskan usaha ini dan dengan sokongan kerajaan negeri jugalah dan agensi-agensi yang berkaitan. Jadi perlu ada usaha semua pihak. Dia kalau macam jabatan sahaja, tak boleh juga. Macam hari ini, kami nak buat program FKRK tapi diberi sokongan juga dengan Kelantan FM. Itu adalah salah satu usaha bersama lah sebenarnya. Mungkin objektif matlamatnya berbeza, tetapi tujuan kita tu ataupun usaha yang dilakukan tu adalah menjurus kepada perkara untuk memelihara seni budaya lah. Jadi mungkin apa yang kami kongsikan ini kepada pendengar-pendengar Kelantan FM. Mungkin sasarannya berbeza lah. Kalau kita pergi ke radio, mungkin sasarannya berbeza. Kalau kita pergi ke media sosial lain, mungkin sasarannya berbeza. Tetapi matlamatnya adalah sama untuk memelihara, mengekal dan menyemarakkan seni budaya.
0: Ya, betul Puan. Okey, baik Puan. Sebagai penutup segmen kita hari ini, mungkin Puan boleh kongsikan harapan Puan mengenai penganjuran FKRK untuk kali kesembilannya pada tahun ini.
1: Okay, sebagai penutupnya, sudah pastilah sebagai penganjur, kami ingin melihat penganjuran program ini menjadi salah satu kejayaan dan juga orang kata buah mulutlah semua orang yang hadir. Dan begitu juga kami di JK Kelantan, JKKN Pejabat dan juga MOTEC mahukan program ini berjaya. Dan bukan sahaja berjaya dari segi penganjurannya, tetapi berjaya dari segi mencapai objektif dan tujuan asal pelaksanaan FKRK itu sendiri. Pastinya kalau kami bergerak sendiri, memang susahlah untuk menjalankan program sebesar ini. Jadi memang dengan sokongan dan juga bantuan daripada agensi-agensi lain yang terlibat, memang sangat memudahkan melancarkan usaha pelaksanaan program inilah. Jadi selain daripada sokongan daripada pihak agensi persekutuan negeri dan juga pihak-pihak NGO dan juga swasta lah sangat kami harapkan. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak lah yang sudi bekerjasama dengan kami menjayakan FKRK ini. Dan insyaAllah kita akan sama-sama pastikan ianya berjalan dengan lancar dan berjaya. Jadi datang beramai-ramai ke FKRK, banyak hadiah menarik. menarik cabutan bertuah untuk pengunjung-pengunjung bertuah menanti anda lah di FKRK. Dan terima kasih juga kepada DJ hari ini.
0: Sama-sama.
1: Dan semestinya Kelantan FM memberi peluang kepada Jeking lah untuk hadir untuk mempromosikan program FKRK.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Rohaniza Abdullah iaitu pengarah JKKN Kelantan. Jadi kepada semua pendengar dan semua okay, pakat marilah 1 sehingga 4 Julai 2020 ni. Start bila tu? 10 pagi sampai 11 malam. Iaitu di dianjurkan di jeti pelancongnya Tok Bali, Pasir Putih, Kelate. Kena pakat mari belakang lah dia. Tengok macam-macam mene kita, Puan De. Mene. Yeah,
1: mene kita.
0: Jadi untuk pengisian aktiviti harian ni macam-macam lah. Yang tentunya semuanya menarik. Seperti yang Puan Goyak tadi, adanya wayar kulit, adanya juga orang kata kita macam nak ketengah ke balik permainan tradisional yang dulu yang lapuk dek jamir dah orang kata. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Puan dan juga Tuan yang hadir, yang memberi kerjasama hadir di Konti Kelantan FM. Okey.
2: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di jeti pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Sakan berbelanja habis duit. Sing-sing bangkuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
3: Dengarlah Kelantan FM.

0: Adik takut, Bu.
1: Alah, adik tak ikutlah. Ibu sekejap je nak turun ambil duit. Adik duduk dalam kereta, kunci pintu, okey? Jangan sesekali kita sebagai ibu bapa tinggalkan anak kita sendirian dalam kereta. Elakkan perkara yang tidak diingini. 5 saat, 10 saat, kita boleh kehilangan anak kesayangan kita. Pesanan ikhlas ini dari Radio Malaysia, Kelantan FM.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatan dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memantau peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan perencitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDM sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk hijau. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang yang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang tu. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi. Sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi, tepat pada pukul 1.16 minit tadi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua kaum muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Penuhi cita rasa anda dari saya, Roy Kapila.
2: Tak ada masalah.
3: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
4: Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk.

0: Kelantan FM.
1: Jom masuk IJN University College, milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026, Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026, Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelate. Pakat main belakang, deh.

0: Umur tu jadi panjang. Dan hidup kita banyak beribadah, berkat. Kalau jatuh pada ilmu, kita jadi boleh buat amal. Berkat kalau duduk pada anak-anak, jadi anak-anak boleh tupai, anak soleh. Kalau duduk pada masa, jadi masa terluai. Kalau duduk pada isteri dan ahli keluarga, dia jadi isteri dan ahli keluarga yang solehah dan menyejukkan mata hati. Berkat ni kalau duduk pada sikit, dia jadi banyak. Pedoh dia. Itulah berkat. Bapa yang jadi begitu tu? Kerana berkat-berkat ni, Amba temui ta'arif berkat dalam kitab Sittin Masalah. Yang menyatakan bahawa berkat ini ialah subutul khairil ilahiyyi fi syai'. Nyatanya kebaikan yang unsur ketuhanan pada sesuatu perkara. Itu dia panggil berkat. Subutul khairil ilahiyyi fi syai'. Nyata, jelas, terasa. Kebaikan yang unsur ketuhanan. Bukan unsur makhluk, unsur ketuhanan pada sesuatu perkara. Kerana ni berkat ini milik Allah Ta'ala yang mutlak. Yang mutlak. Sebab itulah kita kena cari berkat ni. Kita nak tupai orang yang diberkati Allah. Siapa dia? Pertama, orang tua. Yang kedua, budak-budak. Ini adalah dua golongan yang diberkati Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang tua kata, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Ini menjadi pepatah orang tua kita. Untuk supaya orang tua tidak mengabai golongan muda, orang muda tidak mengabai golongan tua. Saling tupai menupai. Saling tupai menupai. Pada ketika dia remaja, orang muda, dia tupai orang tua. Tapi bila orang tua pula jadi tua balik, dia terpaksa kena tupai orang muda. Saling tupai menupai. Maka kerana dua golongan ini adalah dua yang diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Kerana ini disebut dalam hadis dan nama temui dalam hadis ini dalam syarah Muqaddimah Hadramiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, laula syaikhun raqa, laula syaikhun raqa wa syabab, laula syaikhun raqa wa subiya wa subyanur rada wa bahaimur rata la sabba alaikumul azabu sabba. Atau kama qala, dan jika laulah tidak ada orang tua-tua yang rukuk kepada Allah, dan jika laulah tidak ada orang muda-muda yang bayi-bayi yang sedang bersusu, dan jikalau tidak ada binatang-binatang yang melata atau muka bumi, la sabba alaikumul azabu sabba. Lama dah, kata Tuhan. Lama dah. Sabba-sabba ni maknanya kita sembuh. Sepuluh pilih bomba semua air. Boom. Itu makna sabba. La sabba alaikumul azabu sabba. Nescaya akan bersembuh bala dan azab atas kamu, hei manusia, akan sebagai azab yang sangat dahsyat. Dengan sebab mungkar kamu, dengan sebab maksiat kamu, dengan sebab derhaka kamu, dengan sebab lalai kamu. Tapi aku masih menurunkan hujan. Aku masih menghidupkan tanaman. Aku masih mengeluarkan buah-buahan. Aku masih memberi rezeki kepadamu. Aku masih meneduhkanmu dengan awanku dan memanah kamu dengan mentahariku dan menyejuk kamu dengan malamku. Bapa ni semua ada dua tiga golongan tadi lah. Orang tua-tua yang rakuk dan budak-budak yang bersusu. Budak-budak yang bersusu dan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Di sinilah jelas kepada kita bahawasanya orang muda dan orang tua ni adalah pembawa rahmat. Pembawa rahmat. Kalau ada dalam rumah, rahmat dalam rumah. Kalau ada di kampung, rahmat bagi kampung. Kalau ada dalam masyarakat, rahmat bagi masyarakat. Dua golongan ini. Sebab itulah kita diajar, kalau kita nampak budak, orang tua suruh sedekah. Nak tupai rahmat dia. Tengok orang tua, apa tajuk orang tua, gi sedekah. Apa tu? Nak tupai rahmat. Kerana inilah benda-benda yang membawa rahmat. Dan rahmat inilah yang menyejukkan alam, yang menjadikan kita boleh terus hidup di alam dengan kehidupan biasa, walaupun dengan maksiat dan muka kita ni kalau kita kira patut layak, lama dah Allah Ta'ala turun azab, tapi tersekat azab tu kerana golongi-golongi demikianlah. Sebab itulah dua golongan ini wajib kita jaga. Jaganya lagu mana? Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Kita menyayangi orang-orang muda ini mengundang kasih sayang daripada yang di langit. Siapa dia? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Bila kita menyayangi golongan-golongan tersebut di bumi, kita akan disayangi oleh malaikat-malaikat Allah di langit. Siapa begitu sekali? Kerana inilah kita, kita kena menjadikan dua prinsip ini. Yang muda disayangi, yang tua dihormati, bukan sekadar duduk di pada-pada pepatah Melayu sahaja. Tapi kita nak supaya menjadikan prinsip dalam orang tua yang memang menyayangi anak muda, menjadi prinsip pada orang muda, sememangnya kena hormati orang tua itu sendiri. Sebab itu dah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita lihat yang berlaku dalam bulan Rajab, banyak dipapar. Dipapar dengan berbagai-bagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang disebut, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan dilihat bagaimana mereka yang guting apa lidah dia dengan guting neraka. Waktu Nabi lihat di bumi dan waktu Nabi lihat ketika perjalanan di langit tu diperlihatkan neraka kepada golongnya wanita yang tergantung, yang ditarik leher dia jadi 70 star, lalu dililit di leher, lalu diakak kaki tangan, dicantum di atas, dibakar ke bawah. Dan kata setengah riwayat, mereka inilah pengadu domba. Dan kata setengah riwayat, mereka itu menggunakan lidah menyakiti ibu bapa mereka itu, menyakiti orang tua-tua mereka itu, menyakiti suami-suami mereka itu, sehingga akan ditunjukkan azab akan sebagai azab yang digantung. Kita guting lidah ni, usah kau guting pula dengan api, lidah tergigitnya digigi pun berai mata-mata, tak ada arah nak raya. So tergetik digigi je, cuba bayar guting pula dengan api. Astaghfirullahalazim, bayarlah sakit setara mana. Dan tadi lidah kita ni usah kau kita nak gatung, pegang tarik. Amba pernah berubat, orang kena stroke. Jadi kita pegang lidah nak tarik tubik sikit je kita pegang. Tarik kau ha je, beradu berair mata. Dan cuba bayar kalau lidah itu digantung. Astaghfirullahalazim. Dan kih gatung ni kalau kita atas dunia agak 39B. Berat. Bahana lidah. Bila kita tak menghormati orang tua, tak menghormati suami, maka lidah menjadi satu tempat, jadi bala azab bagi diri kita. Maka inilah kita sangat takut. Kerana inilah kita prinsip yang muda disayangi, yang tua dihormati ini bukan sekadar pepatah, bukan sekadar prinsip, tapi dia adalah ajaran agama, tuntutan agama, falsafah agama kita. Nak cari orang-orang muda yang sayang ke orang tua, yang hormat orang tua, yang menunaikan hak orang tua dan khidmat kepada orang tua, sikit payah sangat-sangat. Kerana inilah banyak dalam Quran, dalam hadis menyuruh.
1: Ini dia bendanya. Sebab itulah kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang amat jelas dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana

0: Lahuma uffin. Dan Allah Ta'ala membuat satu peraturan. Qada-qada ni telah Allah Ta'ala buat satu dasar besar. Yang termaktub di sisi Allah Ta'ala. Allah ta'budu illa iyyah. Pertama, mu jangan sembah, mu jangan ibadat selain daripada dia. So, yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tuamu, hendaklah engkau berbuat baik. Tengok, besar tak besarnya untuk menghormati. Ihsan di sini, kalau kita tengok kalimah ihsan ini, dia bukan sekadar buat baik. Ihsan ini adalah satu perkataan yang menghimpung antara adab, akhlak, khidmat. Adab, akhlak, khidmat. Ada adab, ada akhlak, khidmat, baru dikatakan ihsan. Tengok. Wa bil walidaini ihsana, dan bagi dengan kedua orang tua engkau itu hendaklah engkau berbuat baik, yakni beradab, berakhlak, berkhidmat, baru disapa kepada martabat ihsan kepada orang tua. Kalau buat baik saja, khidmat saja, tidak ada adab, tidak ada ikhlak, tak cukup. Kalau ada adab saja, tidak ada akhlak, tak cukup. Kalau ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada khidmat, tak cukup. Menghimpunkan tiga komponen. Adab, akhlak, khidmat, baru dikatakan ihsan. Imma yablughanna indakal kibara. Dan pada ketika sampailah mereka itu kepada pikak orang tua. Ha, tengok kibara-kibara ni maknanya, tak erak lah, nyuk-nyuk. Jenis orang tak erak. Tak erak ni sebuah tubuh badan, lemah dah. Tak erak ni sebuah otak, tak ingat dah. Tak erak ni sebuah mata, tak nampak dah. Tak erak ni sebuah telinga, kurang dengar dah. Ini maksud indakal kibara. Bila siapa ke tahap tua, maknanya kalimah al-kibara ini bukan khusus kepada ibu bapa kita saja. Tidak. Merangkumi seluruh orang-orang tua. Terutama ibu bapa kita. Au ahaduhuma. Ataupun salah seorang daripadanya. Au kilahuma. Ataupun dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Fala taqullahuma uffin. Pertama Allah Ta'ala larang, jangan engkau berkata uffin. Uffin ini dia panggil satu kalimah. Kalau kita buka dalam kaedah ilmu usul fiqh, pada ayat ini mengandungi fakhwal khitab. Apa makna fakhwal khitab? Nak larang hak banyak, hak besar, hak teruk, tapi sebut hak kecil. Maka dengan sebut hak kecil, termasuk habislah. Hak besar, hak teruk, hak berat. Ini dia panggil kandungan dalam bentuk fakhwal khitab. Sebab itulah ada setengah yang kata, oh Tuhan lari kata, sepak tak apa. Yak botek. Ini orang panggil betul sodek. Betul sodek. Sebab itulah kata ulama dalam mentafsirkan ayat tadi, dia kata guana, jikalau alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin lanaha an dhalik. Jikalaulah ada satu perkataan yang lebih ringan daripada perkataan uff ni, dah mahu tahu ke tak gapo? Uff ni lah. Nampak tu? Loh, gigak beli gula. Tu lah. Kita ni bukan ibu bapa suruh. Bukan sekadar. Malah hemok. Apa butik dah kita kata situ? Malah hemok, suruh orang sokmu. Tengok. Sedekah Tuhan kata,
1: Oh, tu tak boleh dah. Kita kena faham ni. Nak hormat orang tua ni, kita kena mula latih dengan perkataan, jaga sama sekali perkataan kita, jangan ajar tu be. Orang tua, siapa-siapa pun suruh, ibu bapa kau suruh, orang-orang yang lebih tua daripada kita, terutamanya bila suruh, jaga. Jangan sama sekali kita kata, Jadi kalau muda-mudi ni boleh mendisiplin dengan ibu dia, dengan orang tua dia, bila suruh gapa-gapa, tak akan keluar perkataan, Bermakna dia telah menanam satu akhlak, dan di sini telah berjaya membina satu adab dengan orang tua, maka dengan sendiri dia sempurnalah dalam bab-bab lain. Kalau dia boleh jaga mulut, jangan kata ketika orang tua suruh, dengan sendiri dia boleh buat habis adab-adab kaitan dengan orang tua, akhlak-akhlak dan khidmat yang kaitan dengan orang tua. Sebab itulah Allah Ta'ala mula dengan perkataan la taqul lahuma uffin. Itu hikmah dia. La taqul lahuma uffin. Jangan sama sekali engkau berkata Bukan sekadar Allah Ta'ala larang kita berkata Wala tanharhuma. Jangan mu teking. Jangan mu jekah. Jekah ni maknanya kita akan sorok. Kita akan sorok. Itu sebab itulah kita kalau misalnya sahabat-sahabat ke, dia berdepan dengan Nabi, dia kecek dengan Nabi ni sebagai bisik-bisik depan Nabi. Pasal apa tu? Pasal Allah Ta'ala lari akak sorot depan Nabi. Kalau akak sorot depan Nabi, rutuh apa hal amalan kita. Maka tu pada ketika tu ada Nabi. Allah Ta'ala mengekalkan adab sahabat dengan Nabi, gantian Nabi, orang tua kita. Orang tua kita disuruh kita berakhlak, beradab seperti mana akhlak dan beradab sahabat dengan Nabi. Jangan kita akak sorok. Kecek dengan orang tua, jangan tinggi sorok tu. Kalau misalnya kita tak faham ataupun dia kata perkataan yang kita tak berlaku angin ataupun nak marah kau ataupun tak boleh terima kau, jangan sama sekali akak sorok. Seorang isteri, akak saja sorok kepada seorang suami, gelar cair amal ibadah dia. Jadi habu angin. Seorang anak yang mengakak sorok bercakap depan orang tua dia, haba mansura. Jadi debu bertaburan amal dia. Sensitif. Sebab itulah kita orang tua, pertama-tama kita kena jaga adab kepada anak-anak kita ialah sentiasa kita latih dia jaga adab di masa dia kecil lagi. Ibu melatih anak supaya beradab dengan bapa, dan bapa melatih anak supaya beradab dengan ibu. Saling-saling kita melatih supaya anak kita tu jaga adab dan pandai menghormati orang tua. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab, dia ada menyebut bahawa engkau menghormati orang tua, berakhlak dengan orang tua, beradab dengan orang tua, tak sempurna melainkan dengan engkau jaga 10 perkara. Mungkin nak jaga 10 perkara. Pertama, kalau dia berhajat gapa-gapa nak kepada makan, wajib mu kena cari bui makan. Bui makan. Kalau ibu bapa kita duduk sore, duduk di rumah, gapa gitu gini, kok pesing, duduk sore. Maka, biarlah kita jom pergi cari nasi ke dia, jom menyediakan makan dia. Kalau poso, jangan bila dia masuk sendiri untuk dia nak buka poso, nak sahur. Usahalah supaya kita boleh khidmat. So, yang kedua, bila orang tua berhajat kepada pakaian, maka wajib kita menyediakan pakaian itu kadar kuasa yang kita boleh sediakan. Sebab itulah, kita bila boleh beli baju air raya ni, kalau ada duit lebih, belilah baju kepada ibu bapa dulu. Ni dok bahar dia dulu pak pasal. Dan yang ketiga, sebab itulah dalam Quran dia kata wasahib huma fid dunya ma'rufa. Engkau gaulilah kedua-dua itu dalam dunia dalam keadaan baik dan bagus. Dan yang ketiga, bila dia berhajat kepada khidmat kita, suruh beli, suruh tu, suruh ni, suruh bawa kereta, suruh macam-macam, maka hendaklah kita cuba usaha khidmatkan kepada hajat dia. Itu dia. Tak urusan kita tepi. tak urusan kita tepi. Seperti mana urusan mahkamah? Seperti mana urusan beranuk? Urusan mahkamah ni urusan beranuk. Bila berdepan dengan urusan mahkamah, bila berdepan dengan urusan beranuk, terbatal tak pergi mahkamah. Tak apa lagi. Ada urusan mahkamah, bini nak beranuk, tak pergi hijau ambil cuti boleh lagi. Bapa tu, dia tak depan, kih tu besar. Maka khidmat kepada orang tua kita tak lebih daripada tu lagi. Sebenarnya, itu maksud khidmat. Yang keempat, apabila dia menyeru kepada kita, hendaklah kita hadir. Jangan bertangguh-tangguh, jangan beralasan. Jangan pakat lagi teru. Bila dia panggil, suruh balik. Dan bila orang tua kita memerlukan kepada khidmat kita, cepat kita hadir. Ni dok, setahun sekali, hari raya pun tak balik. Susah nak ambil cuti lah, begitulah, beginilah, macam-macam lagi. Jangan. Dan yang kelima, apabila dia menyuruh sesuatu, wajiblah kita taat. Kecuali dia suruh benda-benda maksiat pada ketika tu, baru tak boleh taat. Kalau lain daripada hak dia perintah, tidak maksiat, taat semata. Wajib taat semata. Sama ada perintah tu menepati dengan syarak, suruh dah ataupun benda tu harus pada syarak, maka benda tu bertukar menjadi wajib dah. Bapa tu? Kerana dia telah keluar perintah tu daripada orang tua kita. Siapa begitu sekali? Dan yang kena, bila dia kita bercakap dengan dia, maka hendaklah kita bercakap dengan kalam yang lemah lembut. Jangan derah. Kalau orang tua kita tak dengar, orang tua kita uzur telinga tak dengar, maka jangan kita derah suara kita. Maka bercakaplah dengan lemah lembut dan gunalah bahasa isyarat yang boleh dia faham perkataan kita. Jangan sama sekali kita akan derah suara walaupun dia tak dengar. Jangan. Itu dia. Dan yang ketujuh, jangan kita panggil ibu bapa kita dengan nama dia. Itu dia. Ada setengah orang ni panggil ibu bapa dengan nama. Terutama, pok tu gelaran Wei Yusuf, Wei Ibrahim. Kita ada panggil Wei. Bermana kita panggil ibu bapa kita dengan panggilan nama? Jangan. Panggillah kalimah-kalimah yang mulia dengan dia. Dan yang kelapan, jangan sekali sama sekali kita berjalan di hadapan dia. Jangan kita berjalan di kiri atau di kanan dia. Maka jalanlah kita seperti seorang hamba di hadapan raja. Jalan kita di belakang dia. Dan yang kesembilan, hendaklah kita redha dengan apa yang dia redha dan kita benci dengan apa yang dia benci. Gapo mak kita suka, sukalah benda tu walaupun kita benci. Bak makan, bak minum, bak pakai, bak segala-galanya. Jangan kita paksa mak pok turut angin kita. Kita kena paksa diri kita turut angin ibu bapa. Tu dia. Dan yang ke-10, hendaklah kita sentiasa mendoakan kepada ibu bapa kita dengan pengampunan. Seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Doktor tadi, hendaklah kita minta ampun kepada mak pak kita tiap-tiap kali lepas sembahyang. Sesiapa yang mendoa meminta ampun kepada orang tua dia setiap kali lepas sembahyang, maka dia telah menunaikan hak ibu bapa itu sendiri. Seperti mana sembahyang 5 waktu kita mendirikan 5 kali setiap sehari, kita sehari semalam, kita telah menunaikan hak Allah. Maka barang siapa yang mendoa kepada ibu bapa mengiringi sembahyang 5 kali sehari, maka telah menunaikan hak ibu bapa. Sebab itulah kita orang tua ni, jangan kita pandai main-main. Boleh kata dia lemah, dia tak rok, dia tak ingat gapo, jadi bahan jenaka kita, jadi bahan mulut kita. Jangan. Kan orang tua ni, semakin tua dia, semakin masing, semakin karamat, semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala rahmati dan berkati kita, memasukkan kita semua dalam golongan yang muda disayangi, yang tua kita hormati. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik akak belaka tu?
1: Agak-agaknya sihat segar bugar belakalah pak ada dia betul ni deh.
0: Kita lah ni sedang menghadapi El Nino ni berkalilah panas 2 3 hari ni deh. Sebab katanya bermula bulan Julai. Tapi jolah dah lah mengujung bulan ni. Tengok kau hujan pun tidak hujan lah mana dah lah ni. Panah ngetik ni.
1: Ngetik pula. Dah klik hak supaya boleh puasa baru ni.
0: Jadi ada aku bersiap sedia lah kita nak hadapi perubahan cuaca ni deh.
1: El Nino ni seperti mana adik kakak tahu cuaca panas lah. Sebab ada yang mana-mana katakan nama pak ada El Nino. El Nino.
0: Cuaca panah. Kita menghadapi cuaca panah.
1: Ya.
0: Jadi gitulah katanya berlarut tes apa ke akhir tahun juga katanya.
1: Allah.
0: Lama. Jadi kena bersiap sedia lah.
1: Ya.
0: Kita menghadapi cuaca lagu ni deh. Jadi hari ni adik akak, kita bersama dalam ruangan akak bersama dengan Pak Do dan juga Kak Ngoh hari ni.
1: Ni pejelek pada kita hari ni 23 hari bulan dah.
0: Nak habis dah.
1: 23 hari bulan ni. 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Ni bulan ni bulan 7 bulan 8 weh nak ngujo tahu kita.
0: Ngujo tahu dah kita ni. Lagu itulah masa cepatnya berlalu deh.
1: Betul.
0: Kita ni isi dengan benda-benda lagu mana sepanjang kehidupan kita bulan ni. Isi dengan hok
1: molek. Setengah tahun
0: kau,
1: ni.
0: Isi dengan hok tak hok kelaruh ko. Banyak hok kelaruh pada hok molek ko lagu mana.
1: Tahu nanti kita tengoklah deh. Okey.

0: adik kakak. Weh, pada sebenarnya kat Angah.
1: Ha.
0: Confused.
1: Apa? Kenapa confused?
0: Confused lagu ni, lagu ha. Lagu Mok Yung ke ni?
1: Ha.
0: Apa beza lagu Mok Yung dengan lagu Noga? Ha. Nak cerang no eh.
1: Kak Ngoh tak erti
0: juga. Salah program lah aku nanya-nya.
1: Kak Ngoh tak erti juga eh. Mok Yung dengan Noga ni.
0: Noga ni lagu mana Noga ni?
1: Ah,
0: aku dah mau komen dah. Apa beza Mok Yung dengan Noga?
1: Dah.
0: Kalau kita dengar tadi lagu Mok Yung dah ni.
1: Mok Yung.
0: Mok Yung.
1: Ah, Mok Yung.
0: Jadi lagu Noga lagu mana?
1: Dia banyak tak pada pak kita ni deh.
0: Mok
1: Yung, Noga, lepas tu Teri.
0: Teri
1: Bageh.
0: Bageh ada lagu juga ke?
1: Bageh dia tahu. Bageh ni kat orang suruh macam music gitu.
0: Bageh dia macam Japi Serapoh gitu.
1: Japi Serapoh gitu.
0: Gitu deh.
1: Dek tanya demo lah kat orang pun tak apa nak arif mana. Nak royak ke? Saluh ke?
0: Tak rajin kita tengok Noga. Mok Yung tu rajin lah tengok.
1: Mok Yung biasa lah mengurangkan mepak kita.
0: Mengurangkan mesin ni. Noga dengan Mok Yung ni serupa hak tu loka ataupun beza man. Minta maaf lah weh. Pak Da tak tahu ni, tak tahu sungguh lah. Jangan dia murid Pak Da. Pak Da tak kerti.
1: Sungguh tak? Sebab tu pak kita ni banyak. Kapal api, dia kata bagih tu lebih kurang babak berkali. Bukan. Bonda Mirza kata ni bagih tu serupa bom.
0: Dah bagih tu tak sih. Hok bagih antara Mok Yung dengan Noga.
1: Noga.
0: Ha, nak tahu hok tu. Beza Gabriel dua tu tu. Noga ni hok kata kalau hok alik Thailand tu ke. Hok dia pakai topi tinggi tu apa? Macam makotok tinggi. Hok tu Gabriel Noga dah tu ni.
1: Maka tahu.
0: Tak tahu juga.
1: Tak tahu juga Kak Angoh tu.
0: Hok pakai somel jangok tu ke.
1: Somel jangok tu
0: dia. Hok makotok tinggi dah. Tu Noga hok kuku letik gitu dah.
1: Ha.
0: Ha, tu Noga tu
1: lah
0: ni.
1: Noga lain, Kak Angoh Mok Yung pun lain. Iyalah. Tak. Benda-benda tu dua apa ni antara Noga dengan Mok Yung tu.
0: Adakah lagu dia serupa?
1: Deh.
0: Mok Yung tu memanglah kita kenal
1: lagu dah. Mana?
0: Ha. Noga ni adakah lagu-lagu dia main ni serupa dengan lagu-lagu Mok Yung juga ke lagu mana?
1: Kena tanya demo-demo hak lebih arif.
0: Masuk mari tu deh. Ada nak baca lagu mana beza dia?
1: Nih, ada. Dia sebut bagih. Kak Ngoh, apa ni Pak Ado nak tahu pasal perbezaan antara Mok Yung dengan
0: Noga.
1: Noga. Nih, cerita tulis marilah Kak Ngoh. Kak Ngoh boleh baca-baca deh sebab Kak Ngohnya tok arif juga bagi ni deh.
0: Nak tanya abang mak rasa jauh takutnya tidur masa ni abang mak nulah. Abang mak mano? Tanah Merah.
1: Tanah Merah. Noga ni kat Ngoh permainan rakyat kaum Siam biasanya.
0: Hok pada rakyat tu lah pakai mahkota tinggi
1: gitu.
0: Hok kuku letik tu. Tu Noga ni.
1: Noga ni kumpulan apa ni Siam. Zaman-zaman dulu lah.
0: Melayu tak ada lah.
1: Mok Yung Melayu tapi Noga bagi bahasa Siam. Jolok kau.
0: Tak tahulah. Kau tu lah.
1: Tak tahu nak
0: kata
1: lah.
0: Dari segi melodi nyanyi dia tu lah nyanyi dia tu. Kau supo ya. Cuma besok bahasa ya kau nak kemana.
1: Dia kata kena panggil Cikgu Awi. Dari UMK. Dia pandai bab-bab gini.
0: Cikgu Awi deh. Kita telefon Cikgu Awi.
1: Okay.

0: apa pandamu warna leng kamu?
1: Warna leng lah nyotok nyotok wak no entry nyop seteri gila nggak tiye tiye lah nggak fitu go lah.
0: Sobah lah ni. Dia semangat tu lah kak. Bahagia mok yang rendah no, dia semangat.
1: Tak, nak no, no tahu.
0: Nak no tahu, dah.
1: Baik, kita cuba hubungi Cikgu Awi
0: lah. Cikgu Awi lah.
1: Okey, okey, yang pakar mengenai seni dan juga budaya ni deh.
0: Ya.
1: Dari UMK.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Allah, Cikgu Awi putus pula dah.
0: Putus pula dah. Tak apa. Kalau kita dengar pandangan daripada pendengar kita dulu sebentar boleh Pak?
1: Ha, sebelum kita boleh hubungi Cikgu Awi deh.
0: Ya. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana weh? Mok yo ngana ro beza mana weh?
2: Oh, ha, mau tengok jam kecil mulalah. Apa dia tengok lawa dengan mok yo.
1: Ha. Yalah beza mana?
0: Beza mana?
2: Oh, ya yeah, tekik masa tu. Hor dia yo min mai. Di Jepang bala poli tahu.
1: Oh, dia tanya beza gapo? Oh,
0: beza mana antara mok yo ngana ro ni?
2: Pakai
0: got
2: tinggi tu, topi tinggi tu, nyogol.
0: Ah,
2: mau yang? Pak tangan yo ni, tangan panjang gini.
1: Oh, pada royak sana ni juga lah tu.
0: Ah,
2: oh, ya sama. Mau yo ni, yo jenis nyanyi ni mau yo.
0: Mau yo ni ni nyanyi. Ah,
2: oh, ni boleh kalau pasal aku tinggi ni.
0: Okay. Tak apa weh, alah weh kat heh. Tak apa weh.
1: Bereh, terima kasih bereh. Wantawan bereh.
0: Iwan tawan bereh.
1: Jadi oh weh, pokoknya hok tolong, hok pada royak juga.
0: Tak apa weh. Lepas ni Kak Ngong cuba usaha lah juga deh. Bersama dengan Cik Gawi kita. Lepas ni kita dengar Trivia Piala Dunia sebentar deh.
3: Trivia Piala Dunia. Miroslav Klose memegang

0: Kami bahagia anak tak lebah, Pak Dawi.
1: Anak tak lebah, ha. Timah tadi tu. Ha. Mari kita terah bersama dengan Cikgu Awi untuk kita sementar dengar apa dia beza ne antara menara dengan Mok Yong ni.
0: Ya. Assalamualaikum, Cikgu.
2: Waalaikumsalam.
0: Allah, petang ni Pak Adam buat aku konsultan sikit.
2: Dia.
0: Emergency bahagian Mok Yong dengan Noro. Lagu mana?
2: Ini panggil ikut IT, ikut telitah.
0: Itulah.
1: Jadi lagu mana? Lagu mana? Benzo.
2: Boleh. Dan ni kita tengok dari segi banyak lah. Dari segi aspek perbezaannya, dari segi asal-usul. Latar belakang dia, fungsi. Banyak boleh kita ketengahkan apa boleh kita huraikan. Tapi masa tu selama pendek saya beritahu asal usul dulu lah. Jadi menara ni pada dia. Maksudnya dia banyak berasal daripada Selatan Thai lah menara ni.
0: Selatan Thai.
2: Dikaitkan dengan apa ni, usul-usul Buddha lah. Kita kata dari segi aspek keagamaan lah. Mana-mana Mok Yu pula ni, ia berasal daripada kawasan wilayah Petani. Petani Kelantan lah. Sebelum pecah perintah dulu, Petani Selatan, Pak Wilayah ni bawah jajah taluk, bawah Kelantan juga lah, Kelantan ni lah. Jadi pecah-pecah dengan bawah jajah sebelum tu, maka berlakulah dia punya perubahan lah. Namun begitu, Mak Yu ni banyak dia bersekitar tentang seni-seni persembahan orang Melayu tradisional dulu lah.
0: Okey.

0: Kala Mok Yu ni, dia berkisah tentang istana. Tak?
1: Cerita pasal gajo-gajo.
0: Gajo-gajo. Kala mula lah.
1: Mok Yu ni.
0: Mok Yu. Kisah gajo nak pergi memburu.
2: Satu.
0: Satu dia panggil entertainment diraja lah.
1: Mok Yu ni?
0: Mok Yu untuk raja-raja bersuka kat. Dia panggil orang Mok Yu, orang nari ke apa ni. Mengadap istana.
1: Dari segi alat muzik ni lagu mana? Serupa kak?
0: Alat muzik ni ada perbezaan sikit lah. Ada tak tambah dengan dari segi sunnah ni perbezaan sikit lah. Tapi dari segi kategori tu banyak yang sama lah. Dari segi member bronofon, yang gendek, dari segi sunnah. Agung pun ada.
1: Melodi dia sama juga. Melodi lagu-lagu dia tu. Super
0: melodi
1: juga.
0: Tu
1: cuma berbeza bahasa.
0: Lah. Berbeza.
1: Oh, berbeza.
2: Oh, melodi berbeza.
0: Mengikut ciri-ciri budaya orang-orang Thailand lah kata. Gerakan dia. Berbeza. Berbeza tapi seakan-akan serupa.
1: Cuma beza dari segi bahasa je lah.
0: Bahasa. Tapi melodi-melodi dia pun dalam konteks rhythm tu ada sedikit banyak
1: super.
0: Ada perubahan lah.
1: Oh.
0: Ada sedikit-sedikit yang ada tambah dari segi goreng-goreng gitulah. Gitu.
1: Jadinya maknanya kalau lah Nora ni dinyanyi ke kok bahasa Melayu, maknanya bunyi lebih kurang lah bunyi tu dah. Cuma beza bahasa yang kita boleh cek lah Nora dengan Mok Yung ni.
0: Ya, ya. Tapi dari segi lengguk dia tu, kita boleh tengok jugalah. Rasa lengguk Jawa ke lengguk Klater ke macam ada sikit-sikit perubahan.
2: Perbezaan
0: tapi dalam konteks budaya yang sama lah.
1: Baik. Terima kasih Rekah. Tak apa dah. Pereh dah tu. Pereh dah tu.
2: Kalau tak pereh, cikgu kena mari ya.
0: Boleh.
2: Kalau tak pereh lagi
0: kan ni. Kita di MK ni memang kita selalu membuat research. Membuat kajian di mana untuk menaikkan benda ni lah.
2: Terima kasih banyak cikgu untuk hari ni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Bersama dengan Cikgu Asmawi. UMK deh. Cikgu dah lah. Cuma gitulah maknanya. Kalau lah menorong di nyanyi kekuk bahasa Melayu. Dia seakan-akan sama juga dengan Mok Yu. Cuma bezanya ada sikit-sikit lah. Dari segi kostum dia. Dari segi apa pakaian dia. Lepas tu dari segi penceritaan dia. Kalau kok Melayu. Kalau Mok Yu ni dia cerita pasal-pasal raja-raja, pasal istana, pasal giburu, pasal memikat buru macam-macam lah. Cuma menoro ni dia ada cerita dia lain sikit lah. Tapi lebih kurang lah dari segi muzik, dari segi pergerakan kostum lebih kurang je.
2: Baik. Dan lepas ni kita akan bersama dengan Abang Arjuna kita pula lah.

0: Cemburu cemburunya.
1: Eh, jangan bok no kat tengok. Kena cemburu.
0: Kena cemburu juga.
1: Kalau tengok Abang Joe semak, kena cemburu ke dia? Kalau tengok dia sihat, kena cemburu ke dia? Bapa aku tak sihat, bapa aku tak semak.
0: Ha,
1: cemburu tu.
0: Semak atau kata anugerah sihat atau kita kena cemburunya?
1: Semak dia pun kena cemburu juga. Apa dia semak, aku tak semak ni? Jadi aku kena beri semak juga. Apa dia sihat, aku tak sihat. Kena cemburu tu. Kalau kita tengok orang ni dah. Tengok orang walaupun dia usia tua dah. Umur 70-80 dah.
0: Tapi sihat.
1: Boleh kata fizikal, boleh jogging. Hok kita cemburu ya. Kita nak jalan sini ke keting tu leluh nyanyah dah.
0: Memang
1: dah. Kadang kira umur tu kak. Kita baru berapa dia tu 70-80.
0: Cemburu
1: dah. Kita boleh tengok dia hunggah jogging betul-betul. Kita tak boleh.
0: Ni.
1: Benda-benda gini kena cemburu ni bagus. Tapi kita kena tiru lah. Benda ni. Sihat ni.
0: Baik. Jadi hari ni Abang Arjun yang kita nak kongsilah rahsia dia.
1: Rahsia. Hok dicemburui ni. Hari ni kita pecah lubang.
0: Jadi hari ni alhamdulillah Abang Joe. Abang Joe Arjuna, kita ada masa sementara sedikit untuk kita kongsi-kongsi yang berkaitan dengan kesihatan dan juga kecantikan lah. Apa ni Abang Joe?
2: Betul Kang.
0: Besar dengan pendengar-pendengar kita. Hari ni ceritanya lagu mana? Sebab Abang Arjuna ni 2-3 hari dah tak mari ni.
2: Boleh, terima kasih Kang. Assalamualaikum, selamat petang ya ayah, mok-mok, bonda-bonda tercinta. Jadi Abang Arjuna saat ni bila-bila bawa mari ni bawa kereta tu. Dengar Kang dengan Pak Do duk cerita pasal Mok Yun dengan Menoro. Lepas tu kita tanya pakar dia selalu. Nama Cikgu Awi dah. Tanya Cikgu Awi tu, kali tengok cara dia jawab tu kan mudah benar deh. Maknanya nak ayat tu lah kehebatan pakar. Orang ngaji dari satu-satu bidang ni kan. Tapi Mok Yun ko Menoro ko ayah-ayah ibu-ibu, kalau kait dengan masalah mata kita ni tak sedap nak tengok kat Angoh, dia akan jadi tak sedap juga walaupun benda tu sedap. Pak Dadak, supaya kita katalah dek kita sakit, demo wak marilah makan ni hok kita biasa makan dulu. Wah, duit hok mahal lah ni pun tak sel dalam weh deh. Tak lalu orang okay, kata. Jadi gitulah juga ayah-ayah ibu-ibu berkaitan dengan masalah mata ni. Tambahan apabila kita ni memasuki usia emas, sebab lo ni masa bergerak pantas. Supaya Pak Dadak tanya-tanya umur berapa dah pakcik? 70. Umur 80 kita tengok nampak muda lagi dah ni. Kalau orang dulu 80 ni enggak nampak rekok dah dia pokoknya deh. Lah ni sehat, boleh hunggah kereta, boleh berunggah. Jadi kadang-kadang dia mendatangkan pokok doyaklah kecemburuan kepada kita deh. Jadi bila kita tanya dia gapo, dia kata makan, tapi satu sebabnya adalah masa kita bergerak pantas lah. Masa kita bergerak pantas. Lah ni kita tak sedar seminggu pun sementara. Lama kelamaan sebenarnya kita ni tak kata orang lain, Abang Arjuna sendiri pun kita ditipu oleh umur kita sendiri kat kita berasa kita muda khabar-khabar weh 50 dah. Weh 60 berasa mana mata tak napa. Pergerak rasa lemah sikit. Tambah-tambahan bila ayah-ayah ibu-ibu ada penyakit lain lah, supaya penyakit kecil manis, penyakit darah tinggi ni kat Angoh, dia sebenarnya berkait rapat dengan risiko untuk mata boleh menjadi buta. Sebab pada bahagian mata ni dia ada saraf dan dia juga ada saluran darah. Apabila tekanan dalam darah kita, dalam badan kita, tekanan darah dalam badan kita ni tinggi semua kat Angoh, sebenarnya dia tak bagus. Sebab apa Abang Arjuna rakyat? Salah satunya saluran darah kita ni dia menjadi kerah. Sebab saluran darah kita ni dia elastik lah, kita panggil fleksibel. Kalau tekanan darah tu tinggi, dia kembek, lepas tu dia kecut balik. Tapi kalau sepanjang masa dia tinggi, jadi lama-kelamanya dia tak kecut dah, dia keras situ. Yang kedua, keburukan dia juga adalah apabila tekanan dalam badan kita ni terlalu tekanan darah dalam badan ni tinggi, tubuh kita ni dia mula bertindak mengecilkan saluran-saluran darah hok kecil. Hok supaya duk mata, hok supaya di hujung-hujung jari. Sebab apa? Dia takut pecah. Dia takut pecah. Sebab tu bila saluran darah ni pecah, dia boleh jadi buta. Dia boleh jadi efek lain deh. Darah tinggi boleh meninggal dunia dan sebagainya. Jadi bila gitulah, lama kelamaan mata kita ni mula jadi gabung. Kaki tangan berasa kebah, jadi tak berasa ke apa satu deh. Tambah-tambah ada kencing manis. Sebab tu Abang Arjuna selalu tekankan, kalau ayah-ayah ibu-ibu ada masalah kencing manis, ada masalah darah tinggi, jumpalah doktor mata, doktor pakar dia ni dua kali setahun. Maknanya ni boleh sekali. Nak tengok bahagian belakang mata tu lagu mana. Kecil manis darah tinggi dia memang efek pada bahagian mata.
0: Betul.
2: Dia memang efek. Jadi kadang-kadang bila kita lagu tu ayah-ayah ibu-ibu nak ngaji Quran, tak sedap, nak jalan, tak sedap, sedap nak bawa kereta tak sedap. Jadi hok paling sedih sekalinya kango, rumah kita tu kita nak jalan tak boleh. Padahal daripada kecil siapa besar dok ale rumah tu lah, daripada muda siapa tua tak boleh nak jalan sebab apa, mata tak nampak. Jadi sebab itulah ya ayah ibu-ibu di Beauty Kasih ni Abang Arjuna menghasilkan satu suplemen tambahan untuk kesihatan mata supaya mata ayah-ayah ibu-ibu ni mendapat nutrisi yang cukup dan dapat melihat dengan baik dah. Kita namakan dia ni jelly air kasih lah. Yang mana jelly air kasih ni dihasilkan daripada 5 bahan yang kaya dengan nutrisi dan juga fungsi masing-masing untuk kesihatan mata. Kita ada goji. Apa kebaikan goji ni? Dia nak mengelak mata kabur pada usia tua dan terjadinya degenerasi makula. Lepas tu kita ada pine bark extract. Dia nak membantu, nak memperelokkan perjalanan darah tu ke bahagian-bahagian mata lah, nak elok tersumbat. Kita ada beta carotene. Apa kebaikan dia? Nak membantu melembabkan mata. Kita ada air bra extra mengurangkan keradangan, bengkok mata dan juga kemerah-merahan pada bahagian mata. Lepas tu kita ada lutein. Yang mana lutein ni semua orang tahu, orang yang buat kajian pun tahu dia adalah vitamin bagi mata Kak Ngoh. Dan jelly air kasih ni Abang Arjuna dapat formula ni daripada pengasas kesihatan kita ya. Penasihat kesihatan kita iaitu Dr. Sazali Sharif, berdasarkan lebih kurang 30 tahun lah pengalaman dia dalam bidang perubatan daripada satu hospital ke satu hospital dia dia bekerja. Lepas ni dia dah bersara dah lah, dia nak duduk rumah dah, tapi dia masih lagi memberi nasihat kepada kita. Yang mana inilah formula yang dia kata baik untuk mata. Dan dia ni Abang Arjuna nak tekankan Kak Ngoh, jelly air kasih ni dia bukan ubat mata, dia suplemen untuk mata. Sebab tu Abang Arjuna raya, kalau ayah-ayah ibu-ibu ada temu janji hospital, kena pergi. Jangan tak pergi, katalah temu pakar mata tak ni. Minum jelly, makan jelly air kasih ni, berasa tak kena pergi lah, muka ni ubat. Bukan. Abang Arjuna tekankan sekali lagi, bukan. Dia suplemen supaya mata kita ni mendapat nutrisi yang diperlukan. Betul. Untuk terus berfungsi. Sebab Abang Arjuna banyak dapat maklum balas lah daripada pengguna-pengguna kita. Macam daripada Peher, seorang pakcik ni dia kata, dia dah 10 kotak amalkan jelly air kasih ni. Bila dia pergi cek hospital, doktor kata mata dia okey. Alhamdulillah nampak dah. Daripada nampak tak nampak. Lepas tu, dia kata dulu mata kiri dia ni ada bayar dah. Sebelum amalkan air kasih tu, pandangnya dia gelap. Maksudnya sebelah mata alik kiri dulu tu tak nampak langsung. Jadi bila dia amalkan jelly air kasih ni sebanyak 10 kotak, dia dah nampak bayang-bayang. Nampak sebab bayang-bayang. Tu Abang Arjuna kata kadang-kadang mata kita ni dia supaya kadang-kadang dia tak cukup bateri kat anggota dia. Tak cukup bateri nak gerak tak boleh lah. Jadi boleh kadang-kadang jadi lambat je gerak sebentar dia. Berhenti. Jadi bila tambah nutrisi dalam badan, mata kita pun akan berfungsi dengan baik lah. Lepas tu daripada Terengganu dia kata kelabu mata mok dia tu kurang. Dulu mok dia ni mata kelabu. Mok dah usia 80 tahun. Alhamdulillah. 80 tahun. Super pada royak saat ni dah. Lepas tu hari ni di Perak dia kata dia beli untuk ayah dia. Ayah dia baru cuba sekotok. Mata ayah dia semakin cerah. Kalau dulu kabur. Sebab apa Abang Arjuna royak saat ni? Sebab kita tambah suplemen dalam badan. Kita tambah nutrisi dalam badan. Tambah bateri kita lebih cukup. Jadi hari ni lah kebaikan jelly air kasih ni ayah-ayah ibu-ibu. Dan lutein ni dia memang terkenal vitamin bagi mata lah untuk kesihatan mata dan dikaji oleh pakar-pakar seluruh dunia. Bukan Abang Arjuna royak saja, boleh buka dalam Google ke dalam dalam komputer lah deh, dalam internet tu boleh tanya ke apa kebaikan lutein pada bahagian pada mata deh. Jadi jelly air kasih ni Kak Ngoh, dia sekotok dia tu dia ada 15 sachet untuk 15 hari makan pada waktu malam sebelum tidur. Sebelum nak tidur makan dia dulu, lepas tu tidur. Dia dalam bentuk sumi ayah-ayah ibu-ibu. Dalam bentuk sumi dia tak masin, dia tak manis, dia tak masin, dia tak ganggu perut. Lepas makan tu kan insya-Allah tidur. Kalau katalah tak boleh nak kunyah, tak ada gigi pun, dia boleh telan. Sebab dia lembut. Jelly. Dia jelly dalam bentuk lembut.
0: Bentuk jelly lah.
2: Lembut sangat ya Abang Arjuna buat dan dia tak ada rasa-rasa pelik. Dia tidak rasa bau herba ke pedak. Jadi 15 hari tu untuk 15 sachet tu untuk 15 hari. Dan harga dia hanya 100 riyal Kak
0: Ngoh.
2: 100 riyal untuk 15 hari. Kalau belilah ne kotak untuk 3 bulan, Abang Arjuna wi 500 riyal. Jimat lagi 100 riyal ya ya ibu-ibu. Hok mana kata nak beli ko online pun boleh, gi kat Shopee ada, boleh pakai Shopee Pay ke, gi kat TikTok pun boleh, taik jah kasih HQ. Ataupun hok mana nak suruh kita gi atas, nak suruh kita post ke apa, nak order dulu ha, COD, nak order dulu barang siapa depan rumah baru bayar pun boleh. Kita ada cas 5 riyal deh. Tu jadi boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-4089 011 1784-83-89 ataupun boleh juga pergi ke Shopee ataupun TikTok kita Taik Jah Kasih HQ. Jadi kita nak berehat sebentar kan. Lepas ni Abang Arjuna nak kembali lagi dengan satu fakta yang menarik berkaitan dengan pergerakan kita ya ibu-ibu. Dead war ni mata tak nampak, gerok tak gerok, masalah belakang kan. Jadi waktu kena tunggu dulu. Kita nak main lagu lah dulu. We gedor pasal agama tadi Mok Yong dengan
0: Noro.
2: Kita dengar lagu dulu kan.

0: Baik, kita sambung sikit lagi bersama dengan Abang Arjuna kita lah, adik kakak. Kalau tadi dia Al-Kisahnya bersama dengan Jelly Ai Kasih untuk demo-demo yang ada masalah mata, hak rasa macam pedih-pedih pada apa ni, Abang Arjuna tu. Yeah, untuk demo-demo yang ada masalah, hak kata tak selesa di mata ni. Jadi boleh guna Ai Kasih. Betul. Jelly Ai Kasih. Okey, seterusnya Abang.
1: Okey Kak Angoh, yang kedua Abang Arjuna nak sambung kepada ayah-ayah, ibu-ibu. Semakin kita berusia juga sebenarnya Kak Angoh, pergerakan kita ni dia merupakan satu perkara yang sangat penting Kak Angoh.
0: Betul.
1: Sebab apa Abang Arjuna royak gitu Kak Angoh? Okey, dalam satu fakta dia mengatakan kita ni sebenarnya kita pandang ringan pada orang Kelantan panggil orak lah, orang bahasa luar panggil otok. Orak pada bahagian betis ni Kak Angoh. Sebenarnya dalam perubatan, dalam dunia perubatan, otok pada bahagian betis ni ataupun kita panggil orak pada bahagian betis ni, dia digelar sebagai jantung kedua manusia Kak Angoh. Apabila ayah-ayah ibu jalan, naik tangga, regat kaki, kangit kaki ke apa ke, otok ni, orak pada bahagian betis ni, dia akan kecuk, dia tolak naik darah pada kaki untuk kembali ke jantung.
0: Fungsi dia.
1: Jadi apabila ayah-ayah ibu-ibu ni kalau malas sikit, tak cekak sikit, berasa malas dia nak bergerak Kak Angoh, dia duduk terlebih atas katil ke apa, lama kelamaan kita bimbang adalah dia boleh berlakunya darah beku pada bahagian kaki tu. Apabila darah ni beku, masalah utama dia apabila darah ni beku, kaki mula jadi kebas sebagainya. Kalau kita bimbang Kak Angoh, bila dia tu tercabuk, katalah dia tercabuk, dia naik, dia pergi ke paru-paru. Bila dia pergi ke paru-paru, dia boleh terjadinya sesak nafas ataupun pesek, kita boleh mati mengejut. Dia bukanlah apa nama darah beku tu Kak Angoh. Abang Arjuna pernah tengok ni, doktor pernah keluar daripada kaki Umi Abang Arjuna. Dia bukanlah besar bukan Angoh, lebih kurang orang rambut, lebih kurang rambut kita je. Rambut kita yang dia naik tu lekat dari paru-paru. Nak ceritanya betapa organ kita ni, benda-benda gini ni penting Kak Angoh. Sebab tu bila orang kena COVID, bila dia masalah paru-paru, siapa kau hari ni, walaupun dia kata pakcik ada gurisan sikit lah pada bahagian paru-paru, tapi lo ni leluh lagi, temenguh lagi, kita temenguh kata lagi. Nak ceritanya ayah-ayah, ibu-ibu, betapa pentingnya penjagaan organ dalam mek kita ni. Sebabnya kalau kereta ni kita mati juga enjing. Kita ni tak mati enjing.
0: Start daripada tubik
1: kat tak mati-mati. Tak mati-mati enjing. Kalau matinya tekoh tak ada tu lah, mati dah lah. Jadi kita ayah ibu-ibu, jadi risiko dia, sebab tu di Beauty Kasih ni Kak Angoh, kita telah menghasilkan minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih bagi nak menyokong badan ayah-ayah ibu-ibu untuk terus kekal aktif. Kak Angoh, kalau tak kekal aktif lain pun tak apa lagi, tetapi sekurang-kurangnya ayah-ayah ibu-ibu boleh solat secara sempurna. Sebab ini adalah satu orang panggil sukan ataupun kesihatan, penjagaan kesihatan yang paling baik terdapat pada bahagian solat. Abang Arjuna pernah huraikan kalau kita rukuk tubuh kita jadi rana, kalau kita sujud jadi rana kan. Nak royaknya pergerakan dalam solat ni merupakan satu benda yang manfaat yang sangat besar pada kesihatan badan kita. Jadi hari ni kalau ayah-ayah ibu-ibu semaya tak husi kan, bukan tak soh semaya soh, tapi banyaklah manfaat toleh deh. Jadi satu sebabnya kita buat Arjuna Kasih Manja Kasih ni, Arjuna Kasih ni untuk lelaki Kak Angoh. Kita gabungkan 13 bahan yang sangat sesuai bagi badan seorang lelaki lah. Manakala bagi Manja Kasih ni pula untuk wanita. Dan kita gabung dengan 10 bahan sangat sesuai bagi badan, dan juga membantu menstabilkan hormon wanita. Dan membetulkan kitaran hit wanita. Wanita ni kalau masalah hormon dia, hit dia tak teratur, dia bermasalah. Tengoklah lo ni Kak Angoh, dulu kita jari dengan budak-budak usia 12 tahun, 14 tahun ada anxiety lah, gapo deh. Kak Lah yang satu kata penyakit izati mula dia. Anxiety gapo. Lo ni banyak. Sebab apa Kak Angoh? Ini adalah gangguan hormon. Mari mana gangguan hormon? Makan nelo ni pelik-pelik deh. Ke pedah-pedah doa, ke masih-masih doa, ke warna-warna berdoa. Kadang-kadang nak royaknya, gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan badan wanita tu tak stabil hormon dia deh. Lepas tu dia mulalah mari anxiety lah gapo. Pas kadang-kadang kita ni kata kena buat korek begitu begini, kadang-kadang masalah-masalah itulah. Jadi Manja Kasih ni dia membantu. Salah satu lagi kebaikan dia Kak Angoh, dalam minuman Arjuna Kasih Manja Kasih ni dia ada kolagen ikan talapia. Yang mana ia kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi, bagi nak membantu ayah-ayah ibu-ibu supaya hok mana ada masalah kena semaya atas kursi, tak boleh jalan jauh, tak boleh diri lama, keluar daripada masalah ni. Sebab kolagen ikan talapia ni dia kaya dengan omega 3.
0: Betul.
1: Jadi Abang Arjuna nak royak juga, kita lo ni ada jual dalam pek kecil Kak Angoh. Untuk ni hari demo nak cuba dulu. Kalau nak cuba dulu ada Arjuna Kasih Manja Kasih, hanya 19 hias 9 untuk ni hari. minum pada waktu pagi lah. Dia sebenarnya pagi semalasa. Tapi percubaan ni biarlah minum dulu pada waktu pagi. Dalam masa 2 hari, dalam masa sehari minum, boleh rasa dah perubahan dia. Kalau tak boleh rasa, mari kok pada Abik Arjuna. Tapi hari ni Abik Kangung, Abik Arjuna nak royak juga lagi. Hok mana duduk dekat Petronas Cica Kubekia tu. Hari ni tim kita tu ada situ, boleh pergi minum. Arjuna kasih manja, kasih free. Kita duduk di Petronas Cica, boleh minum Arjuna kasih manja kasih free. Lepas pada tu pula kita ada jual dalam bentuk cup, dalam bentuk gelas tu, ada di Petronas Cica, di Petronas PSS Pasir Pekeh, Petronas Pasir Pekeh ada Air Ricis, ada McDonald tu, Petronas P2G, Petronas Bypass Macet, Petronas di Macet so lagi tu, ada belako. Ada. Jadi boleh terah tu ada satu cup satu cup. Cuma hari ni hok mana nak free boleh pergi terah di Petronas Cica. Tapi hok jual ni harga RM19.9 ni, kalau ayah-ayah ibu-ibu melepaskan peluang ni rugilah. Rugi. Lepas tu kita ada jual pula hok 500 gram dua botol tu RM110 ya. Hok ni kalau hok demo besok minum dah dia akan beli hok ni lah. Tapi hok baru-baru dengar Abik Arjuna kecik hari ni berasa nak beli RM110 ya berat kangoh dia. Beli hok RM19.9 dulu.
0: Terah dulu.
1: Orang Kelantan kata acu cuba teratih. Boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Hanya RM19.9 deh. Kalau mana nak terang ini boleh pergi Petronas Cica aku beri ataupun nak beli nak tengok kau online lah. Nak tengok TikTok ke Shopee ke taik je kasih SQ. Kalau mana so lagi tu dia ada di Petronas Sungai Mah. Macam juga deh dalam kedai mesra dia. Jadi jangan lepaskan peluang ni, ingatlah ya ayah ibu-ibu supaya Abik Arjuna ayat somo kesihatan kita ni kak ngo pemakilah kehidupan deh. Kalau sehat, kalau tak sehat ada duit banyak pun tak ada guna. Tapi kalau kita sehat tak ada duit boleh cari. InsyaAllah. Jadi sekian daripada Abik Arjuna apa yang penting kena jaga.

bunga mai pula. Gitu pun saya ni lepas ni ni. Hai, ajak pergi bergerak seumur saya-saya ni kak. Mata nak jalan kot ni, mata nak jalan kot ni. Kita ni kalau dia suka bersaing gitu lah deh. Orang okay, pun suka saingnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, aku tak kena juga. Anak kak kau baru kena hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar kak kita ni kena dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Tubik barulah kita ikut. Narak kau baru kena hari ni nak tubik selalu. Eh, bahayalah ni. Mek bunga bukannya kapok. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mek bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita hak menakut ke ni. Ay, jadinya kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Hak mana ada anak Tino ni. Ah, duduk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu. Jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duduk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapok-kapok kita juga. Rusin kita juga kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudah lah. Nak ikut orang kosek kita jangan.

Kalau gitu, oke panggil Cuci. Sabu perut ada nongoya. Kok aku jadi kok sabunya, Sae? Dale pagi tadi jadi takut lah, Sae. Tuh cekak nongkutin sabu lah, Sae. Kita udah sogeh tuh sabunya, Sae. Anu mungkin mana aja, Cuci.

0: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Itu dah ada Kak Wei balik semula bersama dengan Kak Angah Petani dan saat ini kita pakat-pakat dengar berita ringkas sementara dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi balik semula untuk waktu ni. Terima kasih kepada Mak Nazir kita. Selamat petang. Mana speknya? Spek Kak Angah tinggal bilik. Abang Gigi kita. Terima kasih banyak. Kak Wei kita. Mak PC. Kak Wei Samsiah kita. Deh. Mak duk KL ni. Oh, duk KL. Menantu mak pun meninggal kena serangan jantung. Reboh tempat kerja. Ya Allah, ya Tuhanku. Al-Fatihah lah deh. Harap-harapnya kata sabarlah dengan ujian ni. Sama-sama kita kata apa? Apa ni, sedekahkan Al-Fatihah. Jadi pasal tu jugalah Kak Angah nak berbicara dengan Prof kita untuk hari ni. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tok Dek kita bincang. Emang ni dah komen daripada mak PC kita. Dia kata pasal menantu dia.
3: Menantu ni muda lah kot. Umur berapa?
2: Muda. Umur berapa mak dia? Meninggal kena serangan jantung. Reboh tempat kerja. Umur berapa? Jadinya, Alhamdulillah hari ni Prof, kita masih lagi diberi peluang lebih kurang dalam 15 minit begitulah. Prof Aziz Asafi dari Neo Medicare dia kakak. Hari ni kita nak bercerita mengenai jantung ataupun mati mengejut di kalangan orang-orang muda. Umur baru 39 tahun.
3: Ha, betul.
2: Muda sangat-sangat lagi tu. Deh. Baik, hari ni ceritanya lagu mana Prof? Mungkin Prof boleh kata lebih detail lagi lah yang berkaitan dengan jantung, serangan jantung di kalangan orang-orang muda ni.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kelantan FM. Terima kasih kepada Kak Angah. Terima kasih kepada Pak Do ada kat luar tu. Alhamdulillah. Ambil angin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah lah. Memang betul. Akhir-akhir ni kita tengok, dulu kita kata sakit jantung, serangan jantung, strok ni.
2: Orang tua.
3: 50 ke atas. Tapi sekarang ni ramai macam tadi kan. 39 dah meninggal serangan jantung. Jadi pasal apa berlaku ini tak lain dan tak bukan disebab gaya hidup. Anak-anak muda hari ni apa ya kita tengok.
2: Punca dia gaya hidup lah.
3: Betul, gaya hidup. Yang pertama sekali makan lah, dia makan. Jadi anak muda hari ni dia pergi cari makanan viral. Viral lah. Ada viral. Ni ada viral. Saya pelik tau. Ada sekali tu saya pergi jalan dekat adalah kat bandar terbaru. Ramai orang beratur. Jadi dia orang sanggup beratur sampai satu jam beratur.
2: Semata-mata nak makan makanan viral.
3: Makanan viral. Dan makan viral tu bukannya sedap tu memang sedap lah.
2: Ya,
3: tapi dia tak bagus dari segi kesihatan. Itu satu. Jadi tu makanan lah main peranan penting. Jadi saya satu kali tu saya pergi di airport lah kat airport di Kuala Lumpur lah. Saya tengok dia ni muda lagi lah, dalam 30-an. Badan dia besar. Orang kata gemuk lah, gemuk gedempul. Memang besar sangat. Tapi dia pergi beratur beli donat. Ni saya tak boleh nak brain dia panggil.
2: Saya nak brain tak?
3: Ya Allah, kata tengok badan kamu ni dah lah macam tu. Tapi pergi beli benda tu lagi.
2: Dia berkata tempat donat pula.
3: Jadi memang tak logik. Jadi itulah. Jadi macam minggu ni, hari ni pun saya tengok. Umur 40. Tapi kolesterol dia dah naik sampai 7 lah. Kolesterol ni moleknya dah 4.55 gitulah. Ni dah 7 lebih kolesterol. Kolesterol jahat dia naik sampai 4. Jadi tinggi lah. Umur muda lagi. Jadi jadi kalau kita nak hubung kaitnya, memang sebab makanan lah paling utama sekali. Itu
2: punca
3: satu.
2: Punca utamanya pemakanan.
3: Makanan. Yang keduanya, anak muda lah ni, ataupun orang muda-muda lah ni, apa dia perangan dia? Tidur lewat.
2: Tidur lewat.
3: Tidur lewat. Okay. Sebab dia nak layan lah. Layan TikTok lah. Layan Facebook lah.
2: Galik dengan media sosial.
3: Galik. Memang galik benda ni. Kalau kita layan ni, tak tidur pun tak apa kan. Seronok yang nak tengok sana, tengok sini. Itu nombor satu. Tidur lewat. Sebenarnya, kita perlu tidur awal. Tidur awal ni pasal apa? Sebab badan kita ni perlu repair, tahu repair. Mana nak pulihkan sel-sel yang dah mati tu, dia kena tidur. Kalau kita tak tidur awal, kita pukul 12 baru tidur, tu pun dah lewat dah.
2: Betul?
3: Jadi pasal apa? Sebab hati kita ni, hati kita ni dia nak repair, dia nak keluar toksin. Dah mulai pukul 11 malam. Antara 11 hingga pukul 3 tu. Paling kurangnya. Kalau banyak kerja sangat pun tidur dulu. Bangun pukul 3 pagi tu bolehlah buat kerja. Jadi antara pukul 11 hingga pukul 3 tu kena tidur. Pasal apa? Sebab masa tu lah fisiologi badan kita ni. Hati nak keluar toksin. Dan hati ni perangai dia. Kalau tu dia tak tidur tak ada.
2: Dia tak tidur jugalah.
3: Dia tak boleh buat kerja.
2: Dia tak boleh buat kerja.
3: Dia nak keluarkan toksin. Jadi paling lewat pun pukul 11 tidur. Hak maliknya pukul 10 sepenuh tu dah ready.
2: Maknanya prof, waktu kita tidur tu organ dalam kita ni dia bekerja.
3: Organ dalam kerja. Ni mungkin ramai tak tahulah.
2: Betul.
3: Perangai dia, perangai hati ni. Hati ni tugas dia nak buat tubik toksin nak cuci kan. Dan perangai dia kalau tu dia tak tidur tak boleh.
2: Tak boleh.
3: Dia tak boleh buat kerja. Dia kena tidur. Kita tidur sehari pun lain.
2: Tak sama dia dengan tidur malam.
3: Tak sama. Dia kena tidur. Jadi waktu tu kena tidur, tidurlah. Jadi saya selalu nasihat anak-anak muda. Saya biasa kita tengok anak-anak muda mari dengan penyakit. Banyak penyakit lah. Penyakit thyroid lah. Penyakit autoimun dia panggil. Badan-badan ni dia ada rash, ada ada merah-merah di muka, merah tangan merah. Jadi penyakit autoimun. Sebenarnya ni besar dia kaitannya dengan jenis makanan.
2: Jenis pemakanan.
3: Dan juga tadilah lewat tidur.
2: Gaya hidup dia.
3: Gaya hidup dia.
2: Dua kan.
3: Nombor tiga. Ni handphone. Handphone ni berapa dekat kita letak dengan
2: tubuh badan kita
3: utama kepala kita masa cas. Macam Kak Angus sendiri kalau cas kan nak tahu. Yeah.
2: Dia apa ni biasanya kita ngecas tepi katil kita lah.
3: Itulah kesalahan yang besar sebenarnya. Jangan buat macam tu sebab semasa cas tu telefon ni dia mengeluarkan dia punya electromagnetic wave ni dia kacau sistem tubuh kita.
2: Maknanya dia ada efek dengan tubuh badan kita. Kalau kita ngecas dekat dengan tubuh kita.
3: Dia nak sekurang-kurangnya 12 kaki daripada kita.
2: 12 kaki.
3: Jauhlah duduk luar ni. Duduk luar. Jangan kita cas di pala tidur. Even dalam bilik kita pun tak boleh.
2: Begitu.
3: Jadi benda-benda ni sebenarnya apa yang berlaku ialah dia boleh mempengaruhi sel kita dan boleh mempengaruhi DNA kita. Jadi sebenarnya hubung kait dengan kata sakit jantung mati mengejut ni ada juga anak-anak muda ni Umur muda macam mana boleh kena kanser kan? Dulu kita tahu tua benar puluh.
2: Baru tahu
3: ada kanser. Ini yang baru-baru ni meninggal sehari dua ni. Umur dah lepas 40 dah kena. Dan dia lambat pergilah. Dah teruk sangat meninggal. Jadi kita tak nak dengar lah benda-benda macam tu.
2: Betul?
3: Jadi ini adalah antara faktor-faktor. Jadi bila kita tahu faktor-faktor macam tu jangan buat. Dia benda ni sebenarnya orang terlepas pandang apa-apa ni. Biasalah kita tengok orang lain buat juga kan. Jadi inilah biasa berlaku.
2: Dekat Angus pun biasa tengok prof. Amalia budak-budak muda learning ada sambung pak apa ni ngecah tu. Tok betul-betul belakang kepala dia.
3: Tak boleh.
2: Ada ataupun tok betul-betul tepi katil dia.
3: Saya selalu nak sekali dalam rumah saya memang kena apa ni jauh.
2: Jauh.
3: Duduk luar. Kita duduk dalam bilik. Jadi tak terganggu.
2: Tak terganggu lah ni.
3: Jangan cah dalam bilik. Kerana itulah banyak kajian-kajian di yang dibuat lah di Eropah, di Amerika Syarikat. EMF ni, electromagnetic field dia panggil. Yang daripada handphone charge ni. Dia boleh menyebabkan kanser. Kanser baru. Ya. Dan dia mengubah, mengapa kanser? Sebab dia mengubah DNA seseorang.
2: Okey.
3: Jadi itu kita cerita lain lah.
2: Ya.
3: Ini tapi mati mengejut ni dia sebab benda-benda macam tu lah. Ya, terutamanya sakit jantung tu berpunca daripada makanan.
2: Makanan.
3: Jadi kena pilih lah sikit makanan. Janganlah. Saya tengok lah. Kita pagi-pagi beratur pergi cari nasib lauk kan.
2: Betul.
3: Sekali-sekala boleh lah. Janganlah tiap hari. Nak kena lebih makan buah. Saya nasihatkan pesakit-pesakit saya. Apa, so, pagi-pagi makan buah ya.
2: Makan buah ya.
3: Buah ni dalam kuantiti yang banyak. Jadi cikgu-cikgu lagi senang. Kalau cikgu-cikgu, dia nak pergi sekolah tu bawa buah bubur dalam tupperware. Blah-blah tu makan. Okay. Sampai habis satu tupperware. Jadi kenyal juga.
2: Betul.
3: Sebenarnya, Kak Ngah. Perut kita ni dia tak boleh nak beza kenapa dia masuk. Nasi ke, air ke, buah ke, kuih tiaw ke, dia tak boleh beza. Asal penuh, asal penuh
2: dia
3: selalu.
2: Dia rasa kenyai dia.
3: Tak apa selalu. Baik. Jadi masalahnya kita nak penuh dengan nasi. Nasi tu bukan nasi saja.
2: Nasi
3: mesti ada lauk. Ada kuah dia.
2: Patu kuih lagi
3: kuih
2: tambah.
3: Jadi benda-benda macam tu.
2: Sebab kita main apa ni set dalam kepala kita lah Kak Ngosura Prof. Sebab kalau kita makan lama ke tak kenyai. Kalau makan buah-buah duk main lama ke.
3: Okey, jadi betul juga betul lah macam tu sebab apa? Sebab selama ni kalau dia kata lah dia makan buah, kalau ambil pisang, pisang seputih, memang pisang tak kenyang. Memang tak kenyang dan memang akan pedih perut lah macam tu kan. Jadi ajaran sayanya ialah buah ni kena banyak.
2: Buah kena banyak.
3: Cara dia macam mana? Nak ukur dia. Berat badan kali dengan 10. Kalau berat badan 60 kilo, 60 kilogram, kali dengan 10 jadi 900 kan? Jadi 900 gram kena makan buah tu. Memang banyak. Setengah kilo lah lebih kurang.
2: Setengah kilo. Sekali makan.
3: Jadi bila dia makan setengah kilo, sekali makan, memang penuh lah. Kenyal. Jadi dia, mana tubuh kita perut tu, tidaklah cerok, tidaklah kata, tak kenyal, tak ada.
2: Maknanya wajib akan kenyal.
3: Kenyal, insyaAllah.
2: InsyaAllah kenyal. Kalau kita makan setengah kilo.
3: Jadi perangai makan banyak. Tapi memang kenyal.
2: Memang kenyal ni.
3: Setakat ni tak ada siapa lagi lah komplain. Saya bagi setiap orang pesakit saya, setengah kilo seorang. Kalau badan besar, 1 kilo. Jadi mana setakat ni tak ada orang komplain, bahkan dia suka pula. Jadi rengeng tubuh lah. Jadi kita berat tubuh ni sebab kita banyak makan nasi. Jadi saya kalau boleh nak tukar sama orang ni, pagi-pagi jangan duduk beratur sangat. Dia cari nasi berlauk. Terutama ni budak-budak sekolah, cikgu-cikgu, dia nak cepat kan. Jadi dia nak cepat makan buah.
2: Makan buah ni.
3: Tapi dalam kuantiti yang banyak. Jadi makan kenyal lah. Tubuh rengeh.
2: Tubuh rengeh, Prof kata dia. Kau boleh cuba terah lah ni. Kita amalkan kata menu baru untuk awal-awal pagi tu kita makan buah, Prof.
3: Makan buah.
2: Okey, baik. Kita lihat sebentar, Prof.

0: sedikit masa lagi bersama dengan Prof kita deh, berkongsi-kongsi sihat lah untuk kita menjaga jantung kita ni supaya sihat sapalah ke usia warga mah, ke usia tua, Prof deh.
1: Betul.
0: Kita tak usahlah muda-muda lagi dah terkena ke serangan jantung, muda-muda lagi dah kena buat stent, apa ni Prof?
1: Ya.
0: Saya ingat ngah muda lagi umur 40 lebih kena buat stent dah, Prof.
1: 40 lebih, ya.
0: Usia muda lah tu panggil. Okey, baik Prof, kita sambung sikit lagi.
1: Okey, jadi hubung kaitnya dengan makanan tu adalah menyebabkan kolesterol dia tinggi. Jadi kadang-kadang saya tengok terkejut orang muda, kolesterol naik sampai lapan. Dia tak, kolesterol ni bukan macam bisu nampak besar tak palo kan, tak ada naik. Dia tak ada rasa gapo. Tapi dia benda ni macam api dalam skel. Tiba-tiba pak meletup. Jadi maksudnya kalau dah tengok macam tu, dia akan berlaku lah. Kadang-kadang kena serangan jantung, kena stroke, kena buat stent tu salah satulah. Jadi cumanya kadang-kadang kita jangan berbangga lah dengan penyakit ni. Kadang-kadang orang-orang bangga, saya dah ada dah masuk tanpa tiga stent. Ada juga perangai macam tu. Dia nak tunjuknya kena bayar berapa, RM90,000 contohnya. Orang suka. Jadi kita janganlah buat macam tu. Itu satu. Yang keduanya saya tengok, tengok juga ni dia korang panggil tabiat-tabiat yang tidak bagus lah. Terutama tadi kita sebut tadi makanan,
0: makanan pergi punca makanan dia ada.
1: Yang keduanya ialah tidur lewat. Yang ketiganya tadilah telefon. Okey, jadi macam, jadi macam mana kita ada, kalau kita ada semua tu, perangai-perangai kita ada belakang, macam mana nak buat? Kena buat pemeriksaan. Mari klinik kita buat pemeriksaan, tengok belakang kolesterol tinggi ke tidak, ataupun ada benda-benda lain, ataupun saluran darah dah tersumbat ke tidak. Kalau dah tersumbat dah, kalau kita tak buat sesuatu, jadi kotor-kotor, itulah kata kena buat bypass tu. Jadi nak elak benda tu, tahu awak punya saluran ni dah ada ni. Kita nak buat angiogram ke apa, dan kita buat rawatan terus. Jadi rawatan yang terbaik untuk salur darah tersumbat ni tahu, ada tempat kita dipanggil ECP. External Counter Pulsation. Ni tak perlu belah, tak perlu cocok ke apa. Mari tempat kita tidur je.
0: Tidur je.
1: Tidur, kita ada pakai mesin, dia akan pam lah. Dia akan seng-seng bunyi. Tapi kena buat acak lah. 30 kali ataupun 45 kali. Antara 35 hingga 40 kali buat. Satu kali tu, satu jam.
0: Dia nak buka saluran darah?
1: Nak buka bentuk, dia akan membentuk kapilari ataupun salur darah baru. Dia bentuk macam tu. Jadi tak perlulah buat stent. Jadi misal kata kita ada,
0: tak ada pembedahan ke apa.
1: Tak ada pembedahan. Ada mak ayah kita kan, kata duk using, tak say lah belah kalau boleh. Betul, betul. Tak pandai dengan umur dia. Sebab belah ni nampak je senang, tetapi dia banyak risiko lain.
0: Betul.
1: Risiko anestesia, dia panggil risiko ubat bius tu. Takut duk bius-bius, tak khabar, tak khabar pas sudah. Ramai macam tu kan. Jadi untuk elak benda-benda macam tu, lebih baiklah kita buat rawatan yang tidak melibatkan pembedahan, tidak melibatkan suntikan dan apa semua. Jadi kita ada dipanggil External Counter Pulsation ataupun ECP. Jadi ramalah orang mari buat macam tu. Terutamanya cikgu-cikgu kan. Cikgu dia cuma ni sesi ni satu jam. Jadi cikgu-cikgu kalau tak ada masa nak buat sehari, mari malam. Malam pun boleh.
0: Maknanya malam pun boleh buat dekat
1: Mari pun boleh. Mari buat ataupun hari Jumaat ke hari Sabtu ke, mari buat. Dia boleh buat lebih sekali sehari. Nak buat dua kali sehari boleh ke, hari cuti ke. Jadi ni adalah rawatan yang barulah, paling baru untuk merawat mereka ada salah sakit jantung ni. Sakit jantung ke, lemah jantung ke, jantung bekok ke, salur darah tu tersumbat ke, tanpa pembedahan. Dan dia punya kos dia pun jauh lebih rendah. Gitu. Jadi itulah antara benda-benda yang kita boleh kongsikan lah.
0: Ya ni. Dalam pada tuan ekor, untuk kita tahu lagu mana keadaan kondisi tubuh pada kita, gilah buat rawatan kesihatan secara percuma je. Di Neo Medicare Prof deh. Masih lagi berjalan learning.
1: Nombor telefon.
0: Nombor telefon. Okay.
1: 011 10
0: 1-0-600-900-999. Boleh telefon nombor tu dekat. Nak tanya pasal apa ni, rawatan ECP ke, ataupun nak tanya pasal apa-apa saja kesihatan, insyaAllah akan dibantu oleh Prof Hazif kita dari Neo Medicare. Boleh berhubung terus di 011-100-999. Ataupun adik kakak boleh berkunjung terus di Neo Medicare di Kampung Cicah, Kota Baru. Ha, deh. Kedah.

0: Jangan eh. Rupak je buka untuk adik kakak kunjungi. Dia juga kata nak tanya apa-apa. Apa-apa saja yang berkaitan dengan kesihatan eh. Baik. Terima kasih banyak, Prof.
1: Okay.
0: Untuk hari ini, InsyaAllah minggu depan kita kongsi lagi lah.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Kak Ngah.
0: Ya, sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti

0: peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Baiklah, Kak Mim, untuk adik-adik kita yang ada bakat tu boleh hantar-hantarlah videonya.
2: Hantar video.
1: Haklah hari video nyanyi lah. Hantar video lain. Ke email hak demo itu lah. Hantar itu untuk penyertaannya 10 Julai 2020 ni.
2: Ya. Tadi duk galik tengok komen Nah tu lah Aina, DJ Aina tu tak lama dah tu nak meletahnya dia.
1: Lepas tu
2: lah. Kak Ngoh we goyak tadi rasa je.
1: Kak Ngoh rasa.
2: Lagu tu rupanya nak tengok anak tenor jatuh dia.
1: Orang tua dulu dia kata gini dia kak. Kita nak check.
2: Anak tenor kan
1: nak
2: jatuh.
1: Anak tenor kan nak jatuh. Sebab tu mengandung ni kalau anak tenor lah dah. Wajah ibu ni dah jadi dia naik seri sikit. Dia kok Aina tu comel dah. Jadi bila dia mengandung bawa perut yuk.
2: Nampak kau comel.
1: Maknanya
2: anak tino lah tu.
1: Nanti
2: kita tunggu lah boleh tujuh ni dah ni. Dia kata boleh tujuh ni. Kalau betul lah tu.
1: Orang tua kata.
2: Kira-kira kita ni boleh cucu dah lah ni. Tak lama boleh tujuh ni dah. Boleh cucu lah. Aina mu nak beranak lah tu. Boleh tujuh tu.
1: Cuti lah Aina.
2: Cuti lah Aina. Tapi tak apa Nuha ada duk backup tu. Tapi budak-budak lon ni pak duduk berhati deh budak-budak lon ni lah. Bila beranak dia tidak macam orang zaman gitu deh. Cah ligah budak-budak lon ni weh.
1: Orang
2: zaman gitu nak jalan takut sepak lah, takut sepak ibu kaki kau bucu meja, bucu kursi. Budak lon ni beranak hari ni, esok kata riti dah berderak weh.
1: Tapi Kak Ngoh royak selalulah pak duduk deh. Sebagai orang yang pernah beranak, deh. Memang orang dulu-dulu dah jago sangat.
2: Jago.
1: Nyapu. Tak siwi pergi.
2: Tiga bulan tu duduk saja.
1: Duduk saja. Lepas tu ni kalau jalan tu dia memang pesan sangat-sangat. Canggih lah. Kita ni sepak apa-apa.
2: Jangan begitu deh. Makan pun pakai.
1: Makan patah. Nak makan tu pak dah. Tuk Kak Ngoh royak sebelum makan tu ikat dulu perut. Ikat maknanya pakai kain.
2: Bekung.
1: Ikat perut pula dah.
2: Lah ni budak-budak lah ni bekung-bekung. Tak main dah lah ni.
1: Yalah.
2: Pakai sudah beranak dekat 2-3 hari tu. Di kota baru dah. Baru anak gendong anak dah. Dukung anak baru beranak. Kata riti dah. Budak lah ni deh. Dia orang tua kata lah ni mu boleh lah. Dia makan dalai begitu.
1: Yalah.
2: Esok nak dekat-dekat nak tua-tua dekat dia berona lah.
1: Jaka masa panjang dia berona.
2: Dia berona. Jadinya gitulah dek akak. Kena turut juga
1: orang tua ni. Ni yang kata lah ni moden Kak Ngoh Pak Doh
2: Moden dah deh.
1: Kita mula mok marah. Super Kak Ngoh lah deh. Kena duduk saja. Dalam tempoh 41 hari, 40 hari tu memang kena duduk saja Pak Doh. Biarlah dia mau kata biarlah kalau duduk, kalau berpatah dengan Tok Bese. Tok Bese pula nama. Tok Tua ke. Ada kata kalau kakak dia Tok Tua ni ada juga orang rasa macam Allah menata aku ni malah weh.
2: Ya kau Tok Tua peh. Tak apalah tapi tak apa lepas tu.
1: Tapi biarlah kita kena telah bab-bab gitu. Biar kita kena jaga. Biarlah dia nak kata apa pun dah.
2: Tapi asal rosian dekat kau orang tua je
1: peh. Kalau Kak Ngoh jadi tetua demo.
2: Duduklah nak duduk lama mana pun.
1: Kak Ngoh dia belaka.
2: Tengok tu.
1: Air mandi demo, dulu demo.
2: Orang mandi air teresak apa dulu
1: dia? Air teresak, air daun pandai, air
2: kapur. Air bunga.
1: Bunga.
2: Kodok bunga.
1: Bunga dia. Kau tu nama orang panggil serawangi. Serawangi.
2: Mandi tu lah ni.
1: Mandi.
2: Lo ni tak ada lo ni.
1: Lo ni nak jumpa serawangi pun payah.
2: Tak lah budak-budak pun tidak amal lo ni cara lagu tu. Dia mohon nak beranak tu seminggu dua nak beranak cakap nak minum minyak selusuh. Lo ni budak lo ni kena kodok tu minyak selusuh. Budak selam gapo tak tahu lah lo ni. Zaman itu tertik, tening.
1: Dengarlah ni Aina. Dah kena patah molek-molek ni.
2: Patah lah patah sudah mari kerja lah Aina weh. Patah.
1: Kerja memang tak ada. Kamu ni sampai kata nak tu kita Kak Ngoh. Seminggu naik motor dah.
2: Ya kelih buat teh. Ya kelih buat teh. Dia tidak dia jangka masa lama ni takutnya efek kau tubuh je.
1: Kak Ayah kata ya Allah Pak Dah dalam masa 40 hari tu siap pergi pasar raya. Taknya patah langsung muda-muda tak apa dia tua agak barulah rasa sakit.
2: Anak merah-merah waktu bit dah. Jangan begitu. selagi tak cukup pak apa 90 hari.
1: Yeah.
2: Anak tak waktu bek kau selon. Ni seminggu beranak 200 reti dah gitu. Tobek 200 reti deh.
1: Betul.
2: Alah. Turutlah orang tua orang kecuali
1: kita kena amal sampai dulu-dulu dekat kau eh.
2: Kecuali kita tak ada orang rumah tak ada arah dah kena buat kerja dah ni. Kalau hak ada orang dah rumah tu ada tok tua kau ada adik beradik kau bolehlah demo tu pakak tolong.
1: Yeah.
2: Kecuali kita ni hak duduk kata kita sok kelami je orang tua tak ada adik beradik tak ada arah dah kena buat belakalah kita nya. Dah begitu.
1: Rizal kata budak-budak lah ni tak dengar larang
2: kat ngau. Itulah.
1: Dulu kita dulu pergi klinik je bawa bayi. Ya betul? Dululah dia.
2: Buku pink.
1: Tak maknanya gini lepas warna baby kuning dia. Jadi kita kena tubik rumahnya
2: kalau sebab urusan kesihatan.
1: Urusan tu je. Kalau tidak memang tak tubik.
2: Itulah.
1: Sebelum ngorek mak suruh masuk dah. Jangan duduk pitu. Kita dulu patah. Kita dulu kan panah pada tengah-tengah hari panah. Duduk lalu-lalu apa ni ruang-ruang tamu rumah kita tu. Sebelum mengorek mu kena masuk dalam bilikmu tu.
2: Tu maknanya hak tu tu hak lepas beranak dah.
1: Lepas beranak
2: dah. Sebelum beranak dekat macam-macam patah larang lah.
1: Yalah.
2: Tak boleh siaike, tak boleh mengaike.
1: Tak boleh mengaike.
2: Takut.
1: Ha, ayuh tak boleh mengaike tu.
2: Yalah. Mana kena beringat zaman tu mula ni dok kita duduk tengok sok lami duduk mengai kata riti duduk atas jambatan untuk Bali ni gak kata tino ni bucik benar ni perut ni nyawak beranuk atas getok tak boleh pedo
1: pakak ringai
2: dah minat mengai tak cara apa patah lari tu tapi tak apalah pada tengok kata tu ya kedoknya patah lari tu tapi gak lebih baik kita beringat takutnya menyesal tubik-tubik takut sabit sawah
1: Okay. Terima kasih banyaklah untuk semua-semua ni deh. Cik Wei kita, Pok Ya Rusuh, Rusidah, Purama deh. Terima kasih banyak.

0: masih lagi bersama dengan Kak Ngong yang pada. Bila-bila tu kita ada tengok-tengok juga kot TV dalam bilik. Dalam konti kita ni ada TV dah kot. Bila-bila tu ada tengok pasal perlawanan FIFA 2020 ni lah.
1: Tiba-tiba tahun ni Kak Ngong mumi nak kot Argentina. Kalau tak je tengok.
0: Tengok tu. Argentina, Australia, Jordan dan juga Algeria. Argentina tiga mata. Hak lain di bawah tu kosong belakang Argentina. Yes.
1: Maknanya Argentina benar sebab tak tadi dia.
0: Sebab lah ni kalau adik kakak tengok di saluran sukan TV, saluran sukan RTM, siaran langsung masa ni siaran langsung perlawanan bola sepak FIFA 2020.
1: Piala dunia dia
0: kat. Piala dunia. Okey.
1: Tu dia minat tu tak apa. Tu kan kamu minat bola dah beres tu. tunggu bangun masa main. nak jaga malam lah pula nya. Bawin ni tak tahu gapo satu dah kau. Jadi sehari dua ni jadi kami nak dah bola. Beres tu. Cek dia kuaci kat beres tu. Pasti roh nunggulah tu.
0: Itu dia. Kami kita... nak banyak minat bola tengok nah
1: ni. Pastinya ingat bola, ingat RTM.
0: RTM
1: lah
0: ni.
1: Jadi kita kecek tadi dah pasal Patel lah.
0: Bukan amat ni dia muda komen-komen ni Pak Do. Orang lama-lama dia kata orang tua dulu kita dulu patel air batu tak makan.
1: Orang beranak ni.
0: Dia ni air batu makan. Tengik-tengik tak makan air batu pun makan air dari peti.
1: Sebab apa tu Kak Ngo? Sebab apa?
0: Tak boleh makan air batu. Tak tahu Kak Ngo tak makan air batu.
1: Pahlawan ni tak makan. Oh kemah. Oh kemas sangat dia. Patel dia lebih pada patel lah ni.
0: Sungguh ingat tu.
1: Jadi dia aku akan dekat Angoh mungkin rumah. So dia idai batu berapa lah. Olah-olah tetek oh panah-panah tu boleh.
0: Tetek oh tak angkir juga.
1: Tak juga. Merdu tu.
0: Angin. Kak Angoh makan Ovaltine.
1: Ambuh. Solek sangat. Tak payah patah dah kalau kelas ni gak. Bawa mahal-mahal sahaja.
0: Tapi gitulah. Atas orang-orang sebenarnya Pak Do. Sengah-sengah orang boleh. Tapi orang tua dulu-dulu dia kata gitu dah. Dia kata kalau macam teh tu angin. Orang dalam patah ni hanya boleh minum kopi sahaja.
1: Tanyalah. Mok-mok kau, tuk-tuk kau. Gapa dia boleh makan, gapa tak boleh makan. Gapa dia makan ni hak ada angin. Gapa dia makan ni hak kena patah. Kaca-kaca panjang kau bergapa kau.
0: Ya, lo ni budak-budak lo ni Pak Da. Kak Angoh dia kata lo ni jenis pantang jumpa.
1: Makan.
0: Deh, pantang yalah. Lalu kat biut selalu.
1: Jadi pantang jumpa makan tidak ikut pantang larang. Tak apalah adik aku, kau mana pun. Adik aku fikir sendiri.
0: Fikir sendiri lah sebab tu pun pada kita sendiri.
1: Orang tak? Tua kata dah, hey mek wey. Nak makan lama tubuh tu. Kena dengar lah tu. Kalau berasa.
0: Orang kata. Kalau berasa takut kak.
1: Kena turut lah cara patah larang tu. Gitulah. Jadi gitulah kita ni dalam keadaan kita lah ni Kak Ngoh dok. Kadang-kadang kita kerja sebenarnya kita kerja ni untuk gapo Kak Ngoh?
0: Kita ni kerja untuk cari rezeki.
1: Kadang-kadang kita ni lupa untuk kita orang kata nak cara ketemu pada kita. Kita lupa.
0: Dia sibuk kerja kan maksudnya.
1: Sibuk ya. Sampai kau tak ada hadiah langsung untuk diri kita sendiri. Ramah lagu tu tu. Tak. Baju tak nak beli. Tak cara. Tak kerja tu. Tak kerja lah. Ada setengah tu kata tak apalah kita kerja nak wikah nak bini. Makan comel kita tak makan comel pun tak apa. Asal nak bini pakai comel rasa. Ada juga kata gitu sebenarnya tidak boleh gitu. Biar ada gak untuk diri sendiri juga.
0: Orang muda lah ni dia katakan ada revert. Ada reward untuk diri sendiri.
1: Ada reward ke ada reward?
0: Reward. Kemudian apa ada?
1: Ada hadiah lah.
0: Ada hadiah. Ada hadiah. Pergi lagi tu ada.
1: Confident tu
0: ada. Ada reward ada apa? Ada
1: ni. Pening pak ada kau dia ada.
0: Atau lo cicak ngilah. Salah sebut. Ada rework.
1: Ada rework ni. Bujuk rework. Reverse. Kau rework tak tahulah. Kalau reverse ni undo. Rework ni gapo tak tahulah.
0: Bujuk tak payah reverse.
1: Jadi biar ada lah untuk diri sendiri juga. Kata penghargaan untuk diri sendiri. Kena ada. Barulah kita semangat kan.
0: Betul.
1: Ni kita... tak cara kau diri kita sendiri gak. Siapa lagi?
0: Ya. Kalau kalau Pak Ado lah deh. Hadiah, hadiah dah aku tak sedar sebut ribut-ribut tak aku takut salah sebut. Kalau Pak Ado lah. Hadiah untuk diri sendiri. Sekalanya Pak Ado beli ke dia?
1: Pak Ado beli motor.
0: Allah. Mahalnya.
1: Mahal tak mahal pun itulah. Orang kata hadiah untuk diri Pak Ado.
0: Oh ya.
1: Bukan Pak Ado minta duit orang, Pak Ado beli dengan duit Pak Ado sendiri. Maknanya hadiah untuk diri kita, kita rasa puas kat kau. Kita rasa puas ni lah. Orang kata hadiah untuk diri aku sendiri. Tak kira lah dia nak beli kereta, kau nak beli lori bah pun. Tapi biar ada hadiah untuk diri sendiri.
0: Yalah.
1: Setengah-setengah tu minta maaf lah royak dok. Tak percara langsung.
0: Ya.
1: Nah. Selipar putus pun jahit lagi.
0: Ni kero royak.
1: Beli kau baru lah.
0: Ni kero royak ni. Ya, walaupun barang tak nampak, spender soyuk pun pakai lagi.
1: Hotulah. Pada nak royak dah tadinya. Tapi berasa ha, dah dah mau royak gitu sungguh. Sungguh-sungguh kita siapa pergi kat tu kat ngode. Tak boleh gitu. Dak.
0: Biar ada benda yang boleh mengembirakan hati kita. Maksudnya gitu.
1: Biar padan dengan kita kerja. Dak. Cara kau anak bini tu bagus. Tapi atas diri kita pun kena juga. Biar nampak comel semak dak. Biar bertukar juga baju seluar kita tiap-tiap bulan tak. Sekali tiap bulan, tiga bulan sekali. Tak kan solah.
0: Betul nak. Kak Angoh pun super nak juga. Kak Angoh super nak juga. Suka beli bayi kemah untuk hadiah diri sendiri.
1: Tak apa, belilah. Asal kita puas.
0: Setiap ujian tahun kerja. Betul?
1: Kita tak puas. Kita puas dia. Jangan menghamba abdikan diri sendiri. Tak, siapa kau tak ada. Dia kata kau pun satu untuk diri sendiri. Tak boleh. Kena ada supaya kita lebih bersemangat kan Angoh. Sebab apa Kak Angoh nak oyak ni? Pakaian ni dia mencerminkan kepribadian satu. Tak, kita tengok orang jenis pakai semak ni, kita nampak dia punya pribadi.
0: Aura dia.
1: Kita nampak pribadi dia je lagu mana.
0: Pakai semak ni?
1: Orang pakai semak. Orang pakai selekeh ni kita tengok dia punya pribadi dia. Mesti selekeh juga kukuk lain pun. Ada baca dalam satu istilah mengenali diri ni. Dia kata kalau nak tengok orang ni kan, ni kan kau kena belajar ni. Pada perhati jolo. Kalau nak tengok orang ni setara mana kepribadian dia, mana pribadi comel lah. Kebersihannya, semua lah pribadi comel lah. Tengok pada kasut.
0: Tengok pada kasut.
1: Jadi kalau orang tu pakai kasut kilat, kasut comel pribadi dia, kehidupan dia mesti comel.
0: Kemah.
1: Kalau kasut sekali berweh tu, lagu tu lah kehidupan dia. Duduk di rumah pun sekali berweh, tak percaya mana. Tengok pada kasut. Pak Ado baca lah dalam buku mengenali pribadi seseorang. Jadi Pak Ado pun beli kasut baru. Takut orang
0: beli kasut baru dia kan.
1: Jadi Kak Ado tak tengok kasut baru Pak Ado. Jadi takut orang tengok pandang serum kau kita. Orang tengok melalui kasut. Kasut soyok, kasut cemah. Inilah pribadi dia.
0: Ini betul. Ni tak boleh semak lajak Pak Ado. Lama ke orang ingat kau kita ni YB.
1: Tak apa. Sebab apa orang ingat kita YB? Sebab orang nampak kita tu hebat. Orang nampak kelas kita ni kelas-kelas orang YB, kelas-kelas bijak. Sebab semak tadi tu. Kasut tu jono.
0: Si Revert ni bukan pembazirnya Kak Ngoh. Tetapi sebagai penghargaan atau usaha yang tak semua orang nampak. Betul. Tali pinggir tu pun kena jaga juga Pak Ado.
1: Itulah kata. Tali pinggir nak berlupah-lupah ada tak? Siapa kau nak soyok, nak putuh pun pakai juga. Itu peribadi pakaian kita.
0: Pakaian deh. Tak apa. Jadi kan mak komen ni Kak Ngoh beri lagu dulu. Lepas ni Kak Ngoh baca lagi komen-komen.
1: Ingat tu. Kasut jangan nampak cuma bolok gitu. Itu peribadi kita tu.
0: Yalah.

0: Sudah dekat kau bersama dengan Fiza, buah di hujung dehe. Mariam Ismail tanya tajuk apa lagu ni kat ngau, buah di hujung dehe.
1: Buah di hujung dehe.
0: Penyanyi dia Fiza. Penyanyi lek sana tak dekat weh. Tapi tak apalah, alhamdulillah kita lah ni pukul 4:13 minit petang dah tu. Terima kasih banyak untuk semua dekat kau kat ngau deh bagi respon. Kata komen-komen juga pasal apa yang kita buah petang ni tu dekat weh.
1: Buah di hujung dahi. Apa bezanya buah di hujung dahi dengan telur di hujung tanduk? Apa beza dia?
0: Buah di hujung dahi. Tu ingat.
1: Apa beza dia?
0: Apa beza? Beza dia buah dengan telur.
1: Pah berasa kalau jawab ke tu?
0: Tak pah.
1: Pah lah tu?
0: Tak pah.
1: Hak tolor lah. Maksud yang sama. Buah di hujung dahi dengan telur di hujung tanduk. Tak, sama-sama berasa gobah.
0: Gobah. Kenaling.
1: Kenaling. Ada masalah kau bergapa, kau berasa gobah kan?
0: Gobah lah ni. Baik, Mami ada di talian kita untuk waktu ni, Pak Dam.
1: Mami.
0: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Siapa ni, duduk mana ni lah ni?
2: Mami, duduk kau lupa, Pak Dam.
1: Tinggal siapa pejabat hari Selasa ni?
2: Ada,
0: Mama
2: ada.
0: Ada orang yang menjagalah ni.
2: Ya, ada.
0: Sebab hari ni ni hari giopih dek aku.
1: Hari ni demo-demo hop tak ada lagi tempat hop Mami duk buat promosi di masjid-masjid tu. Hari ni lah hari Selasanya boleh pergi di pejabat dia. Hari ni.
0: Gitulah. Jadi hari Mami duduk kau lupa jauh tu. Tapi tak apalah 3 minit lah Mami kita kongsi dengan menerai esen kita untuk tenis lah Kami.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas Pak Adil dengan Kak Rizita. Wah, di hujung dah kan dah. Super tu dah ada rasa.
0: Yalah. Dia serupa tak ada beza. Bahagia kenali Melaka.
2: Sakit. Dia sakit lah kutu juga. Dia sakit budak. Tak nak ayat apa dah. Mana-mana. Okey, kan dah?
0: Silakan.
2: Okey, terima kasih Melaka kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Melaka. Cikmu, makmu, kakak. Pengguna-pengguna Mami Minaston. Terima kasih. Kerana masih bersama dengan Mami Minda S. Walaupun Mami tak ada, staff Mami ada di pihak Mami masuk hilang sekejap sebabnya. Yalah, produk-produk kita pun nak kena tambah dah.
0: Yalah.
2: Hari-hari jadi pun sudah laku. Kita start kerja dalam pulak jam. Jadi, mana-mana nak dapatkan Mami Minda S. Boleh pergi di jabat Mami. Di bandar baru pasir tubuh, bandar satelit dah. Kalau tak cuba cari, boleh telefon Mami. 019-988. 6727 kan. Untuk pendengar-pendengar yang mana baru dengar, Mami Mineration adalah satu produk berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia dan tidak ada pewarna. 100% sulit air laut yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi dia kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Apa yang tubuh kita nak, jumlah 22 jenis zat tu ada dalam Mami Mineration. Ini fakta saintis yang buat research dia, dia kata ada dalam tu. Mami ni jenis orang yang buat teori dan praktikal. Tak pakai praktikal sahaja atau teori sahaja. Teori dan praktikal. Yang apa tu ada. Sudah masuk tahun yang ke-17. Alhamdulillah. Dan dia tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa. Tak kira sakit ke apa boleh berlaku. Untuk orang yang sehat, dia kekal sehat. Kalau sakit, insyaAllah dia... Sebab katanya Dr. Leonard Spalding kata dia buat research tentang minda 2 kali pemenang Nobel. Setiap penyakit berpunca daripada rendahnya minda dan juga air dalam badan. Tetapi kepada yang limit air pun boleh. Mana Dr. limit 1000 ml, 500 ml, 24 jam tu boleh teruskanlah. Campur dengan Mami Minda Essence. Siapa yang minum dia akan bercerita lah. Sebab rasa tu minit kita. Kau nak siap turunkan Tuhan. Kalau nak ikhtiar tu tak kita, kena yakin semati-semati insyaAllah bahagia tu jadi. Jangan lupa nak minum tu baca bismillah al-fatihah. Allah menajak dengan Allah Ta'ala. Mana ada masalah, mintalah dengan dia insyaAllah sebab Allah Ta'ala kata setiap penyakit ada penawarnya. Kami yakin dah pasti setakat hari ni 17 tahun. Alhamdulillah. Walaupun satu produk nak kaya tidak langsung sebab Mami tidaklah kerja dunia. Mami kerja akhirat. Tapi kalau kita kerja akhirat, insyaAllah kita akan dapat kedua-duanya sekali.
0: InsyaAllah ni.
2: InsyaAllah. Mana-mana nak dapat Mami Aston esok hari Abu boleh. Boleh pergi di masjid Pasir Putih, Ibrahimi Pasir Putih. 10 pagi sampai 12 boleh pergi sana petang. Start jam 6. ada demikian ada hari getih boleh dapat sana. Hari Khamis, 25 hari bulan untuk orang macam dan Kuala Kerai. Hari Jumaat, Tanah Merah, siapa dengan pasal mas. Telefon Mami.
0: Ya.
2: 0199-988-6727. Terima kasih Kak Nga. Ada tu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yakin Sengoti?
2: Sengoti baik jadi. Terima kasih
0: kau. Sama. Okey, tu dia bersama dengan Mami sebentar eh. Dia line dia gitu dia kat MGR jauh kau lupa benda Mami mu tapi tak apalah ha ada dia kata bunyi kata tolong turun kill eh, hari ni. Tu dia untuk tengok produk lah aku mana deh.
1: Baik, terima
0: kasih. Tapi sebelum tu ni Zainul Saleh tak ada kat aku kata penyanyi Fiza tu ingat aku penyanyi lek sana. Penyanyi lek lek Ning. Penyanyi lek Malaysia kita ni kat ngah. Asalnya Dabung tapi duduk PCB. Arwah dah lah ni pun. Oh ya. Itulah tak dengar Kak Angoh.
1: Siapa dia?
0: Fiza tak ada. Fiza hot lagu buah di hujung dah.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.42 minit petang. Kak Ngoh Hakim Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar. Untuk zon 1 negeri Kelantan yang tak ini, manakala waktu asal untuk zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.44 minit petang. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itu dia dekat Azan dekat dengan siap tadi untuk bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk hari ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.42 minit petang. Manakala untuk Zon 2 4.44 minit petang. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh dan juga Pak Ada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Telah pun masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk hari ini dekat kau. Tepat pada pukul 4.40 minit petang. Jadi sekali lagi Kak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Hassan lah. Untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk petani dengan tajuknya Menegur dengan Hikmah.
1: Nida Ul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nida Ul Islam kali ini, kita bicarakan tentang menegur dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Suruhlah ke jalan Tuhan, wahai Muhammad, dengan hikmah dan tegurlah. Ajarlah dirilah dengan apa nama kata-kata yang mulia, yang baik dan sebagainya. Ya. Kita sering diingatkan, ya, bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan repair, akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Sebenarnya, ini pesan ulama pada Taubah, bila manusia siapa-siapa pun menegur kita dengan teguran yang positif, ianya sebenarnya teguran dari Allah. Allah menegur kita melalui manusia. Masya Allah, ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkan pada kamu. Jadi kalau kita tak suka orang cakap dengan satu cara kepada kita, jangan buat yang sama. Jadi kau nak tegur ke, nak cakap ke, dengan cara yang paling hikmah, ya. Sebenarnya pengalaman menunjukkan bahawa bukan orang tak boleh ditegur. Kebanyakan orang boleh ditegur, baik orang perempuan, laki-laki, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, semua boleh ditegur. Tapi kadang cara kita menegur yang menyebabkan mereka menolak teguran kita ataupun memberontak, ya, sebab kecil hati. Nabi bersabda, khatibun nas ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, kemampuan dia faham personaliti dan apa nama katang tu, kebolehannya untuk memahaminya. Maka bila kita pegang akan hadis Nabi itu, maka kita mudah-mudahan membuat kata-kata dan teguran dengan penuh hikmah. Apakah cara nak menegur dengan hikmah? Pertamanya kita doa. Doa agar teguran kita tu ada hikmahnya dan memberi kesan pada orang yang kita tegur. Berdoa. Ramai orang menegur tapi tak berdoa. Nombor dua, kita sebelum menegur, Nabi pesan ta'aruf dahulu, bertanya khabar dahulu. Sampai ada seorang sarjana mengatakan, tak salah tak apa, ialah Kung Fuza. Andaikan, ya, jadikan kawan kamu itu seperti orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Kita dah kenal kawan itu 10 tahun. Tapi bila kita jumpa begitu, kita layan dia macam orang baru. Kenapa? Sebab kita tak tahu mood dia, situasi dia, keadaan dia, kesihatannya, ya, emosinya. Jadi bila kita jumpa orang baru, kita tak cakap kasar, kita sopan santun, kita muliakan dia. Orang baru, jadikan kawan kita orang baru setiap kali kita jumpa dia. Itu kita, jadi kita bertaruh, bertanya khabar. Nombor dua. Nombor tiga, sebelum kita menegur, siapkan orang itu untuk ditegur. Contohnya, apa ni, bedah, ya. Tawabah ni bukan apa. Tawabah banyak kelemahan, awak pun ada kelemahan. Awak ada kebaikan 1, 2, 3, 4, tapi ada juga kelemahan. Tawabah ada kelemahan, kalau korang tegur, Tawabah sangat suka. So kita pun tegur. Kita puji kebaikannya yang dengan ikhlas, dan kita sebut kesilapannya. Mudah-mudahan dia dapat terima dengan lebih, kata orang tu, redha. Ya. Lepas tu, of course lah, untuk kita menegur dengan hikmah, maka kita kena ada hujah berdasarkan pada Al-Quranul Karim ataupun hadis, ya, paling kurang daripada ijma ulama ataupun kias, ya. Kita gunakan Quran dan hadis sebagai hujah untuk menegur, ramai orang akan dapat terima dengan lebih terbuka, ya. Dan gunakan contoh-contoh atau cerita yang boleh menyentuh kalbu. Bak kata seorang sarjana kepada Taubah, jangan memberi nasihat tanpa bercerita, jangan bercerita tanpa memberikan nasihat atau hikmah daripada kisah tadi. Ibrah daripada kisah tadi. Dan ingat, manusia berfikir gunakan gambar. Jadi kalau nak menegur manusia, baik kanak-kanak maupun orang dewasa, cakap dalam bentuk yang mereka dapat gambarkan dalam kepala mereka. Teguran kita itu jelas terbayang. Jangan kata, jangan buat benda dosa. Tak, sebut apa dosanya. Jangan tipu orang. Nanti orang akan tipu kita balik. Jangan kacau orang, tolak-tolak orang. Nanti kita akan tolak balik. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik kepada diri kita. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. #penyaranjakim.

0: Baik, kita lain ekor pukul 4.51 minit betul dah tu. Tak panjang masa dah kita. Pukul 5 lepas ni Pak Da.
1: Kita ada berita.
0: Kita ada berita dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur lah. Jadinya sebelum tu ada ekor, sekali lagi Kak Ngoh nak wawarkan untuk semua adik kakak Kak Ngoh yang berada di sekitar Kuala Lanah dan juga kawasan-kawasan sekitar tu. Boleh pakat geram mengamal lah ke Masjid Ar-Rahman Kuala Lanah esok 24 Jun. Sebabnya kita ada rakaman forum Islam di situ. Deh pukul 8 malam. Masjid Ar-Rahman Kuala Lanah. Bersama dengan panel-panel kita, Tuan Haji Abdul Aziz Yahya, Ustaz Muhammad Aziz Yaakob bersama dengan moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Deh tajuk dia, Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa.
1: Itu dia. Tajuk pun sedap. Ini penceramah-penceramah pun sedap-sedap juga. Jadi majlis ilmu kita tu kalau ada kelapa ingin, bolehlah pakat pergi. Bawa lah anak-anak pun tak apa.
0: Itu dah. Okey.

Allah mengingatkan kita semua, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, yakni kerana bersikap sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dirinya perasaannya yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain-lain. Seakan-akan kelebihan itu hanya miliknya. Padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala-gala kelebihan, sehingga Allah lah yang berhak dipuji, tetapi Allah lah yang layak memakai sifat yang disebut sebagai Al-Kibriya, bahasa kita sombong itu.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ini lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keputusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah OPSAN, ditubuh oleh kementerian. Dan OPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelate. Pakat main berlakor deh.
2: Masih lagi terus bersama bertemu di Beast on Air Kelantan FM bersama dengan Abang DJ Shah. Masih lagi tetap setia untuk bersama dengan anda semua, menemani anda untuk 4-5 minit bersama dalam segmen lakuk kita ni di Kelantan FM deh. Apa-apa pun, terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama di mana-mana saja anda berada, dan mengharapkan kesetiaan anda untuk terus dengar ke Kelantan FM menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negeri Kelantan, ataupun mungkin juga boleh mendengar kita menerusi aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM di mana saja deh. Jadi suppose kalau lah untuk 4-5 minit anda akan bersama dengan Abang DJ Shah, kita nak kecek mengenai dengan hard leather. Kemarin kita dah pun bersama dengan owner dia ataupun orang yang menghasilkan produk yang berasas ke kulit ni. Jadi dah tanya dia mengenai dengan lagu mana boleh dia tercetus idea untuk nak hasilkan produk yang berasas ke kulit. Lepas tu dia pun dah memperkenalkan diri dia dan sebagainya. Kita nak tanya, apakah produk yang dihasilkan oleh hard leather ni? Adakah dia lebih fokus ke pada nak buat beg saja ko, ataupun macam-macam boleh buat tu?
3: Okey, produk saya lebih pada ukir eh. Nak buat produk ni saya buat wallet, long wallet, kitchen atau ukir-ukir yang customer nak macam mana. Jadi produk utama saya adalah wallet ataupun long wallet. Macam ada orang nak tepuh sarung, golok, apa boleh buat dengan kulit, itu saya kena belajar lagi. Sebab dia ada kulit ni, dia banyak cabar. Dia ada bahagian tali pinggir, tukar lain. Dia ada wallet tukar lain. Dia ada macam sarung kosen mutu, apa semua tu, dia tukar-tukar lain. Jadi saya ambil bidai wallet dan long wallet.
2: Maksudnya setakat hari ni dah berapa banyak dah wallet yang dihasilkan tu? Dia lepas tu pattern-pattern yang lagu mana?
3: Biasa saya buat standard long wallet ataupun bifold wallet, wallet biasa orang lelaki tu. Jadi banyak juga saya buat ni. Siapa tak boleh nak kira lah kadang-kadang tu. Sebab benda ni saya buat store eh. Saya tak perlu ke orang ramah. Cuma saya ambil order ni, siap satu buat lain, siap satu buat lain. Saya tak ambil banyak-banyak macam tu. Sebab tak ada tenaga pekerja. Hot keduanya kita perlukan ketelitian untuk buat benda ni.
2: Jadi setakat ni antara yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan lah, produk yang lagu mana? Big gapo?
3: Short wallet ataupun orang panggil bifold wallet. Short wallet tu ada produk paling laris lah bagi saya.
2: Short wallet ni dia lagu mana?
3: Short wallet ni dia hak pendek. Lipat luar. Kalau long wallet ni dia boleh letak duit sekeping. Kalau short wallet ni dia letak duit, dia terlipat. Dia dua tu je.
2: Dua tu antara yang paling mendapat sambutan lah daripada para pelanggan tu. Okey, jadi kita nak tanya, bila nak menghasilkan satu-satu produk leather ni, kulit tu mari daripada mana? Mudah kau nak dapatkan kulit tu di pasar leather ni lah?
3: Okey, kulit tu dia ada supplier dia. Kita pun ada group untuk kulit. Macam mana kita nak dapatkan kulit, macam mana kita nak dapatkan pattern-pattern kulit. Contoh customer nak kulit buaya, kita akan order kulit buaya. Customer nak kulit ostrich, burung ostrich, kita akan order ostrich. Dan setakat ni alhamdulillah order barang tu ada. Barang tu ada untuk kita buatkan satu produk tu lah.
2: Dia ada berapa jenis sebenarnya kulit-kulit ni?
3: Kulit dia banyak jenis. Banyak jenis kulit ni. Dia ada kulit lembut, kulit kasar, kulit okey, kulit standard. Jadi tepah ni kadang-kadang orang ni dia nak kulit hok mahal, kadang-kadang orang nak kulit murah. Jadi atas customer tu sendiri nak kulit macam mana.
2: Bergantung pada pilihan pelanggan tu lah. Dia nak hok passing lagu mana, nak hok kerah ke, nak hok lembut ke. Tapi dia ada juga jenis kulit-kulit yang jenis macam ada bulu ke apa semua ada ke?
3: Dia kulit ada bulu tu dia tu untuk buat benda lain. Benda lain macam kulit hok untuk buat wallet ni biasanya kulit tak dahulu lah. Dia panggil kulit natural lah, vegetable tanned dia panggil. Itu standard untuk ukirnya.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Hak yang masih lagi terus bersama-sama dengan kita menerusi Beast on Air Kelantan FM. Amal masih lagi bersama untuk kecek dengan anda semua mengenai dengan satu lagi produk hasil daripada kulit lah, yang mana boleh buat beg, boleh buat tali pinggir dan macam-macam lagi. Tapi Cik Hak kita ni lebih fokus kepada buat wallet lah sebenarnya. Okey, apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bertemankan kami pastinya di Beast on Air Kelantan FM.
0: Radio Malaysia Kelantan FM.
4: Daripada masa kita pun tak panjang dah tu. Kita
5: nak bunuh dia.
4: Berasur dulu lah. Jadi, dulu ini,
5: sebelum bunuh diri tu, ada orang mesej pada tadi. Dia kata dia nyaris-nyaris dia kena samer.
4: Bapa?
5: Pasal isap rokok di kawasan airport. Jadi dia kata dia tu duduk ngujung pagar dah. Tapi kena juga. Dia sebenarnya kawasan airport tu dia tak boleh merokok. Tubik luar tu barulah orang kata tidak kawasan dia. Jadi selagi kita duduk di kawasan dia, tak kira lah kita duduk di hujung kau, kita duduk pagar kau, masih duduk dalai lagi, tu tak boleh merokok situ.
4: Dia bingat-bingat belakang.
5: Dia mau duduk ngatau orang, ngambil orang tu lah. Ataupun dia mau turun daripada airport tu, apa ambil rokok selalu. Tak boleh. Mana kawasan airport tu kawasan bebas merokok. Gitu leh. Jadi ingat belakang leh.
4: Untuk Pak Da tu peringatan untuk semua-semua lah.
5: Jadi Pak Da bunuh diri dululah untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa pula esok.
4: Esok kita mari pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: lago?
1: Oh, yung ako na nyanyi kush-kush to hotahe sa
0: ni. Oh, eh lama ya po sini. Enggak jasi ni kau mana?
1: Eh bukan, mari cari kepukotan.
0: Kepukotan. Jadi so kata baru ni nanggus pak sini jaga kata kepukotan.
1: Yo, bunyi kabar sini ramai jua-jua juga, ke?
0: Oh.
1: Ada event hari ni sini.
0: Ya, muluk ya kepukotan dah. Tapi betul embed dah nampak tu. Oh, habis kargo dan nanggus.
1: Oh, patut pak sunyu agak apa sini?
0: Eh, pak su cari saya.
1: Cari saya.
0: Oh, saya pak su katanya, hau nak mari patu apa pak ramai-ramai. Mana pun asyik pening juga.
1: Oh, jadi ramai-ramai saya main cari sini.
0: Oh, dia berkata mari sini. Asyik mari sini.
1: Oh, tapi nak pun ada DWDP tu kita masuk.
0: Oh, mari kita terang masuk. DW ke dia, main bola sepak takraw ke apa di sini ni?
1: Oh, badminton rasa.
0: Ramai.
1: Eh, nak pun orang main keren tu.
0: Eh?
1: Orang tak main keren.
0: Biarnya main, dia masalah ni kita nak patuh ni.
1: Oh, nak patuh.
0: Pok tu kalau kita tak ada, pok dia tak bergerak.
1: Oh, jalah. Baik, nak patuh pun naik dulu lah.
0: Haa, nunu. Masa! Aku mari ada! Masa!
2: Gabriyo, Gabriyo, Gabriyo. Allah lah, sorok. Pop laka.
0: Oh, dah luah dah ewan ni.
1: Sorok dia saja dah lah ni.
0: Dia rumah kelewat apa? Kata nak patuh.
2: Eh?
0: Kata nak patuh rumah kelewat apa?
2: Dah lah, kau sudah ready dah duduk patuh ni.
0: Dah, sokin musyawak yang mana?
1: Mana-mana lagi?
0: Panah-panah.
2: Aji, ada saat ni bunyi kata.
3: Sabarlah, DJ Ki. Dia tengok main keren ni. Kenapa saya tanya ni tengok jetik ni?
0: Mana dia? Mana dia?
1: Bunyi suara macam DJ tu.
0: DJ Leon, dia dua tu ceria pagi kepik macam pak keluar.
1: Oh ya.
0: Ayi tu tak tahu mana kalau pak makan
2: ada
1: lagi.
2: Hello, ada belakang.
0: Ada. Mana ayi nak kau nak pak pelan-pelan?
2: Ambo kalau mari pak ni mai duk mai kat kawah belakang itulah.
0: Oh,
2: ada pasar mari tak makan. Makan dok belakang ni.
0: Tak makan lagi.
2: Oh, alo. Mari lewat siapa suruh tak makan. Orang kenyang. Pak
0: cek nak makan.
2: Kau duduk di makan belakang tu.
0: Ayi ni dari kalau makan dengan kawah, tak apa dah. Dia tak nyamuk kosi.
1: Tak nyamuk kosi dah.
0: Cuma nak kata
1: nak patuh. Tadi tak
0: kira cuma kata nak patuh ni lah. Jadi pos sungai hilang ni mari dah. Kata ke nak patuh tiga ni, baik patuh di jabak.
2: Oh, pematuh di sini.
0: Nak beratuh dengan siapa ni?
2: Ambo nampak dah. Ambo nampak kat ambo dua orang pakai baju pink.
1: Cuma ikut ni sikit.
0: Kamu, mari sini.
1: Bapa tu.
0: Eh, mari mana jangok. Pos tu tak boleh. Tak boleh pakai ping ni kenali.
1: Dari jauh-jauh, dari Kota Lama.
0: Kota Lama? Oh,
1: Kota Lama, kita Kota Baru.
0: Kota Baru. Hok tengok ni. Kau mana gak nampak malu ni? Alah, lemuh lah bos juga.
1: Senyum ya?
4: Kita duduk Newcastle.
0: Gak apa?
4: Kita duduk di Newcastle.
0: Newcastle. Tengok hidup.
1: Newcastle tahu tak?
0: Tak tengok hidup pun pada dah. Newcastle.
1: Pak Su tak ada kerja lain. Cakap itu hidung orang.
0: Tak bukan. Dia susu lah kalau kecek orang putih pun.
1: Oh, jalan.
0: Tengok tu air pun nipi.
1: Speaking lah sikit.
4: Adalah.
0: Hotel tu habis tu baju merah tu. Mana?
1: Apa ujung tu?
5: Ujung kau nampak kau abel duduk bucu ni.
0: Abel kau duduk bucu kau kena semacam.
1: Pandai duduk bucu tu.
5: Ambo kata lama pun ambo duduk di bunuh umbrella.
0: Bunuh umbrella apa?
5: Bunuh payu.
0: Bunuh payu? Bunuh payu.
1: Bunuh payu.
0: Bunuh umbrella.
5: Dekat lah dengan orang kecil.
0: Ya dah ni pok-pok orang putih belakang.
1: Pok putih belakang ni.
0: Penipah kita.
1: Nama kayaknya patung kau putih je.
0: Oh, tapi tak apalah kita nak dengar. Nak tahu setara mana. Patung punya orang putih kau punya Kelate.
1: Kita tahu setara mana dah.
0: Jadi Alik ni beres dah eh? Alik ni ready belakang dah?
5: Tadi lagi.
0: Alik Kelate FM beres?
5: Beres dah duduk belakang dah ni.
1: Ready belakang dah, ready belakang dah.
0: Cumanya ready tak ready nak suruh kena nama dah. Apa nama dia?
1: Kena nama dulu, tak tahu nama.
5: Ambo
0: Isha. Isha. Bukan Zamaru Isha ni?
1: Bukan.
0: Kau tengok ni? Alah, lah comel dia.
1: Alah.
5: Sebab tu duduk tengok.
0: Alah. Yalah.
4: Nama
0: seorang.
4: Kak nama Rosita.
0: Rosita? Rosita Cik Wan.
4: Kita
0: kata
4: bukan Rosita Cik Wan.
1: Oh,
4: bulu mata lebak kita tak ada bulu
0: mata.
1: Tepek lah.
0: Hani ni?
1: Sebelah tu.
0: Hitam manis ni.
6: Kitanya nama Siti Sarah.
0: Siti Sarah.
1: Si artis saja. Kau kan nak
0: ini? Tak tahu.
6: Juga kan nak ajak karaoke tu kan.
0: Karaoke. Tak apa lah. Asal tak berakuk. Posu beres. Posu boleh lepas. Asal tak berakuk. Dua tu. Ni alik-alik DJ ni tahu dah soho tapi hok molek kat royak nama ikut adat lagu mana eh?
2: Okey, ikut adat kita mari tempat orang maka kita perkenal ke diri kita sorang-sorang eh.
1: Betul.
2: Duduk ngai atas titi. Boleh lah ikan sepak ngai ikan keli.
0: Yalah.
2: Ambo orang panggil ai masa berkonti. Bertugasnya segmen alik pagi dengan segmen cekok. Hok ngelah sekali.
0: DJ ai ni.
6: DJ
3: DJ ni.
0: Cuma
6: dengar suara, tak tengok tu
0: eh. Tenilah tu eh dia nya.
2: Hot tu rusinya dengar suara jatuh hati tengok tu eh jatuh sakit.
0: Cuma dengar kau patut sat ni duduk atas titi tu bos tak percaya mano. Cuma kalau duduk atas titi padahlah kalau boleh ke sepak apa.
2: Titi konkrit.
0: Moga lu haji dulu pada. Jadi hot tengok lagu mana hot tengok?
3: Hot tengok ni kalau habis hari tadi dia kiuk-kiuk kan. Hot tengok ni dia comel lah.
0: Comel. Eh perasaannya. Rasanya.
3: Itulah.
0: Lagu okay. Mana?
3: Namanya kalau di konti DJ Liz. Siarannya pagi jugalah. Pak Ano kita duduk tepi ni.
0: Pak Ano.
3: Ia tak lebih-lebih sangat.
0: Terkawal mana tengok Pak Ano tu.
7: Tak terkawal mana deh.
3: Tak terkawal deh. Saya yang kena kawal dia.
0: Yalah. Dengar
3: jadi semua. Jadi kalau dengar pagi-pagi tu, untuk siapa pagi, pukul 9 sampai pukul 10 pagi, adalah suara ni. Okey. Jadi ni nak patuh lah getek. Okey, kita patuh lah sikit deh. Manis tutur lembut bicara. Suaranya lunak, merdu di udara. Tuan puteri yang penuh karisma. DJ Liz nama diberi, penghibur kita semua.
0: Itu dia. Yalah. Pak Subang awak ke dia? Kakabar senyak radio. Mana Syah kanyak ni?
8: Terkejut, tiba-tiba kamera ada sebelah.
0: Jarak juga.
3: Ya artis lain sih.
0: Ya bagi Soho, ke kamera urus macam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua?
9: Baik.
8: Oleh selunya.
0: Dia kenyai perut, kenyai nasi masah weh.
8: Tak apalah, tak apalah. Okey, kalau air patung, Liz patung, apa pun nak patung juga deh. Langit cerah cahaya berseri. Karnival Madani sungguh.

0: Pasal awak mau ayak dia ni.
1: Oh, ayak dia memang pesan gitu.
0: Ya.
2: Tapi kena dok. Makan dah kau.
1: Dok lagi.
2: Nampak korek
0: eh sikit tu. Melah, mu tak suruh tanyalah Mak Syah ni. Allah, tengok pelapa tahu dah makan ke tak makan serupa.
2: Oh, mantap kena tanya.
3: Soalan salah tu.
0: Soalan tak kena.
3: Kena tanya lagu ni bila-bila. Habis Syah ngorak dah kau.
0: Tu baru betul. Baik. Kita ni badi peratuk dah ni saling kenal mengenali dah ni. Alik Cik Isel lagu mana beres ke? Beres eh. Jadi alik posu pun nak patuh retek dah. Bahagian pokok panggung ni. Tu dia. Dengarlah dah.
2: Okey.
0: Kita palu dua dulu. Bawa kereta kenalah ceremak. Nampak kau polis tak cekak lari.
2: Ada.
0: Tapi hak nyata tu dah. Dekat di hati cekak berkhidmat tema pilihan menarik sekali.
2: Kemah tu tak tajuk tema hari ni dia.
0: Lagu mana tu lah?
2: Kat posu patung. Nak patung juga.
0: Ya.
2: Naik motor kita tepuh lembu.
0: Apa
2: tepuh lembu?
0: Apa mahu terbual lah.
2: Tekpun pecuk dia ikut rapat. Komuniti Madani dan Kelantan FM bertemu.
0: Yeah.
2: Pasti banyak pengisian bermanfaat.
0: Yalah.
2: Dan hari ini kita pegu pemantau-pemantau kita daripada Kelantan FM dan juga komuniti Kota Lama tak?
0: Komuniti okay, Madani. Ui sedah lagi.
2: Sedah lagi?
0: Sedak dengan lapar tu ni. Sopo syair.
2: Yalah dah ilah. Oh, kecek saja sedak dah
0: kan? Yalah. Bagi ni kalau akak baku kau. Yalah.
2: Tak ada tekak bunyi tu.
0: Okey,
2: dijari penuh cicing suasa. Kabarnya ilah. Dik teleka.
0: Ya. Yeah.
2: Tak payah kita duk buai masuk. Ayuh mulakan gelanggang selokong.
0: Jadi tak nak mula dah.
2: Nak mula dah.
0: Dah hilang reta sajalah muka. Hati tak tenang, wajah keruh. Pakat bersedia reka belaka, kita mulakan selokong bersahu. Okey, kita nak minta wakil komuniti Madani. Awi patutlah bahagi panah enji.
2: Starting.
0: Tak apa dia.
4: Okey, kita start dulu deh.
0: Tu.
4: Orang jatuh beli berat. Jangan takut, kau orang tino. Bangkonyo dapat berkongsi pentas.
0: Ya.
4: Bersama DJ Dale Seloka.
0: Ya. Tu dia.
2: Orang jatuh beli berat ni.
0: Jangan takut kau orang tino. Dia tak takut kau orang tino kalau orang jatuh beli berat ni. Dia habis pitis.
2: Masuk kita juga. Okey,
0: tak apa. Wakil Kelantan FM siapa dia ni? Nak body one two show ke lagu mana?
3: Pakat tengok kau ni belakang hamba lah nyo.
0: Lagu tu lah sama apa.
2: Eh pun dah pilih waktu juga.
3: Jadi rasa-rasanya
0: mana gimana ayah nak suruh jawab wakil komoditi Madani ni.
3: Salah tengok.
0: Surat gerai tanah apa?
3: Okey. Bini marah jangan panik. Buat lolok sakit tak boleh nyawa. Kita ibarat adik-beradik tu bersama berganding. Mesra.
0: Ya. Kuana suara ayi kuat berik ni? Soal perut kau. Kenyai makan gula kawah kau mana? Padah pun rali. Baiklah. Lagu mana lah weh?
2: Itulah tak tertarik sani. Wak lolok sakit tak boleh nyawa. Besar kau gitu tu?
0: Ya laki jobo.
3: Acak kali. Kalau tak saya konti wak gitu lah.
2: Mandah.
0: Padah kerek kena ganti pun. Baik.
2: Okey. Seterusnya.
0: Ralik. Baru buka.
2: Oh, tak
0: sedap lalu dah sedap. Jadi kita nak wogi. Alah kau kena TFN lah rang pertama.
1: Wogi lah kau ni.
0: Kau ni
1: nak halak kau ni.
0: Nak gila kau ni.
1: Nak pergi dengan jumpa dengan Rosita. Cikta kita lah.
0: Pandai dia. Tak apa. Kita wui kau sah. Lekir sah. Mula.
1: Jangan marah dah.
0: Tak marah dua.
2: Cepat dia.
1: Cikta beres cikta.
2: Cikta senyum dah.
1: Kecik deras sikit cikta tu berengah.
0: Pola kau nak rumah.
2: Rapak.
1: Dengar cikta dah patung kita dah. Hingga tadi leluh yaknya nak wayak kata aktif bersuka. Hebat program Madani gak yak. Tahukah buat apa? Ianya diadoke.
2: DJ Syah tanya.
0: Jawab cerita.
1: Nak
4: jawab. Lari saja tak nampak hebat. Lompat pagar baru bersuka.
1: Baru.
4: Untuk heboh segala maklumat. Juga inisiatif dan dasar kerja
0: tu dia.
1: Sapa tu.
2: Kenalah dengan tema hari ni.
0: Mananya inisiatif dia ni bukan sekadar dia panggil sekadar inisiatif lah. Tapi dasar kerja tu kita nak jelah kalau adik kakak rakyat. Tu dia cuma lompat pagar tu mikir dua sikit.
2: Mananya kena lompat pagar baru nampak suke.
0: Alik cerita berapa kilo lah kat pagar. Buat tinggi mana lompat pagar kalau ikut kira hari ni.
4: Jangan pandai.
2: Jangan pandai sebelah mata, Boksu.
0: Iyalah. Masalah tak pandai ya tadi dia tanya.
2: Cerita sani sebelum
0: pandai kita badi lopak meja pandai. Tu dia. Baik kita wi alih alah ko cerita pula. Cucu ko DJ Sah lagu mana?
4: Dengar dia.
1: Yo cerita.
0: Tolong curuh cerita apa? geram aku.
5: Ajok ke sungai nak lepas buka. Bukanya sekat, tak boleh nak tarik.
0: Ya.

0: buat kempen internet selamat, adakah saudara-saudari rasa menarik?
1: Gana cah? Selamat. Jawab cah.
2: Tanya tu.
1: Dia tanya tu.
2: Apa kita jawab? Ha?
1: Selamat kedok sahwi.
2: Dengar cik tar deh. Muka ike kijo penak. Beli jah pasar, pah balik. Wak kari, ajar guna internet ni dengan selamat. Jenayah cyber dapat dikurangi.
1: Betul. Itu dia. Maknanya, kalau kita mari sini ada juga KP-KP internet. Tidak sekadar sesen telefon lah ni. Lah besok kena lipat ke jenayah cyber ni lah. Tak besok kena lipat, kena beli ke Habib Fiti tak
3: besok. Besok, urut juruh yang lain.
1: Dia. Ni jenayah cyber ni tak kena juruh baik.
2: Yo. Dan dia bukan istilah kena lipat. Kalau kena lipat ni lain. Kena scam.
1: Kena scan.
3: Maknanya sini diajar lagu mana. Penderihan tentang internet selamat.
1: Ya.
3: Maknanya bukan mari saja.
1: Maknanya kak kalau kena scan kak. Jawab dia, ngujur dia dengan suruh lah.
2: Tapi kita kena tahu sokmo lah. Sebabnya kadang-kadang dalam kelekoan kita ni kena juga.
1: Dia
2: bukan kata kita orang biasa. Golongan profesional pun kena.
1: Betul, Syah. Situ belaga dengan Syah ni. Baiklah, Syah. Kita nak gialah ke Kelata FM pulak. Siapa dia nak pukul?
3: Siapa dia pulak pemuda?
1: Siapa dia nak jual? Bunyi lah eh.
4: Kita nak jual.
1: Jual.
4: Sebab memang beri himna jual-jual ni.
1: Lih pun tak ketok lih.
4: Apa dia?
1: Tak ketok.
4: Bakal.
1: Yalah.
4: Jadinya kita nak ke Cik Isa lah deh. Muka Cik Isa sore je aku umbes situ ni.
1: Dia nak buat ni. Nak buat ni. Cuba jelas dia.
4: Nak berbalah patung dengan Cik Isa.
1: Kecik biar jelas eh.
4: Jelas ni buat su? Jelas?
1: Dengar.
4: Musi kita kalau
1: pun jelas. Yalah.
5: Dia ledah lah aku umbes so je. Di sana pun umbes.
1: Semangat Cik Isa. Semangat. Tak ada bunyi. Tak ada
4: bunyi. Tak ada bunyi. Tak
5: ada bunyi.
4: Sabar.
1: Bangat-bangat li.
4: Dengar ni.
1: Dekat ni.
4: Jangan dicahyo tak Azimah. Nanti gosok akan fikirin. Dalam keping internet selamat. Golongan mana ni Cik Isai jadi sasaran?
1: Jawab Cik Isai. Jawab.
4: Itu penting tu.
5: Ambil jawab dah.
4: Sila.
5: Dalam Islam kurafat. Baru hidup aman dan berkata.
1: Iya.
5: Pelajar sekolah rendah dan menengah. Juga semua lapisan masyarakat.
3: Maknanya golongan-golongan ni lah kena selamat ke.
1: Ya. Dia dari muda sampai tua. Dari bak sengih kau, bak lipat jenayah sebor ni dia makan belakang. Asal boleh buat pitis.
3: Maknanya kali poksu pun berisiko untuk dilipat juga.
1: Tapi kadang-kadang tak ada dia lipat poksu belik dia dulu.
3: Gitu.
1: Alhamdulillah lah sakat hari ni waktu hebui. Jadi Cik Isa lah ke mana tu pakai senyap gitu kan ke mana?
5: Aduh, apa kena jual balik. Baru nampak jatuh.
1: Memang. Itu dia. Luruh DJ Shah hari ni. Lekir Cik Isa, lekir.
5: Dengar DJ Lina. Keconik buah winning. Sambil bersila di atas papel. Apa maksud kita madani? Boleh kamu cuba terangkan?
1: Royak, jangan malu nama jabatan.
3: Apa maksud madani?
4: Hari-hari kita sebut pasal madani. Dalam radio.
1: Lagu mana? Jelah.
4: Bubuh belacar. Dia juga cili. Barulah colek pedah membara.
1: Wow.
4: Kita madani tonggak harmoni. Negara maju, rakyat jahat. Itu jawapan dia.
1: Lagu mana Cik Isai lulu kau jawapan dia?
5: Lulu.
1: Cik Isai lulu semacam kalau ada jeli kau. Kalau dengan palsu kau mikir dua sama. Kau mana lari?
3: Jolah tak ada apa-apa lulu dah tak?
1: Gerai sungguh. Jadi tak lain dah tak buka dah lah. Kita ni alah kau kena TFN ni Yi lah. Yi kena tepuh Siti Sarah ni.
5: Ayolah.
1: Lagu mana tu?
5: Nanti dulu tepuh. Bukan sebagai tepuh. Putus cinta lukanya paruh.
1: Jiwa sama.
3: Jiwa sama ni.
5: Ambo rasa nak wik kau Siti Sarah.
3: Saat ni jiwa paruh. Siti Sarah lah jadi.
5: Siti Sarah.
0: Boleh tak apa. Kita sambung.
3: Sarah ready dah tu?
5: Nanti dulu tak uih lagi.
1: Ada lagi? Lagi.
5: Okey. Ambo jual dah. Kaki berdarah digigit pacak. Galuk bermain di dalam hutan. Banyak program bertemu rakyat. Apa komuniti madani mahu sasake?
1: Jawab.
3: Apa tujuan?
0: Boleh jangan bimbang.
1: Kita jawab. Bagaimana?
0: Di dalam rimba haruslah cermat. Dagalah kata jangan meraban. Kami bergerak membantu rakyat. Sebar maklumat rasmi kerajaan.
1: Itu dia.
0: Itu. Kita kena sampaikan lah kepada rakyat ni. Ke kapung-kapung ke apa bawa ke peher.
3: Banyak kena gerak dah.
1: Jadi,
0: tak tahu.
1: Alik komoditi madani, pasu nak tanya. Cara dia menyapa, kau rakyat dia menyapa lagu mana?
0: tuduh lah macam lo ni ke kalau kerja air tu dia ada STR. Kita tanya, makcik, makcik ada ada STR? Kapo STR?
1: Wastalah sekolah kak.
0: Kita ke goyak lah. Terkini, macam Sarah. Makcik dia pun kata, kapo Sarah? Kita kata, kena bawa IC tu tunjuk. Kadang makcik tak tahu.
1: Yalah, yalah. Baguslah.
3: Rasanya tak nanti makcik Foksu tak tahu.
1: Foksu tahu. Muka habis. Habis dah Foksunya.
3: Habis dah.
1: Kau tidak tak tahu, tak habis. Masuk hari ni habis lalu hari ni.
3: Habis lalu.
1: Bak-bak tu kan. Tapi baguslah. Kalau kita peratuk dengan kelas FM ke Haji. Dok, kita bahagiannya pakuk radio. Dia nyapa kok mulut ke mulut. Bagus.
3: Dia bergerak direct
1: ke rumah. Mananya ada fungsi masing-masing lah.
0: Betul. Mungkin jadi DJ Ramad dia.
1: Yalah.
0: Jadi DJ.
1: Boleh kalau nak jadi gati lah. Tapi tak bayar.
5: Aduk kita. Kalau alik kita, kita pukul rata. Alik dia, dia pergi rumah ke rumah ke rumah bercerita.
1: Iya.
5: Dia mesti tu duduk. Bukan pun dua jadi cerita.
1: Iya. Jadi, bola pergi rumah ya. Cucu-cucu yang ubat so lagi.
0: Okey, kita beri pula. Tua-tua berambut jarang.
1: Wow.
0: Dia tua tu memang rambut jarang lah.
3: Jangan ledah.
0: Siapa di seka berbini empat.
2: Bini pak. Siapa skor?
0: Bini pak. Semua ke DJ turun ke Padang. Jumpa peminat. Apa manfaat?
1: Jelah ye. Ibrahim Langgok. Patutlah jadi DJ Syah ni.
5: Dia tanya kita deh.
1: Jawab ai.
5: Kiralah rambut jari tak jari, bini pak tak bini pak, rupanya hak tu dia tanya.
1: Iyalah.
5: Pandai kak kita
1: pandai. Cekik molek patut.
5: Okeylah. Dah dia kenal lagu tambah kenal lagu ni. Tak cukup sore dia tambah dua.
1: Ada melodi dah.

0: Alah, ngatuk eh.
1: Kayu boleh.
2: Dia ngulik anak. Anak dia tidur kerik ni.
0: Dia kata tidur anak dia tidur dulu ni.
2: Oh, dia dua waktu lah. Dua waktu.
1: Tak habis lagi.
0: Tak habis lagi.
2: Lagi aku.
1: Kajang Pak Malau, kajang merempat.
2: Perlu pelara aku.
1: Kajang hamba, di mana sate kajang?
2: Ya. Habis dah. Hacur lah mu ni, Haji. Okey. Jadi maknanya? Oh lah, sebagaimana Siti Sarah tanya saat ni, dok, Alik DJ ni selainnya apa kok radio? Kalau topik program ni, mana jawab dia kat kita ni ke hoi gak? Di mana ni lah?
0: Jadi apa yang kedua ni?
2: Alik kedua? Senang mula dengan siapa ni? Kelas FA kau? Komuniti Madani?
0: Komuniti lah, Komuniti Madani dulu.
1: Komuniti lah.
0: Alik kita, Alik Ilah.
2: Siapa dia nak mula ni? Siapa dia nak mula ni? Alik Komuniti Madani?
1: Ambo dulu tak apa.
2: Heru.
0: Heru.
2: Perlu pula Heru.
1: Ini orang puedah, orang jatuh dah pula.
2: Ya Allah. Kena akik orang kita.
0: Sepat hati ayat tu.
2: Lekir cik Isyah.
1: Kau nak tuju siapa ni?
0: Pilih nak pilih tuju siapa.
2: Dia agak tangan tapi tak kerti nak tuju pula dah. Tengok molek cik Isyah. Tengok molek. Bola cakap bongonya. Telah peratuk jatuh sama jatuh.
0: Lagi.
2: Kita tengok siapa nilai. Siapa dia? Tu. Ni. Ni. Petani pula dah. Nama apa?
0: Petani.
2: Apa jual ikan ni?
3: Dia cik Isyah.
1: Nak jual demo aja.
3: Saya nak jual kita saya.
1: Nak jual.
3: Berapa iya?
1: Kena jawab
3: patung
1: dulu.
3: Tak
2: apa. Negeri kau
3: jual saya. Kita beres saya.
1: Kita jual eh. Jangan diikut perangai hok baram. Nanti dibenci, dianggap jahat.
2: Allah.
1: Dalam dunia di radio hiburan, lagu mana dekat di hati peminat?
2: Jawab sah.
3: Dia kalau hok jenis panah bagai gini enggak tak ada orang lain poksu dia.
2: Apa ke poksu?
0: Jenis ada sah ni.
3: Barang ke? Okay?
2: Barang poksunya.
3: Barang.
2: Bukan mung barang. Bos tak barang, pongah je.
0: Pongah sikit je.
3: Tapi tak apalah dengar saya dah, patut dia saya dah. Kitanya baik jiwa dan raga. Benda sungguh tidak buah. Banyak ke program bertemu mata. Belajar apa kemahuan pendengar.
2: Lagu tu bos
3: saya. Bos kita buat saya.
0: Bos kena temu mata. Biar tahu ke apa pendengar nak.
2: Iyalah memel lah kerek semua temu mata.
0: Yalah, tak je temu pun. Tak je temu.
2: Kamu tak turut.
0: Ina peminat DJ Kik tu.
2: DJ Kik?
0: Siapa?
2: DJ Kik anak butir bos tu.
0: Ada masa? Ya ke?
3: Tapi saat ni Isai tanya kita dah. Kita nak tanya dia klik pula. Nak tanya balik.
2: Lagu mana? Macam tanya. Duk badi tanya dia.
3: Kalau dia tanya, kita boleh jawab.
2: Dia boleh tertulis.
3: Kita nak tanya dia, dia boleh jawab ke dok? Dengar saya deh. Mengalir jernih air di perigi, dibuat mandi anak di desa. Bagaimana pula khidmat diberi supaya rakyat ni rasa selesa.
2: Jawab.
0: DJ Syah tanya mula.
1: Sudah dah lah. Pun lama jawab dah. Yang bermain di tepi muara.
2: Wow.
1: Pelari anak merentas titi.
2: Main titi juga.
1: Bantuan disampaikan dengan segera. Kerajaan pakar, rakyat senang hati.
2: Tu dia. Ya. Comel dah tu bantu eh tu betul. Bantu kepada rakyat.
0: Satu.
2: Dok, muka kita ni tidak semuanya senang.
0: Betul.
2: Rakyat hok susah kadang-kadang kita kena pergi cari tengok. Tapi kalau dengar kau Cik Isyah dia jawab saat ni. Pak Sucaya. Pada tahun 2050 jadi tok wakil dia.
0: Amin. Amilah Cik Isyah.
2: Amin.
1: 2000 berapa?
2: 2050.
0: 5 tahun lagi lah.
4: 5 tahun lagi lah.
0: 5 tahun lagi.
2: Kalau tak jadi tok wakil kok rakyat pun wakil dalam keluarga lah. Situ. Dia kena pehek dalam-dalam kalau buat suka cik. Baik. Saat ni jawab dah. Kita pergi alah ke komuniti Madani pula. Kalau dengan bantu ya kita kira wira alah kat ni lah. Supaya dia wira bantu kita lah. Ke mana?
4: Boleh. Nak pilih itulah DJ apa DJ Liz.
2: DJ Liz.
0: Bunga sama bunga.
2: Bunga sama bunga.
0: Boleh silakan.
2: Ada jurunya.
0: Agak sedap lah suara DJ Liz.
4: Dia senyum meh tu.
0: Sebab kita sama manis.
2: Dia ada kipas yang senyum tu tidak mucu juga tu.
0: Sama manis. Jangan
4: rezeki lah Pak Su.
2: Iyalah. Lagi.
4: Boleh. Okey, boleh dah. Dengar dah. Mari berkelah di tepi pantai.
2: Kelah.
4: Melihat ombak bergurau mesra. Di Klate FM Sporting dan Santai. Bagaimana suara pupuk harmoni negara?
2: Jawab Lih, moga Lih bangun pagi ke boleh pupuk harmoni negara.
0: Kak Siti Sarah kita tanya nak pergi patah boleh cum lalu. Tapi kita kena jawab dulu patung diri.
2: Jawab dulu pergi patah apa?
0: Mandi laut waktu pagi. Hibur ke hati hok sedih lagu.
2: Lagu
0: DJ
2: kuat.
0: Sampaikan dengan hati berbudi. Bawa mesej baik untuk semua. Itulah Boksu. Boksu tahu ke dah?
2: Apa kakunya? Siti Sarah tanya apa ke Boksunya?
0: Boksu
2: ni tak cakap rakyat dalam radio. Mungkin tak dengarnya DJ Lee. Tapi gitulah Siti Sarah weh. Dak, kita ni bahagia DJ ni sorga. Ya. Sorga rakyat, sorga kerja. Kita lah bahagia jo rakyat, kita lah bahagia jo pelepah. Gitulah. Ya. Perantara
4: kita
2: panggil.
4: Sukalah kita kalau DJ ni bagi apa? Fakta-fakta molek.
2: Iyalah. Iyo. Loni Siti Sarah weh. Dari segi bak kerja banyak berita pelesu Siti Sarah. Alik kita DJ ni cakap duduk ngambuhnya. Sungguh Siti Sarah weh.
4: Jolo.
2: Lagu tu lah nak rakyatnya. Baik. Kita wialah kali pula lah. Nampak kuih lagi patah tu.
0: Nampak lorak lagi alah patah ni deh. Okey, baik. Jangan esok umur tidur petir. Bangunlah SSI. Dia berolah rago. Oh, telo matai.
2: Oh, nampak sangat dia tak ajak SSI.
0: Jangan esok umur tidur petir. Bangunlah SSI dan berolah rago. Komuniti Madani tangkas dan cemerlang. Apa petua kekal berwibawa.
2: Gimana Cik Siti Sarah dia?
4: Jawab
2: eh, tak reti awak suruh ni.
4: Dengar deh. Mari jogging setiap pagi. Jaga gula dalam makanan. Kami kerja seikhlas hati. Bantu masyarakat yang memerlukan.
2: Lagu tu. Peli.
0: Peh.
2: Seikhlas hati.
4: Jalan lah. Nanya khabar orang kampung ni. Lagu mana.
2: Yo.
0: Betul.
2: Tapi kalau dengar kau suara Cik Siti Sarah ni ke. Kalau bawa suara ni pergi jumpa rakyat. Kita tanya khabar ke. Banyak titik air mata.
0: Sorgo dia.
2: Sebabnya dia ada sorgo sifat ke ibu we, sifat keprihatinan.
4: Sebab sedih ke? Sebab lagu mana?
2: Dia tak tahu atas Cik Siti Sarah lah. Tapi titik air mata kan khabar siapa berah. Dua tu lah. Tu dia. Baiklah. Kita pergi lah ke Cik Etta. Cik Etta macam tadi lah gitu. Alah, rembah. Copo tak ni Edda tu. Kita pergi. Jangan mongoh dengan Pak Su dah. Cik Etta nak pukul siapa ni?
5: Ya?
2: Cik Etta nak pukul siapa ni patut ni?
5: Tak ada dah lah. Kumbek tinggal so.
2: Ya. Look kau agak-agak eh? Look kau agak-agak.
5: Kita terah lah.
2: Lekir.
0: Terah dulu.
3: Lekir Cik Etta deh.
5: Hidup jangan penuh drama. Takut nanti kita dibenci.
2: Iya.
5: Apa impak gabungan bersama Kelantan FM dan Komuniti Madani?
2: Royak. Ya pada dengan mari.
3: Lotte ku mano lah hambo ni.
2: Ya pada dengan mari. Ye mus kawuh dah beh gula rakyat gini. Lagi hang.
3: Rasa letih mai belagi. Saya jual hambo beli.
0: Ngatuk dah tu.
2: Letih kenyal, letih kenyal.
3: Hubungan baik jangan dikeruh. Baru tenang aman harmoni. Sudah terang lagi bersuluh. Majlis gah supo hari ni.
2: Tu dia.
5: Betul.
2: Wanalah
0: nengung 80 eh.
3: Yo. Rasa-rasa boleh kau jawab lagu tu?
2: Penak.
5: Boleh.
2: Jawab je ta pukul lalu biar tu cuci.
3: Okey.
5: Ngelah
3: tu. Ali ambo lah pulak jualnya. Kau cek tadi.
2: Jawab.
3: Jadi patung ambo nyebunyi lagu ni. Komuniti Madani terus maju.
2: Iya.
3: Bersama rakyat mendukung negara. Semua utuh terus bersatu. Kelantan sentiasa aman sejahtera.
0: Batu, Cik Tah jawab pula. Okay.
2: Jawab Cik Tah, cuci lalu. Mati lalu.
5: RTM kekal nombor satu. Yeah. Jadi pengantara suara kerajaan. Kita bersama berganding bahu. Kekal terus jamin keamanan.
2: Tu dia. Neh, jadi kira jelah. Gana?
4: Pakai sebut RTM selalu tu.
2: Yalah, jadi kira jelah dah lah. Deh, galau-galau yang menjadi pertanyaan persoalan lah. Betul. Baik alik pihak Komuniti Madani, baik alik Kelantan FM, RTM. Boleh tahu belakang apa dia fungsi masing-masing.
0: Betul, maknanya gabungnya dua ni kak jadi mantap selalu.
2: Iya, cumanya lepas pada patut ni pun suara alik pihak Komuniti Madani kau.
0: Dan juga
2: alik bahagia penyiaran RTM, Kelantan FM kau. Jangan henti-hentilah dok. Menyuara ke suara kerajaan bagi masing-masing ke pihak rakyat kita ni tidak kabur.
0: Betul, biar jelas seumur.
2: Jadi kita ni kena kapur juga ini.
0: Ada juga ke? ke kita?
6: Ya iyalah.
0: Kenapa tiba-tiba jadi
6: sudah
0: orang
6: Aceh? Sudah dua pihak sudah lesa kita belum. Kita pun mau kabur juga. Posu okay, lapa peruk dah.
0: Oh, bila lapa peruk butuhkah jadi orang Indo kok kan?
6: Iyalah. Okay. Mau jemputir saja.
0: Kita tutup dengan patung jugalah.
6: Leke-leke.
0: Suara sumbang jangan disuka.
6: Oh.
0: Itu juga adalah bakat.
6: Oh, lagu tu.
0: Galik dengar mereka berseloka. Rupanya masa pun dah tamat.
6: Ya iyalah. Masa tamat
0: iya, dah. Iya mas. Sambung mas.
6: Ya iya. Sedak demo pakak duk ngato suruh nyanyi lagi berat. Oh. Setakat ni lah dulu saja patung kita. Dari dua pasukan hebat.
0: Ya.
6: Biar pasu cucu sekali lagi.
0: Okey.
6: Kekok si anak kera. Api rukah atas kereta.
0: Yes.
6: Malah juga dari kami sebagai pengacara. Kalau ada tersalah kata.
0: Ya, minta maaf banyaklah salah-salah kecek dah.
6: Ya.
0: Tadi gak ngelah lah.
6: Oh, ngelah, ngelah.
0: Habis pisah dia buah moktel.
6: Ya.
0: Kera curi, buat lagi. Terima kasih kami ucap ke. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
6: Ya. Jadi kita beratlah belakang deh. Baik ahli pihak komuniti Madani ataupun
0: dan juga pihak Kelantan FM.
6: RTM Kelantan FM. Jadi dari kompleks sekolah-sekolah Wakaf Mek Zainab Kota Baru, posu nak tutup tirai untuk seloka bersahut.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: sejuta sorakan.
1: Nama nombor atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemariaman sahabat Rahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
2: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Rahno berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahno, nilai tinggi untuk mas anda.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikurniakan kesempatan untuk kita bersama lagi menambah ilmu kefahaman dan meningkatkan ketakwaan dalam interaktif agama ruangan rujuk Ustaz hari-hari berkat Kelantan FM ada semua dan set kita set Satlala. Dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'in. Setiap hari Selasa, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, guru bimbingan yang akan memberi kepahaman tentang ilmu akidah sebagai pegangan dan membenarkan di dalam hati secara yakin dan pasti tanpa sebarang keraguan dan syak. Dipegang oleh seseorang dengan yakin sebagai pegangan agama dan ia bersemi di dalam hati dan jiwa. Juga merupakan satu bentuk hubungan hati dan jiwa yang kuat antara makhluk dan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai masa dan ketikanya, insyaAllah kita ambil kesempatan dan ruang pada petang ini untuk terus saja bersama dengan guru bimbingan pada petang ini, Ustaz Haji Osman Mazin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz ya.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: kita sambung kembali untuk pelajaran kita dalam kita bersama dalam ruangan agama untuk petang ini, interaktif agama, ruangan rujuk Ustaz hari-hari berkat. Baik Ustaz, kita meneruskan pelajaran kita, diberi ruang untuk Ustaz memberikan penerangan dan insyaAllah selepas itu ada kemusykilan dan pertanyaan, kita akan cuba layani pemanggil-pemanggil kita, insyaAllah Ustaz.
1: Okay, terima kasih Abdi.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hambanya yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang mulia dalam suasana keceriaan waktu senja orang panggil, kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat dapat berada di dalam majlis ilmu. Dapat berada di dalam majlis ilmu sebagaimana kita sedia maklum, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Abdi tadi, pengajian kita pada petang ini adalah pengajian Aqidatul Islam. Dan tajuk yang kita pilih pada petang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Qadar. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa pun boleh pertikai. Allah membuat pilihannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni kata dia membuat dengan pilihannya tanpa berbincang dengan mana-mana pihak. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik segala kerajaan. Dia mentadbir dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah selari dengan kehendaknya yang telah ditentukan untuk alam ini serta mengikut undang-undang yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu Wa Taala ni kata dia adalah merupakan pemilik segala kerajaan. Dan tak ada siapalah boleh menafikan hal ini sebab Allah Taala ni pemilik segala kerajaan. Dan bukan setakat dia pemilik, bahkan dia yang mentadbir. Allah Ta'ala mentadbir pulanya, mengurus dengan kebijaksanaan, dengan kehendaknya. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh hujan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh panah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh banjir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh ribut. Nah, itu semua dalam pentadbiran pengurusan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ciptakan langitnya lagu ni sebagai atap, sebagai bumbung. Allah Ta'ala jadikan bumi sebagai hamparan. Allah Ta'ala jadikan semua antara yang ada di langit dan bumi itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kuasa penuhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendak dia sendiri. Dan setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni adalah selari dengan kehendaknya yang telah ditentukan untuk alam ini. Maknanya setiap perbuatan Allah Ta'ala tu dia selari dengan kehendak Allah. Nah, contoh kita kata hari ni Allah Ta'ala nak suruh hujan. Hujan. Nah, ataupun hari ni Allah Ta'ala nak suruh panah, dia panah. Itu kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala nak suruh hujan, tiba-tiba jadi panah. Tak. Ha, dan mana setiap berlaku tu semuanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengikuti undang-undang. Nah, undang-undang yang telah ditetapkannya. Mana undang-undang ni siapa yang tetap? Allah Ta'ala sendiri yang tetapkannya, yang aturkan. Ini peraturan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang susun. Jadi kita sebagai hamba, sebagai seorang yang beriman, maka kita turutlah, kita patuhlah, kita percaya, kita yakin hal ini adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah merupakan ketentuan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sendiri. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Nah, setiap sesuatu ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa namanya tetap dah di sisi dia ni ada mengikut kadar yang tertentu. Maknanya Allah Ta'ala tak buat sesuatu perkara yang tak padan dengan sesuatu benda tu nak hadapi. Maknanya sesuatu benda tu tak padan dia nak buat, Allah Ta'ala tak bagi untuk dia. Begitu. Dan itu contoh ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Ra' tu di ayat yang kelapan tadi. Allah Ta'ala kata tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Dengan kadar tertentu ni pandailah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatur perjalanan hidup hamba dia sebagai secara khususnya mengikut kadar-kadar yang Allah Ta'ala susun sendiri. Dan sebagaimana kita lah, dan kita tengok di segi bentuk ujian, dan Allah Ta'ala uji hamba dia ni, dia tak sama. Dan setiap orang ni dia ada cerita perjalanan hidup masing-masing. Abedi ada cara abedi. Kita ada cara kita. Dan orang lain ada cara orang lain. Maknanya susunan perjalanan hidup ni, siapa yang atur? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi aturan Allah Ta'ala ni, dia mengikut kadar kemampuan itu. Nah, sebagai contoh juga, di mana Allah Ta'ala menguji para nabi dia. Tak sama dengan Allah Ta'ala uji kita. Dan kita ni hamba yang biasa, imannya tak kuat. Dah. Allah Ta'ala tak amari pun berat-berat besar-besar. Tapi bila nabi dan rasul ini Allah Ta'ala tahu kedudukan iman, tahap mereka tu tinggi, Allah Ta'ala uji tinggi. Dah. Sebagai contoh, Allah Ta'ala uji para nabi. Iaitu bagaimana seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ujian dia apa dia? Antaranya Nabi Nuh menghadapi cabaran dakwah selama mana 900 tahun. Tak ada orang sudi, tak ada orang nak. Ialah kita kata tak ada orang nak lah, mungkin tak sampai 100 orang. Artinya setahun tak ada seorang pun. Tapi Nabi Nuh dia gigih. Nabi Nuh dia tidak berputus asa. Nabi Nuh tetap berusaha. Orang tak sih cerita lain. Berjaya atau gagal cerita lain. Kalah menang cerita lain. Ya pasti aku buat. Maksudnya orang nak duduk pada peringkat ini bukan sebarangan lah. Maksudnya iman dia tu yakin sungguh. Iman dia tu hebat sungguh. Iman dia tu buat demi kerana Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala uji dia dengan lagu tu, dia mampu menghadapinya. Kita tak mampu di sini. Kita tak sapa, lambatlah lagi kita nak sapa tu. Itu satu contohlah. Kemudian kata dia, tiada perkara yang wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah juga tidak melakukan sesuatu kerana sesiapa. Tak ada satu pun, kata dia, perkara yang wajib, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala kata tak ada sebagai contoh, oh benda ni wajib kena buat, tak, tak ada. Atakah nak Allah, dia nak buat apa boleh, tak sibuk buat apa boleh. Ala, mana sebab dia mempunyai kuasa, kuasa penuh. Maka kita adalah merupakan makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena akur perintah Allah dan kita kena tinggal apa yang dilarang oleh Allah Taala. Nah, sebagaimana sini dia nak cerita kepada kita, Allah juga tidak melakukan sesuatu kerana sesiapa. Allah Ta'ala buat sesuatu. Dia buat langit ke, buat bumi ke, dia buat alam ini kerana siapa? Tak ada kerana siapa-siapa. Kita lain. Nah, orang kata gua nak pergi ngaji tu, ada orang suruh dia kena ngaji. Gua nak pergi masjid tu, ada kerana-kerananya. Tapi Allah tidak. Tak terikat dengan apa-apa. Makhluk apa-apa yang Allah Ta'ala kandaki, langsung tidak ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam menyusun sesuatu kara. Bukan kerana ni, kerana ni, tak. Allah Ta'ala dia tidak begitu. Sebagai contoh ayatnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah wahai Muhammad. Nah, Allah Ta'ala royak ke Nabi supaya sampai kepada manusia. Tentang apa? Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Nah, nah, maknanya sini Allah Ta'ala mempunyai kuasa pemerintahan yang penuh. 100% itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa pemerintahan yang tidak ada hubung kait dengan siapa-siapa, bergantung harap pada siapa-siapa, tak ada. Engkaulah. Ada. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Mana Allah Taala ni dia berhak. Dia nak kuasa kepada siapa? Dia beri kuasa. Boleh. Tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh halang. Dan demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala ni mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Hari tu dia wikabar di, hari ni tak sibuk dah nak tarik. Kau orang lain lah pula. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab Allah mempunyai kuasa yang, yang penuh.
2: Mutlak.
1: Mutlak. Yeah. Sebab tu kita jangan sombong. Ha. Sebab kadang-kadang kita, kita boleh, bila kita duduk di atas ni, kita rasa hak kita sepenuhnya. Tidak. Sebenarnya Allah Ta'ala ya bui. Demikian juga kita yang berada di bawah ni, tak ada arahlah, muka kena duduk bawah. Tidak, Allah Ta'ala juga yang beri. Adakala hidup ni seperti roda, kau kata, berpusing, berputar. Tak selalunya berada di bawah, tak selalunya berada di atas. Tak selalunya ada kuasa, tak selalunya tidak ada kuasa. Allah Ta'ala ni maha berhak, boleh buat apa saja. Tengok kuasa-kuasa yang besar, sebagaimana yang kita sedia maklum, ketika sebelum kedatangan Nabi SAW ni, bumi Mekah ni dikuasai oleh orang lain. Nah, dikuasai oleh ketua-ketua, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Mekah dengan angkuh sombongnya. Maksud angkuh sombong sini ni tak asyik tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dalam keadaan yang tak tahu hala tujunya apa. Maka Allah Ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang ni, wa mari seorang insan nama dia Muhammad bin Abdullah nak beki benda ni. Nak beki benda ni, nak suruh jadi comel molek. Maka nak pada benda ni, dia perlu kepada dia kuasa. Maka Allah Ta'ala beri kuasa. Cuma ketika Nabi di Mekah tu, Nabi tak dapat kuasa lagi. Nabi kena hijrah dulu. Gimana di Madinah? Madinah tu Nabi ada kuasa. Maknanya, Nabi bila dapat kuasa di Madinah, lepas tu balik Mekah pun dapat juga. Maka ketika tu, hak sombong semua orang Mekah dulu tu, dengan sendirinya hilang. Mana habis dah zaman dia. Maka sekarang ni zaman Nabi yang menjadi penguasa di kota Mekah untuk membaiki kehidupan manusia dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Ta'ala dia boleh buat benda tu. Tak payah pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni, dan maknanya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni maha berkuasa. Dia boleh buat dalam setiap perkara tu. Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Boleh. Tu satu contoh. Lagi ayat lagi mengatakan, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Ayat kedua ni pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni juga, kata dia, adalah merupakan Tuhan yang memasukkan waktu malam kepada waktu siang. Hak bertukar siang malam silih berganti itu, siapa yang berkuasa? Allah yang buat. Dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkau juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Mana daripada siang pada jadi malam? Boleh Allah Ta'ala buat. Daripada malam tukar jadi siang pula? Boleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan benda yang telah mati? Boleh. Dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Maknanya hak benda tu mati, Allah Ta'ala nak supaya hidup balik? Boleh. Maknanya apa? Maknanya Allah mempunyai kuasa mutlak, kuasa penuh. Ha, tadi dia nak kuasa, boleh dia nak cabut kuasa, boleh. Hal ni dia nak jadi waktu siang, boleh nak jadi waktu malam, boleh. Dan dia nak jadi benda tu tak, benda tu mati jadi hidup, boleh. Dan benda hidup jadi mati pun boleh. Ha, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat berlaku. Dan engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Nah, mana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia berhak dia nak beri rezeki kepada siapa. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berhak dia nak bagi rezeki kepada siapa? Wa tarzuqu man tasya' tu bi ghairi hisab, tanpa dihitung. Yeah. Orang kata rezeki tak diduga, orang kata rezeki sepak macam-macamlah. Yeah. Orang kata rezeki yang tak dijangka-jangka. Sebab tu ayat Allah Ta'ala lain mengatakan berkaitan dengan rezeki ni, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala jaminan. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti ada jalan keluarnya. Nah, dan di mana wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib ni, dan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada dia daripada arah yang dia tidak sangka. Yang tidak sangka, wailah rezeki sini, ari wailah rezeki lagu ni. Kita tak tahu apa rezeki kita nak bagi pada arah mana. Cumanya jaminan Allah Ta'ala sini untuk siapa? Orang yang bertakwa. Wa man yattaqillah tu. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita bertakwa. Jadi rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita nak dapat duit saja. Rezeki ni apa? Nikmat dapat jadi orang beriman. Dapat jadi orang beramal. Dapat jadi orang soleh. Itu rezeki. Diberi nikmat kepada kita sihat. Dan itu rezeki. Diberi kepada kita jauhnya daripada musibah-musibah. Itu rezeki. Nah, jadi maknanya nak jadi benda gini ni hasil daripada mana? Menjadi orang yang bertakwa. Contoh satu lagi abadi. Bagaimana satu ketika seorang lelaki ni dia jumpa mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, anak hamba menyertai peperangan. Tapi bila selesai peperangan, anak hamba ni jadi tawanan perang. Macam sedihlah ayah dia dan anak dia jadi tawanan. Dia pergi mengadu ke Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, bertakwalah kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Dia pegang hak Nabi raya gitu. Dia pun banyaklah buat amal-amal kerja kebajikan. Maka sehingga ke satu masa, dia pun tengok anak dia tu balik. Anak dia boleh balik ke rumah. Maksudnya dia bebaslah daripada daripada tawanan tadi. Bukan setakat boleh balik. Bersama dengan dia tu ada beberapa ekor kambing. Beberapa ekor kambing. Lalu sekali lagi dia pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, anak hamba boleh balik dah. Cuma nak tanya, kambing yang dia bawa balik tu lagu mana? Boleh ambil sekali ke tak? Nabi kata, itulah rezeki yang tanpa diduga. Dia boleh bebas daripada tawanan perang tu, rezeki dah situ. Nah, dia tak duga pun. Kemudian ada kambing pula, jauh sekali dengan tawanan tu, ada ghanimah yang dia boleh ambil. Maka Nabi kata, itu hak dia. Rezeki yang tak pernah diduga. Nampak tak? Hasil daripada mana? Hasil menjadi orang bertakwa. Itu satu contoh. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak buat benda lagu ni tak jadi masalah. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab ni, Allah Ta'ala ni boleh bagi rezeki kepada siapa-siapa dia nak beri tanpa dihitung, tanpa dikira. Maka kita nak pegang kunci nisa, ya, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala, jadilah orang yang mendengar kata Allah dengan kita tidak buat perkara dilarang oleh Allah Ta'ala. Pasti orang ini berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Nah, lalu kata di ayat di atas tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberitahu manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemilik sebenar segala pemerintahan. Nah, mana ayat qulillahumma tadi tu Allah Ta'ala wayak ke Nabi falsafah pada manusia bahawasanya pemilik, penguasa atau pemerintah sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang tu orang ni. Kita ni menumpang je. Nah, Allah Ta'ala bagi sikit-sikit je, tapi kuasa mutlaknya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pemerintahan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan mencabutnya daripada sesiapa yang dia kehendaki mengikut sunnahnya dalam pemberian dan pengambilan. Satu lagi Allah Ta'ala kata ya ke Nabi, dia ni berkuasa. Dia nak wui ke siapa jadi pemerintah, dia nak wiskah siapa supaya tidak jadi pemerintah, bila-bila masa saja Allah Ta'ala tu boleh buat. Yakin ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita kadang-kadang kita rasa, muda, kuat, gagah, kemah, gotong. Kita kata, tapi bukan itu sandarannya. Kalau dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh jatuh, jatuh. Tak ada siapa pun boleh, boleh halang. Itu Allah Ta'ala raya ke Nabi supaya siapa pada manusia bahawa sebiar manusia sedar, manusia khabar, yang mempunyai kuasa yang mutlak adalah Allah, bukan makhluk, bukan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikannya sebab-sebab kemuliaan dan menghina sesiapa yang dikehendakinya dengan kekecewaan. Allah Ta'ala juga boleh, dia nak suruh siapa jadi mulia, jadi comel, jadi bagus, dia boleh. Dan siapa Allah Ta'ala nak suruh hina, nak suruh dalam keadaan mana kecewa, Allah Ta'ala juga boleh. Jadi sebab itulah hidup ini dia jangan sombong. Kerana kita rasa kita gah, kita baik, kita lebih segala-galanya, menjadi sombong. Tuhan kata, ingat, hakmu boleh duduk setahun tu aku bagi. Sebagaimana contoh, antara manusia-manusia sombong atas muka bumi ini, hak Tuhan sebut dari Quran itu, Fir'aun, sombong kan? Siapa setahu mana nak tahap sombongnya? Siapa pada peringkat ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Siapa tahu tu ngaku Tuhan. Iblis kata sombong-sombong aku pun tak pernah aku ngaku jadi Tuhan. Ni Fir'aun ni dah lalu dah. Jadi nak tahap sombong ni siapa setahu tu? Tak sombong apa sebab dia boleh buat belakang. Segala harta benda di Mesir tu semua milik dia. Rakyat dia kata milik dia. Nah, dia nak kuasa lagu dia nak boleh belakang. Jadi bila siapa pada peringkat tu dia lupa diri, dia lupa bahawa sebab itu adalah Allah. Dah maknanya hak bantu dia selama adalah Allah, bukan dia bahasa hak dia sendiri. Akhirnya apa jadi pada orang yang sombong lagu ni? Nah, Allah Ta'ala kata aku nak tarik dah tak sibuk dah, iaitu Allah Ta'ala mematikan dia, cabut segala kuasa dia, mati pula dalam keadaan cara yang hina. Nah, kecewa dia, hina setara mananya diselam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Laut Merah yang terletak di selatan negara Mesir. Sebaliknya Allah Ta'ala nak mengangkat, nak memuliakan siapa? Nabi dia, Rasul dia, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi orang mulia. Dan segala perhatilah kalau tengok, kita tengok, kita meneliti sirah kan. Siapa-siapa yang sombong dengan Allah Ta'ala, semuanya jatuh belakang. Fir'aun kau, zaman Nabi Nuh kau, Namrud kau, siapa lagi hak lawan Nabi-Nabi ni, semuanya jatuh belakang. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa hak sombong? Abu Jahal. Siapa hak sombong? Abu Lahab. Siapa saja sekalipun, Allah Ta'ala jatuhkan belakang. Sebab tu jangan jadi manusia yang sombong. Kenapa? Bila Allah Ta'ala cabut tu, dia

0: Dia segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat situ. Kita ada sikit sebanyak hari ini, hak Allah Taala bagi. Kita ada sikit sebanyak hari ini, Allah Taala we pinjam. Jadi bila sebut bagi pinjam ni, Abadik, kita kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Kita rasa macam hak kita. Contohlah, mata kita ni Allah Taala we pinjam. Nah, telinga, lidah, semua panca indera kita Allah Taala we pinjam. Jadi bila sebut kata bagi pinjam, ni bukan hak kita lah sebenarnya. Dia kena kembali kepada Tuhan hak. Jadi kita tak perlu sedih lah. Sebab bukan hak kita. Sebab kita kadang-kadang tak nampak mata aku, kecewa aku, sedih. Dan, tak dengar telinga aku, kecewa aku. Bukan telinga kita, bukan mata kita, hak Allah. Contoh mudah gini, Abadik. Kita pinjam kereta orang. Pinjam kereta orang, kita pun buat klik letak depan tangga rumah kita. Tuan dia kata kereta hamba terpinjam, terkena atas balik lah. Jadi kita apa atas balik? Apa perasaan kita? Kita rasa sedih ke? Nak sedih apa? Bukan kereta kita. Kereta orang. Jadi kita apa faham? Bukan kereta dia, aku kena atas klik. Begitulah kita pada hari ini. Apa yang kita ada hari ini? Harta, anak-anak, pangkat, jawatan, kesihatan, apa yang ada di panca indera kita, semua tu pinjaman daripada Allah. Jadi oleh kerana barang ni barang pinjam, bukan barang mutlak, bukan barang kita, kena kembali kepada Tuhan hak dia. Dengarlah kata Allah. Allah Ta'ala dia boleh bui, dia boleh ambil. Allah Ta'ala dia boleh memulia, dia boleh menghinakan. Itu makna apa? Berkuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maknanya segala perkara berada di tangan Allah, sama ada baik atau buruk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi dan menghalang, memulia dan menghina, serta memberi manfaat atau mudarat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Antara tanda kekuasaannya ialah perkara yang dapat disaksikan di alam ini. Gapo kita boleh tengok di alam ini, maka semua kita boleh tengok berlaku betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni lagu ni, orang ni lagu ni. Jadi sebab itulah kita dalam hidup hari ini, bila kita faham lagu ni, kita boleh redha. Dan kita ingat ketika kita sihat, Allah Ta'ala wi kat aku sihat. Hari ni Allah Ta'ala tarik dan sihat aku jadi sakit, Allah Ta'ala juga bui. Hak ni kita payah sikit nak terima. Hak tika sihat tu boleh terima. Hak tika sakit tu tak terima. Bapalah aku jadi sakit. Nak sihat semua kita kalau boleh. Tapi kita lupa di situ. Rupa-rupanya yang memberi sakit itu juga Allah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala yang bui sakit tu, kita redha. Boleh redha benda ni adalah merupakan nikmat yang bukan biasa-biasa. Jadi sebab tu orang faham benda gini tentang iman, tentang kudrat kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada masalah. Kita biasa dengar gitu, orang tu kaya dia senang dia. Tapi hari ni tinggal selas punggung. Dulu hak we kaya tu siapa? Allah. Hari ni yang jadi miskin tu siapa? Allah juga bagi. Bila dia boleh duduk situ, dia tak ada masalah. Dia tak ada rasa dia dihina. Dia tak ada rasa dia kecewa. Dah. Sebab dia tahu semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Itulah akidah yang sedang mendidik kita. Supaya boleh terima setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kita. Jangan kita hanya boleh terima hati kau baik je. Hati kau tak baik pun, Allah juga bui. Sebab tu Nabi katakan, untung orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena dikala dia mendapat nikmat, dapat kebaikan-kebaikan, kemuliaan dan sebagainya, lalu dia bersyukur kepada Allah. Datang benda ini, Alhamdulillah, Allah Ta'ala yang bagi. Ya dapat apa? Dapat pahala. Sebaliknya dikala masa yang lain pula, dia ni diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan musibah tu, musibah ni, susah tu, susah ni, lalu dia bersabar. Maksudnya dia tidak memberontak. Lalu dia sabar ni, maka dia juga dapat pahala. Dikala dia senang, dia dapat pahala. Dikala dia susah pun, dia dapat pahala. Mana ada pada orang lain? Hanya ada pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Abadik. Baik, rasanya setakat itulah dulu. Baik, sebagai pembentangan kita. Wallahu alam.
1: Terima kasih atas penjelasan Ustaz berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh Ustaz untuk petang ini. Ruangan Ustaz Hari-Hari Berkat, pengajian ilmu akidah dengan tajuk ketentuan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas kepada kita saudara, syukur dan sabar, redha itu perlu dalam setiap di kalangan kita. Mudah-mudahan ya, orang Kelantan panggil ta'atuk pala dinding lah. Menerima hakikat dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Ustaz, kita kembali dengan pendengar kita selepas ini.
2: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita komaik. Sikit.

0: Jah kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Baik, saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya buka dua talian untuk saudara menghubungi, mengemukakan kemusykilan ataupun ada soalan-soalan yang nak ditanya dengan Ustaz Haji Osman. Jadi boleh telefon nombor yang biasa-biasa, semua-semua telefon kita 09748-8030. Ya, kadang-kadang sekali-sekala guna talian 09743-3858. Harapnya pendengar kita faham lah, untuk kita sama-sama bui peluang kepada pendengar-pendengar kita untuk bersama-sama dengan guru bimbingan kita Ustaz Haji Meh. Baik, kita bersama dengan pendengar kita yang memanggil untuk bersama talian kita. Hello.
2: Ya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
2: Ni no dari Macang.
1: No. Silakan bersama dengan saya.
2: Ya, assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini saya nak tanya, bagaimanakah seorang itu bila dia selesai saja solat, dia tidak berdoa kepada Allah? Dan adakah itu dia katakan orang yang sombong dengan Allah? Dan satu lagi saya nak tanya, selalu saya dengar selepas untuk iman itulah dia berzikir lah, berdoa, bi'abwa jannah, bi'abwa rizq, apa sama untuk dia tu, bi'abwa tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nur dari Macam. Dia ada dua soalan tadi. Ya, pertama dia tanya berkenaan dengan adakah kata dia orang itu dikira sombong bila dia semaya, selesai semaya itu tidak berdoa. Adakah dikira sombong ke tidak? Baik, kita nak respon hari ini dulu. Baik, sembahyang itu adalah merupakan dari segi bahasanya adalah ad-du'a. Lughatan adalah dari segi bahasanya dipanggil ad-du'a. Semaya itu sendiri adalah doa dah. Nah, semaya itu berdoa. Dan nak comel lagi, nak lebih lagi, bila kita selesai sudah semaya tu, kita berwiri, berzikir. Kita mula dengan istighfar tu. Apa makna istighfar tu? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maknanya kita istighfar memohon keampunan kepada Allah Ta'ala tu, kita mohon keampunan bimbang takut dalam semaya tadi tu ada salah. Siapa setara tu sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita mohon keampunan. Hak ni bimbang takut ada salah tak ada semaya. Takut bacaan kita tak sempurna, perbuatan kita tak sempurna, khusyuk kita tak sempurna kan. Jadi mana kesalahan-kesalahan gitu tu, maknanya selepas semaya tu mohon lalu dah keampunan. Tu walaupun kita tidak sengaja, apatah lagi bila kita melakukan dosa, tentulah diminta supaya mohon keampunan dan bertaubat. Baik, kita selesai sembahyang tadi, ini antara benda yang dituntutlah, beristighfar, lepas tu berwiri, berzikir, macam-macam, okay? Nah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, wa la syarika lah. Tak baca diri lah, baca selalu pun tak ada masalah. Ya, nak baca ramai-ramai, baca sendiri-sendiri pun tak ada masalah. Sapalah pada peringkat akhirnya kita berdoa. Itu sebenarnya diajar oleh ulama kita, diajar oleh guru-guru kita, tok mak ninah teratur comel kitanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun suka nak tengok hamba dia ni manis dalam beribadat. Sebenarnya dia bagus benda gini abadi. Maknanya kita ni orang pakai bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Janganlah duduk lorak gaduh sangat. Nau kau lepas wisala kanan kiri tu, pakai cuh bangun. Tak ada dah wiri kau sepatah. Tak ada dah zikir kau sikit. Tak ada dah doa kau sepatah. Dia sebenarnya sebaik-baiknya bila kita sembahyang, antara waktu yang terbaik berdoa ketika selesai solat fardu. Tu comel doa. Lorak aduh, tahu mana pun doa lah. Tak pandai lah ustaz nak doa. Nah, tak pandai. Hak pandainya gapo. Nah, amar reti hak ni. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setakat tu amar reti. Baca hak tu tak apa. Sebenarnya doa Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ni ke, adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sebenarnya Nabi setiap kali berdoa, Nabi tu akan rauk tangan dia ke muka sebelum baginda baca doa ni. Gapo Rabbana atina fid dunia hasanah ni, Tuhan kami berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun nak baik juga. Minta dua-dua, di dunia minta baik, akhirat pun minta baik. Wa qina azabannar, jauhlah kami daripada api neraka. Kalau bedik puasa, bila kita pergi Mekah, kita tawaf kan. Tak kira lah tawaf haji, kau tawaf umrah, kau tawaf sunat, kau apa-apa tawaf tu, kita akan jumpa di penjuru penjuru Kaabah tu. Dia Kaabah kan, dia ada 4 penjuru. Dia nombor 1 dia panggil rukun, dia panggil rukun apa, nombor 1 rukun Hajarul Aswad. Tempat bermula dan berakhirnya orang tawaf. Hajarul Aswad tu ada batu untuk kita kucuk. Lepas tu rukun yang kedua tu dia panggil rukun Iraqi. Rukun Iraqi ni penjuru yang kedua, iaitu bersetentangan dengan negara Iraq. Rukun yang ketiga tu, dia penjuru yang ketiga tu dipanggil rukun Syami, bertentangan dengan negara Syam ataupun Syria. Baik, hak ni pula ni, hak yang keempat ni dipanggil rukun Yamani. Yang keempat rukun Yamani. Di rukun Yamani ni nak cerita, daripada rukun Yamani kepada rukun Hajarul Aswad ni, sunat kita baca doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bacalah berulang-ulang. Di sudut mana? Daripada rukun Yamani hingga kepada rukun Hajarul Aswad. Baca berkali-kali. Doa apa ni? Doa minta kebaikan di dunia dan baik di akhirat dan selamat daripada api neraka. Diajar oleh Nabi supaya kita baca ni. Hak ni ketika kita tawaf. Hak tadi semaya. Jadi paling-paling tak ada lepas semaya tu. Baca hak ni tak apa. Dah lorak sangat kan. Tapi yang sebaik-baiknya, doa ni dia ada cara dia. Dan akak tangan comel molek. Mengadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah, patu puji Allah Subhanahu Wa Taala, selawat kepada Nabi, patu royaklah gapo kita nak. Ada royak gapo kita nak, itu dia panggil doa. Kita minta ya Allah, tak reti kau Arab, minta kau Melayu tak apa. Allah Taala tu Maha mendengar. Jadi baiknya, comelnya, afdalnya sungguh-sungguh bila kita selesai semaya, terus kita berdoa. Jangan selesai semai, terus kita tinggal. Jangan. Kerana kita telah lepas satu peluang untuk waktu terbaik kita berdoa. Salah satu doa yang afdalnya ketika selesai salat fardu. Ya, tu waktu-waktu doa yang terbaik. Jadi maknanya, no tak diminta peminta pencerahan, iaitu orang yang tak sedar doanya, Nabi katakan, kalkirdun, seperti kera. Maknanya lorak gaduhnya, dia siapa gitu. Nah. Jangan. Nak diajar pada kita istighfar, berwirid zikir, baca doa, gini semua ni tu comelnya.
1: Ustaz, ingat kalau atas dunia lah kita besok lah. Kalau kita dengan tuaku contoh, ampun tuaku,
3: baru kita royak. Maknanya kita, mana kita mohon dulu dengan Allah Ta'ala, baru kita cerita kini
1: gapalah bahasa kita.
3: Tu kita dengan tuaku. Hal ini dengan Allah Ta'ala ni yang maha agung. Lagilah kita kena bertok maknina comel sangat molek. Sebab apa? Sebab tak ada doa yang tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu jaminan daripada Allah. Udu'uni astajib lakum. Tu yang kata, mumitok aku bui. Kita hari ni, kadang-kadang dalam hidup kita, kita mari susah. Kita mari musibah tu, musibah ni. Mari ujian tu, ujian ni. Macam-macam dalam hidup. Kita rasa sepik hidup kita. Kita lupa, kita tak minta dengan Allah. Itu silap kita. Sebenarnya, di ketika Allah Ta'ala sedang uji kita tu, minta lah dengan Allah. Tu directnya begitu. Allah Ta'ala tu uji nak tengok kita setara mana. Dan kita ni ingat ke dek ke dia. Begitu. Jadi sarannya ustaznya, iaitu jangan lupa berdoa. Walau lorak kada setahu mana, sepatah tak tipu tak apa dah. Nah, tapi kalau boleh, hak cok titik terini comel mula tu, lagi baik sebenarnya. Maknanya, bolehlah kalau nak kata, adakah dikira itu sombong kalau tidak berdoa? Boleh nak kata sombong. Maknanya, gitu melalu lah kita ni malah. Ada segi berdoa segapa tu, dah. Tapi nak royaknya, maknanya kita biar ada doa. Itu satu. Yang kedua, hak dikata Abu Abul Khair, Abu Abul Jannah tu kan? Abu Abu tu gapo dia tanya? Mana Abu Abu tu pintu. Pintu kebaikan. Pintu-pintu syurga. Pintu-pintu iman. Pintu-pintu nikmat.
1: Abu Abu ke Albab eh?
3: Bukan
1: Albab eh?
3: Ahmad Albab. Albab tu sebuah pintu. Abu tu pintu-pintu jamu.
1: Pintu-pintu
3: yang banyak. Okay, gitu. Abu Kalau Albab tu makna sebuah pintu ya? Pintu juga. Tapi sebuah pintu. Babu tu makna dia pintu. Baik, ada, macam syurga kan? Dia ada pintu-pintu syurga. Ada Babul Jannah tu pintu-pintu. Abu Abul Jannah ni maknanya pintu-pintu syurga lah. Syurga ke dia banyak. Ada 7-8 jenis syurga. Allah Ta'ala kata pilih nak masuk syurga mana melalui pintu yang kamu kehendaki. Ini satu hadis berkenaan dengan orang yang berpuasa ni. Tawaran Allah Ta'ala. Ada satu pintu yang paling istimewanya untuk berpuasa ni. Dia panggil pintu, gapa dia nama pintu syurga tu, iaitu Allah, ni mari lupa sikit tu. maknanya ar-rayyan. Ada bab ar-rayyan ni, bita ar-rayyan ni maknanya Allah ni khusus untuk puasa. Maya ada pintu dia. Maknanya pintu ni maknanya Allah Ta'ala buka kepada puasa, dia boleh nak masuk pintu mana-mana. Istimewanya pintu ni khusus puasa ni, kalau orang nak masuk tak boleh. Maksud tak boleh. Puasa ni puasa lagu mana Bedi? Bukan puasa kita ni, kita tak tahu boleh jamin ke tak. Puasa tak buka tengok sekelilingnya makanannya. Puasa lidah tak tahu tengok pak ngata dan macam-macam. Kita bimbang lah sangat puasa-puasa kita tak. Jadi puas, maksud Nabi puasa hak lagu ni ni atau syurga hak lagu ni hak Ar-Rayyan boleh masuk pintu ni ni ke? Hak puasa, dia panggil khususul khusus tu. Hak tu confirm dapat jaminan. Khususul khusus ni biasanya para Nabi. Nabi puasa setahun mana berdik. Langsung tak ada lintasan dalam hati. Nak buka dengan gapa hari ni. Tak ada. Kalau ada tu, tak yakin dengan rezeki Allah. Sebab gitu. Kita hari ni nak makan banyak mana, menu mana, dah bazar Ramadan mana, tu contoh. Jadi dah ceritanya jauhkan. Jadi darjah puasa ni dia banyak-banyak peringkat puasa sebenarnya. Atau cerita lain, tajuk lain lah. Jadi nak cerita kepada Nur tadi bahawasanya abu apa maknanya pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu ya kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebenarnya suka Nur, so kita ni sentiasa minta dengan Allah. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih penjelasan daripada Ustaz Jimmy. Untuk bersama dengan kita, kita masih ada masa lagi lah. Learning pukul 49 bersama dengan apa ni, guru bimbingan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, dalam kita membicarakan tentang berkaitan dengan pengajian ilmu akidah, ketentuan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan memanggil, kita ada masa lagi ni. Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya.
4: Kati
1: selising. Pasti pun tadi macam ni pasti putih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Kati.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Apa khabar?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Cuma Kati ada soalan macam ni. Adalah seorang hamba Allah ni. Yalah. Kadang-kadang dia tak boleh terima lah ujian Allah ni. Sudah takut kekurangan iman lah kita kata. Sebab ujian Allah, hamba Allah dah lari dah ujian kan.
5: Betul.
4: Oh, sanggup dapat tak sabar tak si semaya. Nak bakar kari semaya. Ya Allah, motivasi lah kat dia. Lepas tu moja dah punya semaya balik.
5: Alhamdulillah.
4: Aduh. Satu sore lagi ni. Oh, dia kata, oh, tak boleh, dia kata, Allah Ta'ala ni tak adil, ya Allah. Terus macam panjang kat hati pula. Jadi nak tahu uraya ustaz macam mana.
5: Okey.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kak T deh.
1: Kak T.
3: Pasir putih. Aha,
1: selesai pasir putih. Ya.
3: Terima kasih Kak T. Inilah kehidupan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala datangkan Nabi. Nak jelas benar-benar gini lah. Supaya boleh terima kenyataan hidup tu. Jadi nak terima kenyataan hidup ni, dia kena faham agama tu. Jadi agama ni lah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi cerita Kak T ni, banyak dah kita dengar sebelum-belum ni pun. Nah, maknanya ada orang tak boleh terima ujian Allah Ta'ala. Contoh dia nane, come hidup molek, tiba-tiba mati tanaman dia. Nah, tak ada boleh hasil. Bayangkan selama mana dia penat, sebanyak mana dia habis, tiba-tiba Allah Ta'ala uji melalui lagu ni. Orang ni nak hadapi ujian ni, mesti dia kena ada iman. Dan mesti dia kena ada iman. Kalau sekadar nak tunjuk panah, tunjuk beren, tak selesai masalah. Nah, jadi sinilah perlunya kepada kesabaran, perlu kepada keredaan, perlu kepada bahawasanya kita terima kenyataan ini, hak jadi gini adalah Allah buat, bukan kita. Nah, bila kita kata Allah Ta'ala buat bukan kita, kita sendiri ni pemilik Allah. Jadi nak perhasi tu kadang-kadang payah tu, sebab dia berasa hak dia. Anak dia berasa hak dia yang buat. Dia berasa hak dia yang nane. Dia berasa hak dia jadi hidup subuh. Dia berbaju semua sekali. Tapi dia lupa sebenarnya di sebalik itu adalah hak bu hidup tu siapa? Allah. Dia lupa hak wujud jadi subur. Hak wujud jadi bunga, buah tu siapa? Allah. Jadi maknanya hari ni pokok dia mati, pokok dia tumbuh, pokok dia ni tak ada boleh hasil pun, Allah juga bagi. Yang ada duduk pehasi tu, itu kadang-kadang dia payah tu, dia tak terima takdir Allah Ta'ala tu, tak terima ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Jadi kita nak sarankan supaya kita kena banyak faham tentang benda-benda yang demikian. Jadi sebab tu Nabi ni Allah Ta'ala utuskan baginda datang ke alam dunia, perkara pertama yang Nabi dakwah adalah akidah. Selama mana Nabi berdakwah tentang akidah berdiri 13 tahun di bumi Mekah. Ramai orang marah. Tak boleh terima, tak kenal, tak suka dengan dakwah Nabi. Nah, sebab bertentangan dengan hidup mereka. Nabi kata, nak marah nak apa pun, aku kena royak. Jadi marah mereka ni main-main ke tak, marah sungguh. Siapa pada perikat buat keputusan nak bunuh Nabi. Bila nak bunuh Nabi, inilah Allah Ta'ala royak. Kata Nabi, ya Rasul, tinggallah dulu Mekah. Maknanya nyawa tu tak selamat dah. Siapa tahu tu. Nabi royak apa? Nabi nak royak Islam. Nabi nak royak iman. Nabi nak royak pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak suruh faham benda-benda tu. Jadi sebab tu Islam, kita tengok abadi dia. Dia diikat dengan apa? Rukun Islam. Rukun Islam ni ada berapa? 5. Kemudian satu lagi ikatannya rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Dalam rukun Islam kata 5 tu apa? Dia kena ada syahadah. Okey, ada sesadah ni. Lepas tu dia kena semayan. Semayan ni lah sebenarnya membantu kita, mendidik kita. Jadi semayan ni satu ibadat yang unik. Allah Ta'ala perintah kita semayan ni sampai mati. Berti-berti semayan, mati. Noyak hubungan dengan Allah Ta'ala ni jangan putus. 5 kali sehari ni, hak ni wajib ni. Dalam keadaan apa juga keadaan manusia sekalipun. Jadi ni sebenarnya adalah merupakan akidah. Kalau duduk pada orang tak faham, orang tak ada akidah. Maya buat apa? Sopo lah. Maya tak maya pun boleh makan juga. Nah, boleh tidur juga. Bukan persoalan makan minum. Bukan persoalan tidur bang. Hidup dah. Di segi bak makan minum ni, binatang hak tak ada kaitan dengan agama boleh makan. Nah. Iti ayah lemu kubah tu, oh tak habis nak makan. Nah. Tak habis kita nak pegang. Ada semacam. Tapi mereka ni hidup, dia makan, dia tidur. Adakah mereka ni maknanya tak boleh makan? Boleh. Hidup ini bukan untuk makan. Hidup ini biar kita tahu hak mana hak Tuhan suruh, hak mana hak Tuhan larang. Itulah nama dia agama. Jadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian kadang-kadang kita rasa tak boleh nak terima. Nah, tu silap kita. Silap kita. Sebenarnya, setiap apa yang pergi kepada orang Nisa, kullu ma yaf'alullahu khair. Setiap gapo yang Tuhan buat tu baik. Yakinlah. Allah Ta'ala buat gapo pada kita tu comel belakang. Susah kau kita, sakit kau kita, kaya kau kita. Apa Allah Ta'ala buat? Terbaik. Allah Ta'ala tu tak pernah hina hamba dia. Tak ada. Yang kedua tadi dia kata berkenaan dengan Allah Ta'ala tu tak adil. Tak ada. Allah Ta'ala itu maha adil. Sekaligus kita tengok ada orang kecil. Bak nak adiran orang ni kaya. Orang ni miskin. Patut kaya belakang lah. Baru adil. Ha, nampak kita kena faham gini. Orang ni Allah Ta'ala bui kaya. Orang ni Allah Ta'ala bui sihat. Orang ni Allah Ta'ala bui miskin. Orang ni Allah Ta'ala bui sakit. Tak? Tak adil ke Allah Ta'ala ke ni? Dia berkata tak adil lah. Sebab orang kaya tak apa ya sendiri. Hak tak kaya ni susah. Hak ni, hak sihat ni, tak apalah dia segar ke. Hak tak sihat ni, sakit. Tak adil lah kata dia. Jangan pandang begitu. Dari segi agama ini, Allah Ta'ala buat, kullu ma yaf'alullahu khair ni, setiap apa Allah Ta'ala buat tu baik belaka. Mana kita kena bijak membaca apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala beri kaya ke, kita bersyukur dapat pahala. Allah Ta'ala beri kita ni miskin, kita reda dan kita bersabar dan kita boleh terima, kita dapat pahala. Itu keadilan Allah. Dan Allah Ta'ala tu maha tahu. Tebih-tebih wikaya kepada orang ni, bahaya. Nah, wikaya ke dia lupa diri, wikaya ke dia sombong, wikaya ke dia tak si sedekah, wikaya ke dia tak si keluar zakat. Untung ke kita lagu tu? Rugi sebenarnya. Sebab tu ketika siapa? Korun. Gijupa dengan Nabi yes. Musa. Dia royak dia susah. Dia ayat dia nak makan tak boleh. Dia ayat dia gini-gini. Tolonglah doa. Nabi Musa kata, apa? Aku susah. Tak. Nabi Musa kata, comel dia. Mu tak tahu anak aku nak makan pun tak ada. Apa dah? Doa lah minta biar kaya. Nabi Musa kata, payah wahai kor. Kalau mu kaya, payah. Aku bimbang. Nak juga, nak juga. Doa. Bila berdoa ni lah. Allah Ta'ala pebui. Dia pun kaya sungguh. Ini nak bahaya kaya dia ni. Lupa diri, tak ada pemurah, tak saya bagi sedekah, tak saya bayar zakat. Sebab dia kata hak dia belaka. Jadi adil ke dia lagi ni? Daripada susah dia itu comel molek, tiba-tiba jadi kaya kufur kepada Allah. Tak kau nyaya kepada
1: tak
3: dia.
1: Tak ada nak semaya.
3: Tak ada nak semaya. Jadi itulah kita kena faham agama, kita kena faham akidah, kita kena faham erti konsep kehidupan. Jadi setiap apa Allah Ta'ala buat pada kita tu terbaik sebenarnya. Begitu sebenarnya. Maksudnya kita boleh tak reda gitu, kemah kita, mendidik kita setakat tu bagi kita. Baik, dia boleh jelaskan, wallahu alam.
1: Baik, itulah penjelasan daripada ustaz untuk persoalan daripada Kak T dia di Selisih Pasir Putih. Ya, pastinya besok kita dengar berfikiran positif, tak ni? Berfikiran positif dan juga bersangka baik. Lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita duk mikir saat ni masa depan ni ada lagi benda-benda. Walaupun tanam kita ni katalah tidak subur untuk tahun depan, kuih-kuihnya anak kita boleh masuk universiti. Yang mau ikut lain. Supaya ustaz banyak nikmat ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jelas kepada kita. InsyaAllah ada pertemuan kita dan juga ada masa kesempatannya kita akan bersama lagi dengan guru bimbingan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin. Yang mana setiap hari Selasa ni adalah kita kongsikan adalah apa ni ruangan kita akhlak soalnya. Itulah yang akidah, maafkan, ilmu akidah. Jari-jari sekali tak begitulah, terbabah juga. Baik, insyaAllah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz dengan ilmu yang dikongsikan. InsyaAllah kita jumpa semula. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami Kelantan FM Ada Somo. Dan pada ketika dan waktu ini kita dah pun 7.08 minit malam. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib malam ini bagi zon 1, zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.29 minit malam. Bagi Besut dan Setiu Terengganu pada pukul 7.26 minit malam. Teruskan bersama kami Kelantan FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara pendengar yang dihormati, azan baru saja kedengaran menandakan telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan malam ini pada pukul 7.29 minit malam. Besut dan setiu telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.29 minit malam. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat. Malam saudara, kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

بالحق فاعبد الله.

ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa ada nak bayar?
2: Misalkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Kita baru saja dihiburkan oleh suara daripada Judika. Judika dengan lagunya Mama Papa Larang. Membawa kita sekarang ke pukul 8.10 minit malam. Dan waktu ini diharapkan setara juga berkesempatan untuk bersama-sama dan mendengar Kelantan FM di mana saja. Kita sememangnya saudara dalam kehidupan ini, bila gelap kita perlukan cahaya. Cahaya itulah yang menerangi perjalanan kita ke setiap destinasi yang kita ingin tuju. Dan ini perkongsian saya bersama dengan anda, yang mana saudara, kerajaan memperuntukkan 25.2 juta ringgit untuk bagi fasa awal pemasangan lampu jalan jenis LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi yang sering berlaku kemalangan di rangkaian lebuh raya seluruh negara. Menurut kata Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, inisiatif di bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan sebanyak 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya di lokasi yang telah dikenal pasti. 690 tiang lampu bernilai 5.77 juta ringgit akan dipasang di 9 lokasi merangkumi lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, antara Karak dan Bentong, lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 antara persimpangan bertingkat Cenoh dan persimpangan bertingkat Gambang, serta lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 antara persimpangan bertingkat Bukit Besi dan persimpangan bertingkat Ajil. Daripada 32 lokasi yang dikenal pasti itu, 9 daripadanya merupakan kawasan black spot rasmi yang mempunyai pemberat kemalangan yang tinggi, manakala selebihnya adalah kawasan berpotensi berisiko tinggi. Dan saudara, pemasangan lampu LED solar ini akan dipantau secara rapi bagi melihat tren penurunan kadar kemalangan. Selepas projek siap, aspek penyelenggaraan akan diserahkan kepada syarikat konsesi lebuh raya masing-masing di bawah seliaan LLM. Baik, kita amat mengharapkan apa ni, usaha sebegini, kerana ia memberikan satu apa ni, pemanduan yang lebih baik, ataupun kita harapkan tidak mengelak daripada berlakunya kemalangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan seumpamanya. Selain daripada itu juga, kita mengharapkan bila keadaan jalan yang terang di sinari cahaya lampu LED ini boleh juga menampakkan kita, menampakkan jalan itu ke mana ataupun destinasi kita seterusnya. Baik, kita dah pun 8.12 minit malam. Selepas ini kita akan dengarkan Mek Bunga Lecu Merah.

Le bunga mai pula. Gitu pa say, ni lepas ni ni. Ay, ajak ji berak seumur say-say ni tak. Metarak je lah kok nu, metarak je lah kok ni. Kita ni kalau deh suka bersaing, gitulah deh. Orang pun suka sayangnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, kita kena juga. Anak agak kau baru kenal hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar agak kita ni, kenal dulu boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Orang ajak tubik barulah kita ikut. Nak kau baru kenal hari ni nak tubik selalu, bahaya lah ni. Mak bunga bukannya kapo. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mak bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita yang menakut ke ni. Ay, jadinya kena pesan kepada mak dan ayah tu. Yang mana ada anak Tino ni. Ah, duduk sekolah lagi kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu jangan. Kadang-kadang mak dan ayah ni jangan duduk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapok-kapok. Kita juga harus, kita juga kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudah lah. Nak ikut orang kau

Baik, kita teruskan bersama malam ni Selekta hingga pukul 9 malam. Masih lagi berteman-berteman bersama dengan saya. Kita pukul 8.22, maksudnya waktu solat Fardu Isyak malam ni bagi Zon 1 pada pukul 8.41 minit malam. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak. Anda dah tengok bola? Saya percaya peminat-peminat bola sepak tanah air tidak lepaskan peluang untuk menyaksikan secara percuma di RTM. Melalui saluran sukan dan juga RTM Klik, kita ambil kesempatan dan ruang ini untuk melihat aksi-aksi yang menarik yang ditunjukkan oleh setiap pasukan yang bertanding ataupun yang menyertai yang telah pun bertarung, berjuang, bermati-matian untuk mengharumkan nama mereka, nama negara mereka di persada bola sepak dunia FIFA ini. Saudara, kalau kita boleh kongsikan bersama, edisi kali ini juga dijangka menyaksikan penggunaan teknologi lebih canggih dalam membantu pengadilan perlawanan, termasuk sistem bantuan video VAR yang dipertingkatkan serta analisis data masa nyata untuk meningkatkan ketepatan keputusan. Dan dengan format baru dan penyertaan lebih banyak pasukan, Piala Dunia 2026 dijangka mengubah dinamik pertandingan, dan pasukan-pasukan bukan tradisi berpotensi mencipta kejutan, menjadikan saingan lebih terbuka berbanding edisi sebelum ini. Dan format baru memperkenalkan pusingan 32 terbaik. Banyak lagi pasukan-pasukan yang mengintai peluang untuk bersama di kelompok 32 pasukan terbaik. Sebanyak 12 kumpulan akan dibentuk, dan pasukan yang mara perlu bermain sehingga 8 perlawanan untuk muncul juara dunia. Dan beberapa negara berjaya layak ke Piala Dunia buat kali pertama, termasuk Uzbekistan, Jordan, Cape Verde dan juga Curaçao. Ini menambahkan warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan Piala Dunia kali ini, bola sepak Piala Dunia FIFA. Dan Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi pentas terakhir untuk dua legenda bola sepak dunia, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Inilah antara yang boleh kita kongsikan, kelainan dan juga perbezaan edisi Piala Dunia sebelum ini. Ya, baik, kita harapkan di kalangan kita ambillah peluang dan kesempatan ini bagi peminat-peminat bola sepak untuk menyaksikan lebih dekat yang dibawakan oleh RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 kali ini.

0: Ya, kepada anda yang berkelapangan esok, janji temu kita untuk bersama ikuti dan juga hayati Forum Ehwal Islam esok Masjid Al-Rahman Kot Lanas dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam esok Rabu 24 Jun 2026 pukul 8 malam selepas solat fardu maghrib. Tempatnya di Masjid Al-Rahman Kot Lanas dengan tajuk Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa. Jadi kesempatan ini kita ambil peluang dengan pencerahan yang akan diberikan oleh ahli panel berkaitan dengan tajuk Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa. Bersama dengan Ustaz Haji Abdul Aziz Yahya bergandingan dengan Ustaz Muhammad Azil Yaakob, manakala moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Jadi saudara bolehlah bersama-sama esok di Masjid Al-Rahman Kot Lanas pada pukul 8 malam, Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Saudara pendengar yang dihormati, sebentar lagi pukul 8.41 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nidaul Islam kali ini kita bicarakan tentang menegur dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Suruhlah ke jalan Tuhan, wahai Muhammad, dengan hikmah dan tegurlah. Ajarlah dirilah dengan apa nama kata-kata yang mulia, yang baik dan sebagainya. Ya, kita sering dengarkan, ya, bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan repair, akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Sebenarnya, ini pesan ulama pada Taubah, bila manusia, siapa-siapa pun menegur kita dengan teguran yang positif, ianya sebenarnya teguran dari Allah. Allah menegur kita melalui manusia. Ya, Masya Allah, ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkan pada kamu. Jadi kalau kita tak suka orang cakap dengan satu cara kepada kita, jangan buat yang sama. Jadi kau nak tegur ke, nak cakap ke, dengan cara yang paling hikmah, ya? Sebenarnya pengalaman menunjukkan bahawa bukan orang tak boleh ditegur. Kebanyakan orang boleh ditegur, baik orang perempuan, laki-laki, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, semua boleh ditegur. Tapi kadang cara kita menegur yang menyebabkan mereka menolak teguran kita ataupun memberontak, ya? Sebab kecil hati. Nabi bersabda, khatibun nas ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, kemampuan dia faham personaliti dan apa nama kata tu, kebolehannya untuk memahaminya. Maka bila kita pegang akan hadis Nabi itu, maka kita mudah-mudahan membuat kata-kata dan teguran dengan penuh hikmah. Apakah cara nak menegur dengan hikmah? Pertamanya kita doa. Doa agar teguran kita tu ada hikmahnya dan memberi kesan pada orang yang kita tegur. Berdoa. Ramai orang menegur tapi tak berdoa. Nombor dua, kita sebelum menegur, Nabi pesan ta'aruf dahulu, bertanya khabar dahulu. Sampai ada seorang sarjana mengatakan, tak salah tak apa, ialah Kung Fu Zha, andaikan, ya, jadikan kawan kamu itu seperti orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Kita dah kenal kawan itu 10 tahun, tapi bila kita jumpa begitu, kita layan dia macam orang baru. Kenapa? Sebab kita tak tahu mood dia, situasi dia, keadaan dia, kesihatannya, ya, emosinya. Jadi bila kita jumpa orang baru, kita tak cakap kasar, kita sopan santun, kita muliakan dia. Orang baru, jadikan kawan kita orang baru setiap kali kita jumpa dia. Itu kita, jadi kita bertaruh, bertanya khabar. Nombor dua. Nombor tiga, sebelum kita menegur, siapkan orang itu untuk ditegur. Contohnya, apa ni, bedah, ya. Tok Abah ni bukan apa. Tok Abah banyak kelemahan, awak pun ada kelemahan. Awak ada kebaikan 1, 2, 3, 4, tapi ada juga kelemahan. Tok Abah ada kelemahan, kalau korang tegur, Tok Abah sangat suka. So kita pun tegur. Kita puji kebaikannya yang dengan ikhlas, dan kita sebut kesilapannya. Mudah-mudahan dia dapat terima dengan lebih, kata orang tu, redha. Ya. Lepas tu, of course lah, untuk kita menegur dengan hikmah, maka kita kena ada hujah berdasarkan pada Al-Quranul Karim ataupun hadis, ya, paling kurang daripada ijma' ulama' ataupun kias, ya. Kita gunakan Quran dan hadis sebagai hujah untuk menegur, ramai orang akan dapat terima dengan lebih terbuka, ya. Dan gunakan contoh-contoh atau cerita yang boleh menyentuh kalbu. Bahkan kata seorang sarjana kepada Taubah, jangan memberi nasihat tanpa bercerita, jangan bercerita tanpa memberikan nasihat atau hikmah daripada kisah tadi. Ibrah daripada kisah tadi. Dan ingat, manusia berfikir gunakan gambar. Jadi kalau nak menegur manusia, baik kanak-kanak maupun orang dewasa, cakap dalam bentuk yang mereka dapat gambarkan dalam kepala mereka. Teguran kita itu jelas terbayang. Jangan kata, jangan buat benda dosa. Tak, sebut apa dosanya. Jangan tipu orang. Nanti orang akan tipu kita balik. Jangan kacau orang, tolak-tolak orang. Nanti kita akan tolak balik. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik kepada diri kita. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. # penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelate. Pakat main belakor deh.

Baiklah, saudara sekadar ini untuk saya temani anda melalui selekta, segmen selekta dari pukul 6 petang hingga ke waktu ini. Selepas ini anda akan ditemani rakan setugas Azidi Abdullah akan temani anda sehingga 12 malam nanti melalui cerita kita oleh Kelate Cekok. Dan selepas saja, sejurus selepas berita utama 9 malam, anda akan berteman dengan Azidi untuk pujaan 90. Teruskan bersama kami Kelantan FM. Ada sokmo. Assalamualaikum.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali. Hari ini Selasa 23 Jun 2026. Bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Bersama dengan Azidi malam ini. Dan temani anda 9 dengan 12 malam. Okey, dan juga biasalah tazahsul hari Selasa. Sepatutnya saya Selekta. Malam ini kita berubah arus, berubah suasana, berubah masa. Jadi pukul 9 malam hingga 12 malam. Tadi 6 hingga 9 bersama dengan DJ Sidi Abdullah. Alhamdulillah saya selesai semuanya. Jadi penutup siarannya malam ini bertemankan Azidi menerusi pujaan 90. Hari Selasa 23 Jun 2026. Alhamdulillah hari ini dah pun hampir ke penghujung untuk bulan 6 di bulan Jun, di pertengahan tahun. Dan mungkin apa saja perancangan anda mungkin dah terlaksana. Dan mungkin perancangan akan datang mungkin dalam perancangan belum lagi laksana. Kita harapkan dipermudahkan segala urusan anda, insyaAllah. Baik, hari ini pujaan 90 pastinya ada beberapa lagu untuk sejam yang pertama. Lagu-lagu 90-an yang mengembalikan kisah-kisah kita zaman remaja, zaman tahun 90-an. Siapa yang lahir tahun 90-an, angkat tangan. Ada yang lahir pada tahun 90, ada yang lahir tahun 91, 92, dan juga mungkin ada yang lahir bawah pada 90, 80-an. Kalau yang lahir tahun 90, dia tak kenal lagi erti lagu 90-an. Baru umur setahun, dua tahun, tak kenal lagi. Tapi yang benar-benar lahir pada tahun 80-an, maknanya dah umur 10 tahun, dah mengenal lagu-lagu 90-an yang mungkin teringat kembali, mengimbau kembali. Okey, jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Datuk Hatan, Gerhana, lagu yang dicipta dan juga liriknya oleh Datuk M. Nasir dalam album Mentor 1994. Dan juga persembahan seterusnya daripada Aisyah, Seloka Rindu, lagu yang dicipta oleh Azlina Abu Hassan, liriknya oleh Amran Omar, dalam genre pop. Dan dalam sudah pun dihasilkan satu album, Aisyah 2, 1991. Layan di pujaan 90.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Ini dia persembahan daripada Aisyah Seloka Rindu. Lagu yang dicipta oleh Azlina Abu Hassan. Liriknya Amran Omar. Alhamdulillah, terima kasih yang menonton live di TikTok sekarang ni. Ucapan terima kasih kepada Rohani Razak. Lagi ada sahabat kita dari Brunei. Irah mana Irah tadi eh? Irah dari Brunei katanya kalau Zidi datang ke Brunei ni nanti dia nak bawa makan pergi makan amboyat. Terima kasih Irah. Okey, dan juga ada sahabat kita dari Singapura. Ramlah, terima kasih. Okey, lagi ada lagi. Ramai lagi sebenarnya rakan-rakan sahabat kita, bukan sahaja dari Malaysia, ada yang datang dari luar negara. Baik, jom kita nak teruskan lagi lagu yang seterusnya. Baik, sebelum tu saya nak terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat kita yang dengarkan Kelantan FM, ada yang dengar menerusi RTM Click, ada juga yang mendengarkan menerusi frekuensi kami. Dan seperti sedia maklumlah, kami nak maklumkan berkenaan dengan gangguan siaran dan juga liputan di stesen pemancar RTM Bukit Bakar Machang, yang mana akan bermulanya, akan dilaksanakan bermula esok 24 Jun hari Rabu sehinggalah 14 Julai 2026. Mungkin ada kawasan yang terjejas. Salam maaf dari kami eh. Jangan marah-marah. Kalau tak boleh dengar ikut frekuensi, dengarkan menerusi RTM Klik Kanada. Ataupun boleh juga layari portal radio.rtm.gov.my. Juga boleh tonton dekat TikTok pun ada juga. Ada sahabat kita Sam Bogo, Tanah Merah hadir. Terima kasih. Wati Harun, salam dari Gomusang. Juga sahabat kita dari Hashim mana ni? Hashim Hamid. Salam DJ, apa khabar? Sihat dari Pasir Mas. Terima kasih. Jom kita nak teruskan lagi lagu persembahan daripada Eddie Hamid, Sewaktu Aku Merinduimu. Lagu yang dicipta oleh Eddie Hamid dan juga Siso. Liriknya pula daripada Zurain dalam sebuah album Suara Kedamaian yang dicipta pada tahun 1989. Pujaan 90, Kelantan FM ada semua.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Miroslav Klose memegang rekod

Kita bersama dengan Madonna Ani Zaidris, Duka Rindu Pujaan 90. Lagu yang dicipta oleh Ramli MS dan juga liriknya Lukman S dalam sebuah album Nur Ani Zaidris 1992. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini di Semen Cikok Cerita Kita Orang Kelantan hari Selasa. Selamat bertugas juga saya ucapkan kepada mereka yang sedang bertugas untuk ketika ini. Ada yang kerja shift, ada yang kerja malam, tak kenal erti penat lelahnya. Ada yang buat overtime. Tapi ada juga yang dengarkan menerusi RTM klik dekat TV. Lepas tu dia layan je sambil-sambil buat kerja harian. Ada yang buat kuih ke ataupun yang menjahit ke, tak kira lah. Kerja sampingan dekat rumah. Lipat-lipat kotak ke, lipat kain ke. Jangan lipat orang sudah. Okey, jadi apapun kita harapkan kepada mereka semua yang sedang layan Kelantan FM malam ini, yang sedang menonton dekat TikTok sekarang ni pun ada juga jam berkobor, jam back, apa tu? Selamat malam dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Wow. Putar lagu Dora satu. Lagi ada komen macam-macam . Ada yang datangnya dari negara-negara seberang. Sebenarnya kan, ada yang tanya bilalah DJ nak datang jumpa dengan kami semua dekat TikTok ni. InsyaAllah pada bulan depan kita sedang merangka, ada merancang sebuah lagi program. Bukan sebuah lagi program, program yang lama kita nak perbaharui balik. Program itu Gujajak Kelantan FM, insyaAllah bulan hadapan kita akan mulakan menjajak di kawasan anda. Mulut kita berbawakan penyampai-penyampai radio. Nak tahu lokasinya di mana, nantikan kita umum. Kita akan datang tak saja, kita ada bawa buah tangan untuk pendengar.

dengar pendengar kita yang dapat datang jumpa dengan kami. Kita akan bawa DJ-DJ kesayangan anda semua ke lokasi-lokasi yang diminta. Macam rasa spend pula eh. Okay, insyaAllah lah bulan depan eh. Bulan depan kita rangka kita akan cari tempat-tempat yang best. Kita boleh temu mata lah bersama dengan penyampai-penyampai kesayangan anda. Alright. Ada yang minta lagu DK, sabar eh. Pukul 10.40 nanti kita ada layan lagu-lagu Kelantan. Jadi jom kita nak teruskan lagi. Ni ada, Iran menang. Ya ke? Yang sekarang ni yang tonton dekat Sukan RTM. Ni siaran ulangan. Kita apa. Baik, jom kita nak teruskan. Lagu yang seterusnya, lagu daripada kumpulan Senario. Dan nyanyian bersama dengan Haida. Ini pun lagu yang dipopularkan tahun 1998. Lagu yang dicipta oleh Budin, liriknya oleh Nas, dalam album Senario 2. Namanya Senario 2 merupakan album studio kedua dan juga menampilkan seorang ahli baharu iaitu Saiful Afek selepas pengunduran Ilya dan juga Hamdan pada awal tahun 1998. Dan juga album ini diterbitkan oleh Ambang Klasik pada pertengahan tahun 1998. Itulah kisahnya Senario. Ciptalah sebuah lagu Zapin daripada Senario. Dan seterusnya lagu daripada Fida, Ia Io. Wow. Okey, lagu ni juga lagu yang dicipta oleh Ramli MS, liriknya oleh Lukman S, dalam album Disco Dat Adik Jalil Hamid dan juga Fida pada tahun 1994. Layan dulu di Pujaan 90.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari hidup merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
2: Penuhi citarasa anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: bayar.
1: Baik, itu dia persembahan daripada Fida Ia Iyo. Wow, rancak eh. Macam dandut-dandut. Memang lagu dandut pun sebenarnya. Lagu yang dandut 90-an. Fiza katanya nak dengarkan lagu adik saya besok. Okay, boleh. Lepas ni lah eh. Pukul 10 nanti. Baik, untuk sahabat kita yang sedang memandu. Hati-hati memandu eh. Jangan lupa untuk ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau depan sekolah, malam tak malam, malam ialah kita faham tak ada budak-budak sekolah eh. Cuma pagi-pagi setiap hari boleh dikatakan pukul 7 hingga pukul 8 itu antara peak hour. Kadang-kadang semuanya sibuk, semuanya blogak. Nak ke sana, nak ke sini, ada yang nak ke tempat kerja, ada yang nak ke sekolah, ada yang nak hantar anak ke pengasuh, ada juga yang nak pergi ke pasar, ada yang nak pergi cari makan kat kedai makan. Masing-masing macam-macam hala tuju yang perlu dilakukan. Tapi kena ingatlah ya, di jalan raya bukan kita seorang, ramai-ramai guna. Pastikan keselamatan anda sentiasa terjaga dan jangan sedikit pun lalai. Dengan kelalaian anda mungkin boleh membawa maut. Okey, baik, jom kita nak layan lagi lagu-lagu 90-an ini. Terima kasih juga yang sedang menonton dekat live TikTok ketika ini. Susah pula nak sebut eh. Okey, jom kita nak teruskan lagi lagu-lagu daripada Utopia, Maya Percintaan. Lagu ini yang mana dicipta oleh komposernya Edip Dol. Liriknya daripada Zur Ain dalam sebuah album Maya Percintaan tahun 1991. Sedikitlah saya nak cerita berkenaan dengan kumpulan Utopia ini. Yang mana sebuah kumpulan rock 80-an yang berasal dari Malaysia. Yang terdiri daripada 4 orang ahli. Antaranya Afi, yang merupakan seorang vokalis yang masih lagi popular ketika ini. Juga Allahyarham Rano, yang merupakan pemain drum yang telah pun meninggal dunia pada tahun 2005. Dan juga Allahyarham Husni GS ataupun gitar, juga meninggal dunia pada tahun 2008. Dan juga Iwanan, pemain bass bersara dari bidang muzik pada tahun 2010. Dan album mereka diproduksikan oleh produksi Karya Muzik, di mana ia telah dimiliki oleh Ariwatan pada tahun 9 oleh saudara Ruslan Mamat dan rakannya Daman Toba. Album Utopia ini diterbitkan oleh Aris Ariwatan pada tahun 1990, yang dikatakan inilah satu-satunya peluang Aris Ariwatan menjadi penerbit album pada waktu itu. Hebatnya eh, dalam dunia seni tanah air ni macam-macam cerita, macam-macam pengalaman, macam-macam perceritaan mereka supaya apa ni, untuk naik bukan yang senang, untuk mencipta nama kumpulan masing-masing dengan semangat yang kental. Itulah lagu-lagunya masih lagi kita ingat sampai kini. Jom layan lagu Api Utopia, Maya Percintaan, dan seterusnya lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih, yang dikompos oleh Nadia dalam sebuah album Nadia tahun 1996. Nadia, Salam Untuk Kekasih, seketika nanti.

0: Kelantan FM.
1: Dunia ni adalah pentah lakune untuk kita yang bergelar manusia. Kita ni memainkan peranan dalam setiap watak yang kita bawa. Kalau watak molek, maka orang sekeliling kita akan terima kebaikan kita dan gitulah sebaliknya. Bagi Kak Nah, watak dalam drama tidak akan sama dengan watak kehidupan sebenar kita. Sebab drama hanya lakunya sementara mengikut watak yang diberi. Watak kita di alam realiti inilah yang akan kita pergi sapa bila-bila. Pesannya ikhlas daripada saya, Kak Nah. Hidup ni, jangan banyak drama sangat lah deh. Takut orang mumuk. Jadilah yang terbaik.
2: Dengarlah Kelantan FM.

0: Dia, salam untuk kekasih. Itu dia persembahan untuk anda semua untuk malam ini. Di Kelantan FM ada Sokmo hari Selasa 23 Jun melangkah jam yang kedua. Dah pun pukul 10.05 minit malam. Panji Abedik. Abedik, kalau Abedik dengar. Sani Abedik lah, lu Sani. Ni tak uwe jerit, ajak pergi makan dua ye Abedik. Okay, nanti kita set masa Abedik dah. Tak uwe, tak uwe. InsyaAllah, kalau ada masa, ada peluang, ada rezeki, kita pergi pulak. Pergi makan dua ye jerit. Dua ye elok sana, jadi-jadi sekala. Tak? Okay, ada yang dengarkan menerusi radio di dalam kenderaan. Terima kasih. Okay, dan juga terima kasih kepada sahabat kita yang menonton live TikTok ni, Keropok dan juga Sos Lihanis. Katanya jomlah datang kedai. InsyaAllah ada rezeki kita pergi kedai di Jalan Datuk Lundang, Kota Baru. Okay, ada lagu lagi. Duit banyak lo ni ZDWay. Ada jual kata murah dah. Nanti kita ajak kau hok set-set berahi. Sekalanya hok berahi makan duriannya. Abedik pada siapa lagi? Kak Angah. Hok berahi tu duduk kat su. Hok berahi makan durian. Kita cuba ajak bapak ni. Kita pergi komo. Kalau boleh pergi cari kat kebong balik ni. Alik mana je get tak ingat dah. Nanti kita pergi cari tahu Okay, baik. Lagu seterusnya. Cerita pasal durian pula ni. Sedap lah durian. Kalau durian alik kapun. Durian alik alah kau. Alah kau jeli. Alah kau. Jerit ala kokolo balah nah lah. Sedap-sedap lah kau doyek kau ni rasanya. Boleh. Dan untuk abis-abis kita toke-toke doyek tu. Marilah. Mitok ni. Okey, baik. Jom dengarkan lagu seterusnya. Lagu daripada EYE. Lagu yang dipopularkan tahun 1995. Lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. Lagu yang dicipta oleh lagu dan juga lirik Wan Zul Sutra. Dalam album studio kedua Lebih Hebat Lagi. Pada tahun 1997. Dan seterusnya lagu, lagu daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa. Lagu yang dicipta lirik dan juga lagunya daripada Abdul Halim Hassan, ataupun lebih dikenali sebagai Anjang, dalam sebuah album Epigoni pada tahun 1992. Jom layan dulu EYE, Namamu Jadi Sebutanku dan juga Bunga Angkasa dari Terra Rosa. Kelantan FM ada semua.
1: Trivia Piala Dunia. Uruguay akan menjadi negara ketiga yang dibimbing Marcelo Bielsa ke Piala Dunia FIFA. Beliau sebelum ini mengendalikan Argentina pada Piala Dunia 2002 di Korea, Jepun, dan melatih Chile

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sains-sains nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya Hafiz tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap, sedap, sedap nikmatnya cinta. Kelantan FM, penuhi

Ini dia Bunga Angkasa, persembahan daripada Terra Rosa. Membawa kita sekarang 10.17 minit malam di pujaan 90 Kelantara FM di Semen Cekok. Kelantara FM ada sokmo. Hari Selasa hari ni 23 Jun, takut ada yang terlupa. Esok lusa gaji gomen dah masuk. Alhamdulillah, rezeki kan. Gunakan sebaik yang mungkin, manfaatkan sebaik yang mungkin, supaya sentiasa kita apa ni, gunakan sebaik yang mungkin lah rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Manfaatkan sebaiknya untuk menanggung keluarga tercinta. Dan juga kerja pun kerja biar berkat lah kerja jangan culas sangat. Okey, dan juga sahabat kita Ayu Dayu katanya ketagih dengan Radio Kelantan FM. Terima kasih. Okey, dan juga tadi Cikgu T tadi kata jamu pasal durian tu dari sekolah Telaga Agro. Patutlah esok kalau ada sahabat-sahabat kita order dekat tu, kalau bangun durian minta maaf lah. Set sekolah Telaga Agro jamu makan durian esok deh. Okey, baik. Terima kasih lah Cikgu T deh yang tengah layan Kelantan FM untuk ketika ini. Dan juga Pok Sumi pun katanya dia WhatsApp ni, daripada lama tak dengar suara Zidi. Pok Su tak tinggal di kampung dah. Pok Su tinggal bersama anak di Raub sejak kematian isteri tersayang 6 bulan yang lalu. Jadi Pok Su minta Zidi siarkan satu lagu Berpisah Jauh. InsyaAllah kalau dia kita siar deh. Kak Yah Jabi pun nak minta lagu so Ellie Cat, Andai Aku Pergi Dulu. Boleh je Kak Yah, insyaAllah. Tapi kita nak berhabis dulu lah pujaan 90. Ada dua lagi lagu yang dikongsikan oleh DJ Kid. Dia bagi kepada saya, bagi wasiat kepada saya, tolong zirim, tolong siar lagu-lagu yang telah pun diatur, yang telah pun disusun untuk malam ini. Okey, ada dua lagi lagu yang akan saya paparkan, yang akan saya siarkan. Antaranya yang seterusnya, lagu persembahan daripada kumpulan Fotograf, Ke Pintu Kasihmu. Lirik dan juga lagunya persembahan daripada apa ni, lirik dan lagu dicipta oleh Sunny Sudin dalam album Fotograf 92. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Lagu yang dicipta oleh Awang BPR, liriknya oleh Amran Omar dalam sebuah album Luka Dilukai tahun 1994. Baik, selepas ini ada sketsa Wok Yoh, cerita berkenaan dengan pembiakan nyamuk Aedes sebab air bertakung yang diterbitkan oleh Cik Su Haila Mak Daud. Dengarkan Kelantan FM ada semua.

Kalau kita orang panggil cuci sabu perut tadi nak royak. Oh, aku jadi kau sabunya sai. Dale pagi tai jadi takulah sai. Tu cekak nak kutai sapu lah sai. Kita dah sore tu sabunya sai. Anu mungkin mana aje cuci.

0: Kelantan FM.
1: Baik, Kelantan FM, ada semua dah pun selesai untuk pujaan 90 untuk malam ini. Tadi dah bersama dengan Sikit Sawak Yoh, pembiarkan nyamuk Aedes sebab air bertakung. Dan ni hujan tak menentu. Jadi begitulah, kena jaga-jagalah kesihatan kita semua supaya dapat kita elak penyakit denggi. Kita tukar muzik background. Tadi selesai dah pujaan 90 untuk sejam setengah yang diterbitkan oleh DJ Kik ataupun DJ Apek. Banyak nama dia ni. Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mana bersama dengan kami untuk malam ini. Ada yang tengah dengarkan menerusi RTM Klik, ada juga yang dengarkan menerusi frekuensi kami. Dan sekali lagi saya nak maklumlah ya kepada sayang sahabat kita semua berkaitan dengan gangguan siaran dan juga liputan yang mana pemancar TM Bukit Bakar Macir Kelantan akan dilaksanakan, iaitu penaik taraf sistem pemancar radio FM RTM bermulanya pada 24 hari bulan esok, hari Rabu, sehinggalah 14 Julai 2020 pada hari Selasa. Okey, jadi sepanjang tempoh tu buat sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar di kawasan yang terjejah, mungkin ada sedikit gangguan lah, gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Sebabnya untuk naik taraf ni bukannya senang dah. Dulu teknik kita ni pun kita import bagi jauh-jauh. Ni hak Kelantan pun kita bawa juga pergi untuk baiki supaya dengar lebih sedap lagi. Siaran pun lebih jelas lagi. Okey, yang mana-mana bermula pada 24 Jun sehingga 14 Julai. Jadi adik kakak, kalau ada masalah dengan apa ni siaran, boleh buka ko RTN Klik, boleh juga boleh buka ko online juga ni dalam talian ni radio.rtm.gov.my. Ataupun kalau nak senang lagi kat, buka TikTok Kelantan FM lah, boleh buang-buang dengan DJ-DJ kita. Okey, jadi kerja-kerja naik taraf ni dilaksanakan untuk jamin kualiti siaran kita supaya lebih bermutu penyampaian perkhidmatan pada masa akhir datang lah. Jadi terima kasih kepada semua yang bagi sokongan dan juga kesetiaan anda bersama dengan Kelantan FM. Anda semua, kan, antaranya hak terlibat dijangka mengalami gangguan siarannya di daerah apa ni, di Kuala Kerai, di apa ni, Kandik, Kuala Gerih, Kuala Pehi, Kuala Pergau. Banyak jugalah kawasan terlibat dah. Gua Busai pun ada beberapa tempat juga. Di Jeli pun ada. Di Tanah Merah pun ada juga. Pasir Mah pun ada mungkin terlibat juga. Pasir Putih pun mungkin terlibat juga. Okey, dan apa pun kita harapkan anda bersabarlah dengan gangguan-gangguan yang mungkin berlaku. Untuk sahabat-sahabat kita, teruskan bagi sokongan kepada kami. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik. Okay, ni ada Zarif yang komen. Kawin nak suruh abis ayat Zarif. Boleh abis Zarif. Masuk radio dah suara Zarif. Apa nama Zarif? Okay, baik. Jom kita nak dengar lagu permintaan sahabat kita tadi. Nak dengarkan lagu Adik Saya Abis Sore, nyanyian daripada Ida Ezrin dan juga Dimanjo. Lepas tu ada persembahan daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. Dan juga Rosie Kemang Berduri, Leno di Panggung Buano. Ni lagu permintaan belakang ni. Ambo tolong tunaikan. Jangan.

Kita dah bersama pada Rosie Kemang Berduri, Leno di panggung Buana. Dah pun 10.48 minit malam cerita kita orang Kelantan. Masih lagi bersama dengan Zidi dan Nilah. Jadi sekejap lagi untuk melangkah ke jam yang ketiga, pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan selepas tu kembali semula lah untuk jam yang terakhir. Kita layan lagu-lagu jiwang sikit untuk malam ini nanti eh. Di jam yang terakhir ada lagu-lagu apa ni, lagu 90-an, ada lagu 80-an, juga ada lagu slow-slow lah sebelum kita dibuat mimpi malam nanti. Baik, jom layan dulu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, dan juga menyusul sebab sini Iklim Bunga Emas, Kelantan FM.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan Sempadan Negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan agensi kawalan dan pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di Sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontoh.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan pengawasan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan 2 gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog, menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Mohammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya di cadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Lantar FM penuhi cita rasa anda, kembali bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir hari Selasa 23 Jun 2026, bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi saya temankan anda untuk jam yang terakhir. 2 jam kita dah pun bersama, 9 hingga 12 malam lagi. Dan juga mungkin ada yang belum tidur lagi, ada yang masih lagi tengah layan lagu-lagu yang saya siarkan untuk malam ini. Dan juga mungkin ada yang nak bagi ucapan ke, boleh je. InsyaAllah akan sekejap lagi saya nak bukakan taliannya 0973-3858 dan juga 7488630, ataupun WhatsApp juga pun boleh ke 0149-740154. Lagi ada lagu-lagu 90-an, juga ada lagu 80-an yang mungkin malam ini mungkin ada yang terbuat mimpi apabila dengar lagu-lagu sekejap lagi. Yang mana dah terbuat mimpi, alhamdulillah lena, semoga tidur lena, semoga tidur nyenyak, dan juga rehatkanlah, rehatkan badan anda supaya cukup rehat. Esok kita perlu sambung lagi aktiviti harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah. Jadi untuk pembukaan ataupun mukadimahnya untuk ruangan rentak kenangan malam ini, kita layan persembahan daripada Ilusi, Puisi Cinta, dan juga menyusul Francis Capital, Aku Hanya Pendatang. Kelantan FM, ada semua.

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemahku kita.
1: Baik, Lantaran FM, 11.26, ini malam. Ada yang dah berbuat mimpi. Selamat malam saya ucapkan. Semoga mimpi indah-indah. Ada yang masih lagi termenung sini. Termenungkan tentang diri sendiri. Ataupun termenungkan pasal masalah yang dihadapi. Termenungkan macam-macam dalam fikiran kita. Sehinggakan ada yang stres. Ada yang tenang. Ataupun ada yang... yelah macam-macam . Emosi masing-masing kadang-kadang tak stabil. Disebabkan ada masalah itu, masalah ini. Cubalah cari peluang, cuba cari jalan supaya kita dapat selesaikan masalah kita dengan baik. Janganlah apabila terlampau stres sehinggakan boleh menyebabkan kemudaratan untuk badan kita sehingga tak sihat, sampai demam, sampai sakit kepala, terlalu stres sebenarnya. Okey, cuba tenang-tenangkan diri anda. Jangan sampai ada masalah yang besar. Baik, di talian sekarang. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Hello, siapa tu?
2: Kak Ma.
1: Kak Ma, jauh sikit dengan radio Kak Ma deh. Okey, baik. Okay. Kak Ma buat apa tu? Tak tidur lagi ni?
2: Baru siap makan air.
1: Oh, okey, baik. Salam malam untuk siapa, Kak Ma?
2: Kak Ma nak ucapkan selamat malam buat Kak Subacok, Kak Yajabi, Kak Pa Kemehe, Kak Ti Kok Lana, Kak Ruh Kok Lana. Dan buat semualah yang mengenali Kak Ma dan yang masih mengingati Kak Ma. Kamu ucapkan selamat malam belakang.
1: Baik, terima kasih Kak Ma.
2: Sama-sama.
1: Okey, lagi ada kiriman yang dihantar menerusi Kak Ma atau Kak Ma Duye tadi . Terima kasih Kak Ma. Alright, lagi daripada Kak Sah. Selamat malam Zidi. Kak Sah nak buat ucapan selamat malam lah kepada Mak Pertam. Besing minta lagu Satu Lumrah Dunia daripada Iramri. InsyaAllah kalau ada sempat saya siarkan. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Ajay Giting, Kenangan Selamat Tinggal. Dan selepas ini Zamri, Tugu Cinta, Kelantan FM. Ada semua.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Asamoah Gyan dari Ghana merupakan pemain Afrika yang menjaringkan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan 6 gol sepanjang penyertaannya dalam kejohanan tersebut.

0: Persembahan Iklim, satu kesan abadi. 11.49 minit malam. Masa masih ada untuk anda yang nak telefon, silakan. Di talian sekarang, halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, DJ. Ah, ni Syah
1: Ya.
0: Ya, apa khabar Syah sehat?
1: Oh, sehat. Aziz, apa khabar?
0: Ya, macam biasa, sehat sejahtera lah.
1: Aziz, ya, bila tadi dalam radio.
0: Macam mana?
1: Aziz, di umur yang kata tadi dalam radio juga. Pasir putih kena?
0: Tak faham, tak faham. Macam mana soalan ni?
1: Pasir putih, lain KPS yang ada
0: tu. Okey, oh, untuk lain ni, pemancar kita eh?
1: Pemancar.
0: Okey, setakat ni lah kalau ikut laporan di Pasir Putih ada di Cerang Ruku dan juga Semerok. Ada sedikit lah.
1: Okey, Pasir Putih ada lah, kena lah.
0: Kemungkinan ada sedikit sahaja, tak banyak pun. Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu Syah? Silakan.
1: Okay, terima kasih. Sekarang aku cerita ke Azal Mak Kepung Batin.
0: Ya.
1: Kasih Pulau Melaka, kasih baca, kasih Mama Cik, Kak Mak Berjim Melok. Pakai
0: mak
1: tahu.
0: Hari
1: lagu boleh
0: ya.
1: Tahu dia
0: lah kitanya. Minta maaf eh.
1: Okey, kita apa dah.
0: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Esok kerja lagi ya
0: Jadi. Esok saya cuti. Okey, bye.
1: Okey. Assalamualaikum. Balik atas dia Jadi.
0: InsyaAllah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Baik, seorang lagi. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, iwe eh.
2: Iwan, salam dia.
0: Tak tidur lagi weh.
2: Duk ke tidur ni.
0: Oh, anak tak cenderung tidur kau kan tu.
2: Duk saja tu hudi.
0: Oh, baik-baik. Okey, salam malam untuk siapa tu weh, silakan.
2: Salam malam, kau ada kat aku baca pomak besi. Kau ada satu kusul, Pak Deris, Tengok Meru, Pak Mamlu. Dan semua yang menyertai Iwan Sadar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya pun dah sampai ke penghujung untuk rancangan malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat kita yang semua yang tengah dengar. Ada yang dengarkan sambil-sambil nak terbuang mimpi dah. Dengar suara Zidi segar balik mata. Okay, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad depan. Saya akan ambil cuti dulu beberapa hari untuk cuti rehat. InsyaAllah lah hari Ahad depan kita jumpa lagi . Menerusi segmen cekok cerita kita orang Kelate. Ini dia lagu penutup tirai untuk malam ini. Lagu persembahan daripada Ziana Zain, Madah Berhela. Dan juga bersama dengan di ruangan satapan jiwa seketika nanti bersama dengan Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya hanya menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka TV okey, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik, walau siapa pun pemenangnya. Tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail. Lewat masuk katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum Ijih Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ibu hadir. Jamal Alola, Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik. Boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng Burung Hantu. Kita layan

Biarlah rahsia dari Datuk Seri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena bentras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membentras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan

agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM. I heard what you said to the

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluah. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are.

Permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi, sekarang dah pukul 2.45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah May Rose. Ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak kat Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni, best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tak payah nak teman.

kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda. Pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0 kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litar Brno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan carry anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Nah, saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergerak lah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA. Sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah. Itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok. Waktu ini, Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada di house, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay? Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum, kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian. Ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita kepada anda yang di luar sana. Boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni, memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan, waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkanlah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, cimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam Geng Bunuh Hantu. Put your

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Rasa sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun, rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni, saya suka minum air rebusan halia ni. Air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah, kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan? Rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi ringan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu. Jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan. Sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanto Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camilla Cabello Havana dalam Ken Burhanto.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hani masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik.

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kullu nabiyyin min anbiya'i Allahi يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi daripada nabi-nabi Allah ini wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab, yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong, 3 kali bohong. Nah, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para nabi ini dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah nabi itu bercakap daripada hawa nafsu saja, melainkan semua yang dituturkan oleh para nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi SAW dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh nabi-nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya, kerana para nabi itu macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu, "Wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zalikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya, tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi itu, jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firmannya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian-sekian-sekian benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Masih kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua. Janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan. Janganlah kalian membunuh anak-anak. Janganlah kalian membunuh haiwan ternakan. Janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata pun jangan senang-senang potong-potong pokok. Jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah keluar pada kereta. Jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okay? Wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam. #Penyiaran Jahkim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijri. Pagi ini saya DJ Iz bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.45 pagi, zon 2 5.49 pagi dan zon besut 5.44 pagi. Untuk 30 minit yang pertama ini, anda semua bakal dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi teruskan bersama kami di Easy hanya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci

0: Yang kita duk masak, yang kita duk cucuk rokok, yang kita duk pinggang api, sebenarnya itu juzun. Satu juzuk min sab'ina juz'an min tilkan nar. Satu juzuk kepanasan daripada 70 juzuk kepanasan-kepanasan neraka.
1: Kanak-kanak 9 tahun ke bawah mempunyai masalah mengagak jarak kenderaan dan had laju kenderaan yang menuju ke arah mereka. Kerana mereka masih belum matang dari segi pemikiran dan koordinasi fizikal mereka. Pimpinlah anak anda semasa melintas jalan. Anda mampu mengubahnya.
2: Apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
3: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
2: Awas, memandu di lorong kecemasan.
3: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
2: Melebihi had laju.
3: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
2: Memotong garisan berkembar.
3: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
2: Tidak mematuhi lampu isyarat.
3: Lampu kuning. Jalan.
2: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
3: Hai, B. Jumpa dekat mall tak?
2: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: نداء الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita jumpa lagi dalam Nida ul-Islam. Hari ini nak bincang membuang tabiat yang buruk. Tabiat negatif ni. Apa contoh tabiat negatifnya? Ya, yang kalau ingkar Allah, tak solat, ya dan sebagainya. Kurang sopan, biadab, lewat, bertangguh-tangguh, berbohong, ya. Terlalu keras terhadap diri ataupun terlalu lembut sangat. Ataupun kadang negatif juga, ya. Lepas tu kasar ke orang, suka campur dengan orang yang tak elok, ya, orang yang last minute. Ya, fokus pada yang negatif, bersangka buruk, ya. Lepas tu dengki, menyalahkan orang dan macam-macam lah. Itu antara contoh-contoh lah, ya, sifat-sifat buruk. Termasuklah dia banyak makan, tak exercise, lepak. So yang penting sekarang, bagaimana kaedah untuk membuang tabiat buruk? Yang pertama ialah, ramai orang dia tak buang sifat buruk sebab dia kata, aku okey, aku taklah seteruk sangat macam Fadilah Kamsah tu, dia lebih teruk. Jadi bila kita rasa kita okey, kita tidak akan berusaha untuk membuang sifat buruk kita. So langkah pertama ialah terima hakikat, aku ada sifat buruk. Aku yang perokok, aku yang bertangguh, aku yang tak sabar, aku yang bertangguh-tangguh, aku yang salahkan orang, aku yang banyak cakap. Jadi kita kena terima hakikat, aku ada masalah. Satu. Lepas tu kita betul-betul berdoa. Balik pada Allah. Ya Allah, aku ni orang yang tak sabar, ya Allah. Tolong bagi aku kesabaran, ya Allah. Ya? Dan kita berdoa. Dua, nombor tiga, tak dapat tidak. Kita kena seimbangkan hidup kita. Sebab kecemerlangan bermula di rumah. So kalau kat rumah kita, ya, apa ni, positif, maka mudah-mudahan di tengah jalan positif, di tempat kerja positif, dalam masyarakat kita positif. Segala-galanya bermula di rumah, ya. Tu satu perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Lepas tu kita kena analisa tentang tabiat buruk kita ni. Kita buat analisis sikit, ya. Apa puncanya? Kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku isap ukur? Sejak bila? Ya? Dengan siapa? Di mana aku biasa isap ukur? Ya? Dengan geng aku siapa? Jadi bila kita dah faham tu, jadi kalau kita nak berhenti isap ukur, contoh, maka kita kena jumpalah kaunselor yang tertentu ataupun pakar. Jauhkan diri daripada penghisap rokok. Ya? Cari kawan-kawan baru yang tidak perokok. Dan cari sebab yang kuat. Aku nak berhenti hisap rokok supaya aku sihat. Agar dapat beribadah dengan baik. Aku tak nak bagi contoh yang negatif pada anak-anak aku. Agar aku tidak rugi membazir wang. Ya? Maksud orang apa ni, kawan-kawan syaitan membazir duit. Ya? So kalau kita berikan sebab yang kuat untuk kita berubah, maka kita akan dapat kekuatan untuk membuang sifat buruk itu. Aku buang sifat buruk hisap rokok supaya anak-anak aku tidak hisap rokok dan tak terlibat dengan dadah. Aku nak berhenti benda ni sebab dianya membazir perangai setan, kawan setan. Jadi ada sebab kuat untuk kita buang tabiat buruk. Dan kita kena sabar. Kita kena sabar sebab kajian menunjukkan bahawa sesuatu tabiat yang baru akan terbentuk dalam 40 hari. It takes 40 days to form a new habit. Dengan izin. Jadi kita kena, apa nama kata tu, dengan sabar, dengan gigih, ya. Kita kena berdoa, kena cari kawan, cari peringatan daripada orang sekitar, sokongan dan doa agar kita dapat lakukan tabiat yang baik selama 40 hari untuk menggantikan tabiat buruk. Sebab cucilah keburukan kita dengan berbuat baik. Selalu kita dipesan oleh para ulama, kan, cucilah, hindarkan, detox keburukan kita dengan berbuat baik. So jom kita sama-sama, ya, kita betulkan diri kita, ya, sedar bahawa kita ni semua dalam proses pembangunan diri. Sebab kita semua work in progress. Tidak ada orang yang maksum. Justru, ya, Tok Abah yang dah tua bangka ni pun dalam proses memperbaiki diri, terus berubah sedikit-sedikit sampai meninggal dunia. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Azura! Azura!
1: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pendengar-pendengar Gu Pagi kita, Easy kembali hari ini, hari Rabu 24 Jun 2020 ni, bersama anda dengan 8 Muharram 1448 Hijri.
3: Ya, betul.
2: Is bersama dengan Lee, sebab tu jadi Easy.
3: Ya, betul. Kembali temankan semualah Gu Pagi kita untuk pagi ni. Dan bagi edisi hari Rabu lah kita ni.
2: Yo, Rabu dah. Rasanya baru maring Ahad.
3: Baru je bersama ni.
2: Ya.
3: Dan juga kita nak ucapkan untuk semualah pendengar-pendengar pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Buka tune bersama dengan kami.
2: Ya.
3: Berdua pagi ini.
2: Jadi orang kata tak ada lagu Azura.
3: Ada nama Azura.
2: Dan si baik tak ada lagu Liza.
3: Ada. Oh, Liza.
2: Lagu Easy ya tak ada. Rasa macam nak buah dengan pemanggil kita lah.
3: Ya, pagi-pagi ni marilah telefon kita.
2: Telefon kita nak
3: buat. Bui capek pagilah pagi-pagi ni. Boleh telefon kita, talentnya sama aje Is.
2: Sama aje 0974888030 ataupun 0974338558.
3: Iya, betul.
2: Gedik-gedik dah telefon kita dah tu.
3: Ambil dia berkelik tu, kita kan ambil dulu.
2: Assalamualaikum, ada siapa ni?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Okay,
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, dalam malam moncang.
1: Yo.
0: Mula jangan cakap apa ni. Dengan salam sudah lah.
1: Assalamualaikum.
2: Istukah dengan ni ha yang suka pateng kita.
1: Lebih kurang.
2: Okey, Mak Mak hari ni kata ucapan untuk siapa ni pula ni?
0: Ya, okey, terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan Is di konti selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Baik.
0: Buat Pak Ya. Pak Suli ngamuk dia baca. Abah Hinggre. Meh cikgu tiga. Kanun nipo. Katu baca. Abah Mak Dusun Ija. Toyi tu Pak. Pak Awe Angelo. Pak Sumi pasti putih. Kani kola kere. Mokta Khusia. Ipah Tanjung Kalo. Kamah Mendoa Beding. Kak Ayah. Wakah Baru. Dan Cik Abian Dio tu. Lepas tu buat Pak Jakob Kiyok. Mak Berteh. Lepas tu buat Posuh Labu. Dan yang terakhir sekali buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia. Kelantan F. Pintur. Terima kasih. Pak Tih Jabi dengan ucapan semoga happy. Semoga kita berkata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu Pak Mat.
2: Itu Pak Mat. Ni kita cari Pak apa pula lepas ni.
1: Okey, siapa pula ada di talian untuk waktu ini?
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Siapa ni?
3: Ni Kak Ajah Lijah dari Sungai Perak.
1: Okey, baik. Om Perak.
2: Om Perak, moh koma.
1: Okey, sihat gitu Kak Ajah Lijah kita?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, hari ni ucapan untuk siapa tu?
3: Pertama sekali saya ucapkan untuk diri berdua selamat menjalankan tugas pagi ini ya dengan hati-hati.
2: Terima kasih.
3: Pertama sekali Pak Wan Celoh, Haji Usman Gobay, Abang Fadil, Pak Lang, Angkar Rezman, Kak Subacuk, Sima, Umi, Habibah Gunung, Pak Mak Besut, Amir Harun, Kak Isah Pulau Melaka dan semua pendengar-pendengar Kelantan FM yang mendengar suara saya pagi ini dan ucapan selamat pagi. Itu saja DJ berdua. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hajah Halijah.
1: Okey, ada siapa lagi di talian kita?
2: Baik, jom kita tengok ada siapa. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lagu kita mana tu? Dekat, suara siapa tu?
2: Ini suara Kak E.O.
1: Hey, ni Pak Suli lah ni.
2: Bukanlah.
1: Pak Suli.
2: Pak Su minta maaf. Pak Su pagi-pagi ni yang tetap nampak matahari lah gitulah.
1: Okey, Pak Su.
4: Pak Su, terima kasih saya ambil tali ya, Pak Su. Terima kasih.
2: Pandangnya Pak Su belakang awal-awal saat ni tak suara gini.
4: Ya, Pak.
2: Lain sangat.
1: Ya, bunyi lain pagi ni suara Pak Su. Saya bunyi yang ledah Pak Su, tak tukar dah.
4: Ni lain suara ke tua ni. Dia suara ke muda lain, maknanya kau panggil.
1: Tu dia tu deh, bezalah. Okeylah, baiklah Pak Su. Ucapannya untuk siapa?
4: Puan ni, Isdan Liz ni selamat bertugas. Terima kasih ambil tali Pak Su pada tu.
2: Okey.
4: Apa ni abang Jo dua-dua abang Jo tanah merah tu abang Mokta Jidin tu Haji Rim. Apa ni Pak Mak Besut tak ni pada Kak Ayu tu Kak Su baca Kak Sima Pak Mesiko Kak Jabi tu Haji Rim tu pada Kak Sima Cedah apa ni abang D tu Kak Soh pulang Mako Zul Ali Usman Gubba Pak Jakob Kio Iwan Tawan Bereh Pak Sumi, Pak Nik Debuk Pukul, Abang Hing Tupak tu, Ming Gunung, Dah Bondo, Abang Ju, dah semua, dah apa ni, Abang Fadil Betul, dah semua sekali lah, peminat Kelata FN tu. Apa ni, semua sekali lah.
2: Semua sekali.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Su.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Pak Su kita tau.
2: Ingat sekali tu dok. Kalau nak ingat kau kata pemanggil kita yang lebih berpuluh-puluh ribu orang ni, saya susah juga ni, jadi pening.
1: Tak apalah. Selur-selur lah Is weh. Lepas ni chair dia lah sikit-sikit dia.
2: Jadi disebabkan pagi ni Is pening, pagi hari lagi nak ingat nama pemanggil kita, kita dengar lagu pening boleh ke?
1: Janganlah pening-pening.
2: Janganlah pening-pening dah. Izlin dengan featuring Dato' M. Daud, kilau pening 3 pagi.
1: Kita belakang.

0: Okey, baik, kembali bersama dengan kami berdua Easy pagi ni, pagi edisi 24 Jun 2026.
1: Ya, tepat
0: kita
1: sekali.
0: Kita masih lagi
1: merindui suara-suara pemanggil kita.
0: Jadi kita ambil lah dulu Easy.
1: Ya, ya, boleh. Kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey. Panjir jawab salih tu.
1: Panjir tu.
2: Oh, pala banyak sikit.
0: Okey, baik. Iwe tawe bereh.
1: Ya, bereh belakang.
2: Yes.
1: Yes.
0: Okey.
1: Lagu mana pagi ni? Perkenal dah kau.
2: Bereh. Nampak lagi Iwe tawe bereh.
0: Bereh semacam lah.
2: Oh, bereh semacam. Betul-betul mati.
1: Allah wakbar.
0: Gapo?
2: Kita hidup mesti mati.
1: Benar sekali.
2: Kita ingat kepada Allah Ta'ala.
0: Iya.
1: Jadi pagi ni mari dengan ucapan nak wish apa ni? Panjir duk nampak ni. Nak nampak pesen.
2: Ucapan pendek ya.
1: Oh pendek. Sila.
0: Siapa tu?
2: Kecik ya panjir. Ucapan kepada Pak Seli Bacok, Pak Mak Besu. Tak Seli Bacok, Pak Yadi Kapa Rosa. Kak Amar meluh. Oh, tu pendek tu. Pada seumur lah.
0: Okey.
1: Ucapan tak boleh lagi tu.
0: Oh, ya tu. Ucapan dia lah tu. Kepada nama-nama tu tadi.
2: Orang ramah yang sebut jalan lah tu. Pada seumur ni pendek tu. Kepada semua yang menghadiri saya, Iwan Tawan Bereh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ni mari dengan ucapan betul-betul.
0: Pendek je. Bagus lah.
1: Dia tidak ada seloka bersahut.
0: Tak ada. Okey, okay. Kita nak baca kirimnya WhatsApp lah dia. Baik. Sebab ada banyak juga ni.
1: Boleh.
0: Ini saya nak baca daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapannya, selamat pagi buat Pak Nimak. Tawe, Abang Pa, Abang Rek 12. Abang Usman, goodbye. Abang Mak Dusun Hijau. Pak Jakob Kio, Abang Hentu, Pak Potih Jabi, Pak Mesi Bong, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Pak Awang dan juga Kak Tis Lee Sing.
1: Baik, seterusnya kita ada daripada Pak Sumi. Assalamualaikum DJ Is dan Liz. Saya Pak Sumi, Pasir Putih. Selamat pagi dan salam sejahtera Pak Sumi ucapkan. Semoga anda berdua berada dalam rahmat Allah selalu. Tak lupa, Pak Sumi buat ucapan kepada Pak Mak Besu, Pak Suli Baca, Haji Mesri Bong, Kak Subacok, Kak Syimam Macang dan semualah peminat setia Kelantan FM, tak kira di mana mereka berada.
0: Okey, seterusnya pula kita ada kiriman daripada Umi Habibah. Assalamualaikum Pak DJ. Di Konti, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga kamu berdua sihat ceria dalam menjalankan tugas.
1: Amin.
0: Umi nak ucap selamat pagi buat Kak Sah Pulau Melaka, Kak Long, Kak Mam Macik, Kak Mi Kuala Kerai, Pok Teh, Abel Fadil, Abel Ray, Sri Kota, Pak Osman, Hajah Halijah dan buat semualah pendengar-pendengar setia Kelantan FM, tak kira di mana berada. Semoga sahabat-sahabat semua sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Umi.
1: Kita ada lagi Haji Ray Raimi. Assalamualaikum DJ dan salam sejahtera pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan dan diberkati dan dilimpahkan rezeki. Terus setia di Kelantan FM, teman anda selalu di hati.
0: Baik, terima kasih Haji Ray tu deh. Seterusnya kita ada ini pula kiriman daripada Kak Sah.
1: Baik.
0: Selamat pagi Liz East. Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Suli dan Haji Halijah, semula pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada.
1: Kita ambil lagi ni. Ada lagi Kak T pula. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Liz dan East. Selamat bertugas DJ berdua. Kak T nak bagi ucapan kepada Razman Pendik, Muhammad Bohori Dewan Beta, Abemi Gemang, Kak Subacok, Kak Nunipoh, Kak Simah, Kak Yah Jabi dan semualah sahabat Radio Kelantan FM. Itu saja. Amin, amin.
0: Okey, baik. Rasanya dia kot. Sorry je lagi.
1: Boleh. Baik. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya. Hari ni kita ada Pok Jakob Kiok. Okey, bakar. Sehat ke Pok Jak?
1: Sehat Pok Jak.
3: Alhamdulillah.
0: Okey, ucapan pagi ni untuk siapa Pok Jak?
3: Pertama sekali kepada anda bro berkati dia. Kepada DJ baru tu jugalah. Dua-dua DJ baru tu. Dah semua DJ dah lah. Kepada isteri kita saya itu sudah buat nasi goreng dapur.
1: Sedap.
0: Tu dia.
1: Krok-krok-krok dah bunyi juga.
3: Kepada Nel, kepada Ya. Kepada semua, kepada Masa Macik. Kepada Benjiri, Naning, Kak. Ramai hal kena semua lah. Lihat keluarga Tengho di Bahasa Macia tu. Buat kita ni. Mak kalau betul. Pada saya tengok mereka. Rambut ni khabar tu. Buat Ya Kapur Rusa. Ponik Lepuk Poko. Buat Wajla. Buat Mel Seribu. Abis ni Kacau Sidai. Pak Seli saat ni kepada Cik Yusuf. Ipasnya kalau Kak Aisyah baca Kayah Jabi kan ni pun Kak Su Bunuk Payu Kak Aleja habis semua gobal Zalif Limosya kepada semualah sahabat-sahabat Rata FM habis jumpa tu tu dan habis pada kepada masuk habis juga tak banyak juga habis pada di Kusia dengan lafaz Assalamualaikum dengan keluarga pajak lah daripada pajak juga dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang Bukit Pakar lah deh bersama dengan Pak Ocak. Gitulah dia. Sebenarnya pengantin baru. Kebun baru lah juga laginya.
1: Pak Ocak ni. Alhamdulillah.
0: Romantik ke tu.
1: Jari ada merah lagi lah ni.
0: Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih juga untuk semualah pemanggil-pemanggil. Yang mana baru je bui ucapkan pagi untuk kita pagi ni. Sebabnya tak ada dah.
1: Sebab kita nak pergi ke Kuala Lumpur lepas
0: betul
1: ni.
0: Betul tu. Kita nak dengar ke juga. Beritulah pukul 7 pagi. Lepas tu akhir balik semula bersama dengan kami berdua lah. Is dengan Liz ada pagi ni temen ke. Belakang-belakang lah sehingga pukul 10 pagi
1: sehingga
0: nanti.
1: Sehingga pukul 10 nanti. Masak nasi goreng, mie goreng tu.
0: Sedapnya.
1: Jangan perhabis tau.
0: Sipir lah.
1: Sipir pukul 10. Sekejap lagi kita
0: sipir pergi. Kita.
1: Sipir kita.
0: Ejah lah. Mak pagi kau.
1: Ejah lah. Kak pun nak jaga tu kau.
0: Ada juga Is. Sebenarnya lepas ini ada macam-macam lagi perkongsiannya lah.
1: Sangat-sangat. Dan kita juga ada pelajar-pelajar yang kejap lagi akan sampai. Sebab hari ini kita ada kelas. List.
0: Untuk jam yang ketiga lah.
1: Nantilah.
0: Itu untuk ceria bahasa setiap pagi gabu. Sepuluh sekali. Boleh stand by lah. Sebab tu kata jangan tukar siaran.
1: Jangan tukar siaran.
0: Dia juga sebenarnya mungkin ada di frekuensi-frekuensi mana yang tak berapa nak jadilah mana tu. Ada gangguan lah dia sikitnya. Di mana gangguan tu nanti kita kongsikan lepas ni lah. Lepas di jam yang kedua nanti. Paling penting kalau tak boleh dengar di frekuensi boleh dengar di RTM klik lah.
1: Betul.
0: RTM klik tu boleh dengarkan kami tak kira di mana saja anda berada.
1: Kalau macam toksik sangat cari RTM klik bolehlah duduk dalam kereta.
0: Dengar dalam kereta boleh juga.
1: Boleh juga. Okey, jadi terus bersama kami sampai pukul 10 kejap lagi. Apa kata kita dengar dulu lagu Seloka Rumah Tangga Mark Glamour featuring Munira di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Asamoah Gyan dari Ghana merupakan pemain Afrika yang menjaringkan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan 6 gol sepanjang penyertaannya dalam kejohanan tersebut.
2: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman sile. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Pengurangan keterisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam beritu menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Andrew Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jaludin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Yusu Pio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin peperiksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. RM22 juta dilulus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Adik-adik ingat tu deh, selain daripada menyertai promo bintang kecil kita, adik-adik juga harus diingatkan ni, nak tegaskan dekat sini. Jangan pernah adik-adik keluar waktu siang hari untuk benda yang tidak penting. Sebab apa? Cuaca panas adik-adik. Kalau cikgu suruh buat aktiviti di padang ke ataupun benda-benda yang melibatkan cahaya matahari terdedah direct ke adik-adik. Banyak ke cikgu-cikgu? Cikgu gila. Adik-adik nak duduk ala kelah. Sebab bahaya adik-adik kesihatan.
2: Cikgu sebenarnya ya kena ambil maklum benda-benda lagu ni deh. Kena ambil perhatian lah deh. Kalau kita tengok walaupun sebelah petangnya di Kelantan ni memang kebanyakan lah tepatnya dia hujan lah is deh. Tapinya alah ke tengah hari pagi tu dia main panas dah. Ceceng dah panasnya deh.
1: Walaupun hujan turun sekalipun, duduk dalam rumah baham dia berubah.
2: Dia suruh habar lah tu deh. Lagu tu lah nak aku mana deh.
1: Dalam bilik air pun kalau jamuh. Jamuh dinding dia tu panas dinding bilik air.
2: Air hot tubik tu
1: pun panas.
2: Kena digulik tu ke? Ingat nak royak lah.
1: Kalau logak-logak tu jangan duduk. Pergi duduk bawah payung hujan lalu. Jangan.
2: Terbakar kulit. Aduhlah ni. Gitulah. Cumanya kita nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca. Bagi negeri Kelantan hari ni. Edisi hari Rabu 24 hari bulan ni.
1: Okey, diramalkan untuk pagi tiada hujan. Alhamdulillah tiada hujan. Tapi cuaca masih panas. Tetap panas . Sebab kalau kita tengok dalam siaran TikTok kita pun banyak komen yang mengatakan pukul 9.30 pagi tu panas.
2: Tapi kalau sebelah petir dia juga malam ni dia akan ribut petir lah di beberapa tempat. Jadinya kena ambil maklum lah deh tempat mana kebiasaannya hujan akan turun. Kadang-kadang main yang ribut lalu deh.
1: Ya ribut dulu.
2: Petir.
1: Lah, kuat atas langit.
2: Itulah paling kita rusing sekali. Kena jaga-jagalah, Is.
1: Jaga-jaga.
2: Dan juga sebenarnya ni, Is. Kita nak kongsikan berkenaan dengan status cuaca panas bagi Semenanjung Malaysia.
1: Baik.
2: Bagi yang mana telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi tadi. 24 hari bulan 6. Di Semenanjung ni ada satu tempat. Tiba-tiba dia naik kuning. Rupa-rupanya dia padailah pun. Lagu mana orang macam.
1: Satu je tempat yang
2: satu sahaja.
1: Macam sahaja.
2: Di Macang Kelantan.
1: Kenapa ya agak-agak banyak di sana?
2: Lagu mana tu? Tak saya tanya saya ke?
1: Nak tengah tanya tu.
2: Panah tu, panah lagu mana? Panah sangat-sangat.
1: Jadi lagu mana tu? Orang kata ke persekitaran rumah Lis macam mana tu?
2: Pokok kita ni.
1: Ya.
2: Sebab di kawasan rumah Tamil lah dek. Cumanya kalau tengok di sini ni, dia naik warna kuning. Itu ialah tahap satu berjaga-jagalah. Yang mana suhu maksimum harian dia ni mencecah 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius. Sekurang-kurangnya 3 hari ni berturut-turut telah pun direkodkan.
1: Bermula jadi, hari ni ke apa?
2: Maknanya 3 hari dah benda ni berlaku. Sebab tu dia naik kuning, Is. Jadi kena berjaga-jagalah orang-orang di mana di macet tu. Jangan ditubik tengah hari sangat lah. Bawa payung, pakai topi ke. Minum air masuk banyak-banyak.
1: Jangan pakai baju tebal juga.
2: Jangan.
1: Jangan pakai baju tebal.
2: Berpelus. Jadi jaga kesihatan masing-masing. Tak kira lah. Walaupun bukan orang di macet, orang di mana-mana sahaja pun, kena jaga jugalah kesihatan anda.
1: Okey, ingat semua ingat tu, pesanan ni penting sebenarnya. Kesihatan paling orang kata berharga dalam diri kita dan hidup kita.
2: Kalau dia panas gini, dia mari dengan stroke haber, Is. Bahaya. Kena pergi ingatlah tambah-tambah orang-orang warga mah, orang ada nyakit ke apa, mudah terdedahlah kepada.
1: Hak mudah pitam pun. Main dengan silau ke apa semua, ia mencucuk mata. Jadi ingat dah semuanya. Pesanan ni memang sangat penting. Jom kita dengar lagu dulu. Cak kelupuk-kelupuk-kelupak, tak tahulah maksud dia apa. Di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam. Padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia. Kini,

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Assalamualaikum, kami
2: In Team.
3: Hai, saya Emen Tino.
4: Hai, saya Arik Langit.
5: Hai, saya Rina Niki.
6: Hai, saya Wania Srita.
7: Ambo Rahim Rahim.
8: Hai, saya Ibnu Riza.
9: Dengarlah Kelantan FM.
10: Kelantan FM,
11: jeli luar terasa.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Okay, baik. Kembali bersama dengan kami berdua. Easy di sini temankan pagi anda. 7.32 minit pagi dah. Apa it?
2: Dia macam bunyi I'm a bad guy.
1: Suara dia boleh tekuk lah.
2: Suara radio rosak.
1: Punah siapa? Itulah ke mana?
2: Ini suara radio rosak ni. Bila kecek pasal radio ni, orang kata kita nak rayak jugalah. Berkemungkinan, bukan berkemungkinan lah, kita nak bagi awareness, orang kata pemberitahuan awal. Muka mungkin ni akan ada gangguan siaran sebenarnya ni. Untuk pendengar-pendengar kita, orang kata makluman awal lah, supaya mereka ni tahu. Orang kata bila dengar radio tu bunyi rasa macam lain macam, dapat tak dapat suara tergelar timbul ke macam mana ke. Kita nak bagi tahu yang berkemungkinan orang kata kerja-kerja naik taraf ni sebenarnya akan dibuat di orang kata stesen pemancar TM Bukit Bakar Tanah Merah ke apa tu?
1: Bukit Bakar di Macang.
2: Di Macang, Kelantan.
1: Okey, yang mana kerja-kerja gangguan ni disebabkan oleh kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio RTM lah di stesen pemancar Bukit Bakar di Macang, Kelantan. Yang mana akan dilaksanakan bermula hari ni lah, 24 hari bulan ni, hari Rabu ni is.
2: Sehingga 14 Julai ni. Selasa.
1: Lama juga tu.
2: Jadi sepanjang tempoh tersebut, pendengar kita ni di beberapa kawasan mungkinlah akan mengalami gangguan siaran.
1: Okey.
2: Serta perubahan liputan siaran lah. Jadi kalau untuk mengelakkan daripada kena ganggu, boleh dengar radio kita melalui kaedah lain, iaitu RTM Klik lah. Ataupun portal radio.rtm.gov.my ataupun boleh terus tengok dekat Facebook Kelantan FM, TikTok Kelantan FM pun boleh.
1: Iya, betul. Sebabnya kerja-kerja menaik taraf ini dilaksanakan untuk menjamin kualiti siaran lah, serta meningkatkan lagi lah mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akhir datang. Jadinya terima kasih atas sokongan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ni. Jadi jangan marah lah kalau ada gangguan deh. Tengok ataupun dengarkan kami di platform digital seperti mana telah pun bagi tahu tadi.
2: And then kawasan yang dijangka akan mengalami gangguan ni sebenarnya Kuala Kerai. Tak kisahlah, mungkin Gajah ke, Kandik ke, Kuala Geris ke, ada
1: Pehi juga di Pergau. Di Manik Ura dia juga Manjur.
2: Kuala Stong. Gua Musir pun kena juga. Kuala Sungai, Limau Kasturi, Relai, Renok, Ulu Nenggiri.
1: Ada juga di Jeli ni, dia ke melibatkan di kawasan mana tu, di Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, dia juga Lubuk Bogor.
2: Tanah Merah pun ada juga di mungkin kawasan Jeduk, Lawen, Nibong.
1: Lepas tu orang-orang pasal di Lubuk Setu, dia juga di Gata Panjir tu. Kampung Syirah.
2: Dan Pasir Putih pun tidak terkecuali, mungkin akan kena juga gangguan siaran itu di Cerai Ruku dengan Semerok.
1: Okey, jadi itulah antara kawasan-kawasan hak mana dijangka akan mengalami gangguan siaran. Jadi kita mohon maaf lah untuk segala kesulitan yang berlaku. Ini demi menjamin kualiti siaran kita. Sabarlah dulu sekejap
2: ni. Tapi kita ni sebenarnya bagi tahu ni bukan apa, kita takut pendengar kita salah faham. Dia duduk dengar siaran kita kerek-kerek-kerek-kerek, dia ingat kau radio dia rosak. Lama kek pergi beli radio baru. Kalau hak dengar kita dalam kereta, lama kek beli kereta baru. Tak ada apa.
1: Motif utama beli kereta baru.
2: Sebenarnya ni, isteri-isteri di luar sana kalau dengar Kelantan FM, tiba-tiba dengar kerek-kerek-kerek, abang, kita kena beli kereta baru ni.
1: Bukan. Tak payah.
2: Sebenarnya pihak kami sedang ada aktiviti penyelenggaraan.
1: Ya, betul. Okay, jadinya teruskanlah bersama dengan kami. Dengan Kelantan FM ni melalui saluran-saluran hotline juga. Dia pastinya kena terus setialah bersama dengan kami di Kelantan FM.
2: Jadi jom kita dengar lagu Obsess. Obsess ni tak kira lah kau orang kau nak beli kereta baru, kau orang kereta kau. Daripada Akim and the Magistri di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: setia menemani hari anda.
1: Hai, aku mari kita. Aku mau tengok telefon ni. Selu bunyi deh. Mujah nak saya. Selu bunyi ko, selu gerok. Memang. Haulah saya. Musi. Tadi lagi aku tekan.

0: Oh, kita kena buang supaya telipu kita ni laju semua dengar kamu roja. Abang mak, ambo suruh buat dos ni. Gambar lama-lama ni ambo buat berlakon. Pahit-pahit hak lama tu ambo suruh buat ni abang mak. Rumah telipu pun kalau hak dua tiga supaya berlakon ambo buat juga ni. Sahih. Mau tengok mulai sih. Lama membuat agak nyanyo lah. Mau petir di dalam hati aku tu. Mau yang membuat aku tu saya tunggu. Aduh, mau petir dalam hati Nadia. Mau tahu ke dia. Cuci membujuk lagi. Ni hati perasaan ni. Satu pada kecuci. Mau yang membuat tak tahu.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Okey, baik. Itu dia. Jangan mudah percaya kepada scam-scam ni.
4: Terutamanya orang kata kalangan-kalangan makcik dan juga pakcik senang sangat percaya. Kadang-kadang tu penipuan melalui AI pun percaya.
3: Jadi kena ambil maklumlah semua tu. Dia juga selepas ini seperti biasalah. Kita nak masuk melangkah di jam yang ketiga.
4: Kita ada kelate sana sini. Di mana kita nak tahulah informasi dan juga perkembangan untuk negeri kita ni.
3: Betul.
4: Apa yang berlaku. Okey.
3: Dan juga jam yang ketiga nanti boleh standby dah. Kita nak masuk untuk ceria bahasa.
4: Ceria bahasa. Kita ada perkataan baru lah
3: hari ni yang akan dikongsikan. Tapi nak tahu apa kena nantikan lepas ini masuk jam ketiga nantilah.
4: So pendengar-pendengar kita jangan lupa ya, bawa
3: kamus
4: pen dan juga pensel. Ditajamkan siap-siap. Lepas tu kertas A4 lasa dan kertas kajang.
3: Betul tu. Okey, jadinya lepas inilah kita akan berkongsi perkataannya apa. Cumanya anda boleh telefon kami, nombornya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7488633858. Dan juga hak mana nak WhatsApp boleh juga Is.
4: Boleh. Dan juga sekarang ni kita tengah bersiaran langsung di live TikTok. Boleh juga menghantarkan jawapan anda di komen lah.
3: Ya, betul. Di live TikTok ini. Okey. Kita buka lah supaya ramai di antara pendengar kita boleh tengok. Takutlah ganggu terjejah ke mana tu. Boleh sahaja tengok di live TikTok ketika ini. Bersiaran boleh tengok Liz dan juga Is pagi-pagi ni untuk lagu pagi.
4: Mungkin anda semua belum lagi tengok kami bersiaran di live TikTok. Senang je nak cari TikTok kami. Type je Kelantan FM.
3: Ya, betul. Nanti tu ubiklah muka dua orang ni jolol lah tau.
4: Okay. Jadi kita pun tak tahu lagi perkataan untuk hari ini susah ke senang. Kita tunggulah di jam yang ketiga. Jadi sekarang ni boleh tak bagi saya satu peluang?
3: Boleh. Peluang. Demi awak 2, 3, 4 peluang pun boleh.
4: Tak naklah satu peluang je. Digu pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Jepun dan melatih Chile pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan.
1: Aja buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
2: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, boleh buat tak? My basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni. Acu kecek dia lah. Gak sikit.
1: Kelantan FM lah, Abah Mui.
2: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.